0: dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Operasi SAR hari ke-12 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
2: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban.
3: Operasi SAR hari ke-12 pada Kamis 24 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban dari dalam badan kapal yang tenggelam melalui upaya tim penyelam yang terdiri atas Basarnas Special Group, TNI Angkatan Laut, dan potensi SAR. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio, mengatakan evakuasi pada hari ke-12 operasi SAR dilakukan melalui 3 sortir penyelaman. Pada sorti pertama pukul 9.55 WITA, tim berhasil mengevakuasi 7 korban dari dalam badan KM Virgo Transport 8. Selanjutnya, pada sorti kedua yang berlangsung pukul 12.13 WITA, tim penyelam kembali menemukan dan mengevakuasi 1 korban. Sementara pada sorti ketiga, sekitar pukul 15.05 WITA, sebanyak 6 korban berhasil dievakuasi dari dalam badan kapal. Seluruh korban yang berhasil ditemukan kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, para korban dibawa ke Banjarmasin menggunakan helikopter Basarnas dan TNI Angkatan Laut.
2: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604. Didukung juga heli Panther HS1311 dari KRI Sultan Iskandar Muda yang berada di lokasi di tengah laut.
3: Setibanya di Banjarmasin, seluruh korban diserahkan kepada pihak terkait untuk menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Penanganan dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan identitas korban sebelum proses penyerahan kepada pihak keluarga. Sementara itu, di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
4: Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban. Dan apapun kami terima.
3: Adapun hingga hari ke-12 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 150 orang, terdiri atas 108 korban yang selamat dan 42 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat 93 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi pusat industri perikanan maritim di momen hari ulang tahun ke-25 Kepulauan Riau. Rifai Kasih melaporkan selengkapnya.
5: Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudah lama meminjam 400 miliar ke BJB.
6: Tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Huzrin Hud, menilai bahwa sampai dengan saat ini, Kepri masih belum mencapai potensi terbaiknya. Hal ini diutarakan Huzrin sempena dengan hari jadi Kepri ke-24 yang baru saja diperingati pada Kamis lalu. Ketua Umum Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepri atau BP3KR ini menyayangkan betapa tingginya potensi ekonomi maritim berupa perikanan yang tidak kunjung dilirik dan tidak menjadi pencarian utama. Padahal, 98% wilayah Kepri merupakan wilayah kelautan. Pria yang akrab dipanggil Dato' Huzrin ini pun menyayangkan langkah yang baru-baru ini tempuh pemerintah provinsi yang justru mengajukan hutang kepada bank daerah di wilayah Sunda untuk pembangunan sebuah monumen di Pulau Penyengat dengan bunga yang fantastis.
5: Punya kemampuan laut 98%. Tak pernah kita kasih makan ikan, tak ada limpah-limpah. Kita lupakan, ada tak kita industri maritim? Tak ada. Yang ada shipyard, laut kita begini hebat. Karimun itu punya 500 armada, 8 kapal besar yang ke tengah laut. Bukan mereka ke Laut Natuna, namanya ke laut luas sampai ke Ambon, Maluku, Papua. Itulah yang saya kesalkan, sehingga saya merasa bersedih di mana pelabuhan-pelabuhan kita, tanggul-tanggul rakyat, ekonomi rakyat memerlukan perhatian. Kita malah membangun monumen, mestinya minta ke APBN. Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB, membangun pula monumen bahasa 100 ya. miliar. Tak ada multi efek, tak ada.
6: Ketidak dimanfaatkannya potensi kelautan ini juga disayangkan anggota DPRD Kepri asal Batam, Wahyu Yudin. Wahyu menjelaskan Kepri harus memiliki undang-undang kepulauan tersendiri yang melepaskan beban setoran kepada pusat. Hal ini mengingat tingginya setoran yang diminta pemerintah pusat yang tidak sebanding dengan dana bagi hasil yang diusahakan dari Kepri, sehingga tidak ada yang mau melakukan pemanfaatan potensi maritim tersebut.
7: Akan segera dibahas, mudah-mudahan undang-undang provinsi Kepulauan Riau ini segera bisa disahkan, sehingga itu keputusan untuk pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Maka di sana akan mendapat tambahan-tambahan insentif dari pemerintah pusat untuk kemakmuran dan pembangunan yang ada di provinsi Kepulauan Riau. Walaupun ini tidak terjadi, maka saya berharap seluruh lapisan masyarakat yang ada di provinsi Riau sama-sama berkolaborasi, tentunya sama-sama pemerintah pusat menyuarakan ini langsung.
6: Dari Batam, provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perhelatan FIFA Asian Cup 2026 menjadi target ke-11 timnas Indonesia dalam meraih trofi dengan berbekal pengalaman para pemain yang kini berada di sejumlah klub-klub sepak bola ternama dunia. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
8: Laporan khusus.
9: Tomorrow's game is just a brilliant opportunity for our players to come together.
10: Tim nasional Timnas Indonesia akan kembali mempertaruhkan nama Indonesia dalam pertandingan sepak bola negara-negara Asia Tenggara pada ajang FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober dengan Indonesia sebagai tuan rumah dari Divisi 1 sementara Hong Kong menjadi tuan rumah untuk Divisi 2. Dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, pelatih skuad Garuda John Hertman memanggil sejumlah pemain terbaik Indonesia untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam laga tersebut. Bahkan pemanggilan personel skuad Garuda ini dilakukan John hingga kepada mereka yang saat ini tengah berkarir di benua Eropa. Menurut John, dengan berbekal pengalaman para pemain Indonesia yang berada di klub-klub ternama di Eropa ini, diyakininya akan menjadi sebuah kemampuan yang dapat membawa Indonesia meraih trofi FIFA Asian Cup 2026.
11: Ini adalah dua tim yang berbeda. Ada tim FIFA ASEAN dan ada tim AFF, dan Anda akan melihat tim FIFA ASEAN. Jadi kita akan lihat bagaimana performa tim ini dan apakah mereka bisa menerapkan identitas yang kita lihat di bulan Maret dan Juni, yang memberi kita hasil clean sheet dan kemenangan. Memang sangat sulit untuk memilih 23 pemain untuk turnamen ini. Bahkan dengan absennya Jay sebagai kapten kami, itu adalah kerugian yang sangat berat bagi kami. Namun ada 23 pemain di sini yang siap dan ingin mengambil peran. Saya senang melihat Kevin Dix mengenakan band captain. Dia sangat layak mendapatkannya. Seperti yang saya katakan kepada mereka, performa di tingkat klub dan karier mereka akan membuktikannya secara konsisten.
10: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, kapten Timnas Indonesia yang baru saja dipilih untuk memimpin kesebelasan skuad Garuda di lapangan, Kevin Dix, menuturkan bahwa ia bersama dengan sejumlah pemain lainnya telah mempersiapkan kondisi dan mental dalam menghadapi berbagai laga di ajang FIFA Asian Cup 2026. Bahkan sebagai kapten baru, Kevin menuturkan kerap bertukar pandangan dan menerima masukan dari kapten sebelumnya, yakni Jay Inzes, yang mengalami cedera.
12: Ya, kami merindukan Jay, dia memberikan saya beberapa saran, tentu saja, namun kami harus melakukannya dengan pemain yang kami miliki di sini, dan kami memiliki banyak kualitas, banyak talenta. Kami sedang dalam proses, kami memainkan identitas permainan yang kami inginkan, dan ya tentu saja Jay dirindukan, tetapi saya tetap berkomunikasi dengannya. Kami sudah berlatih sangat keras, latihan terakhir hari ini, dan energinya sangat bagus. Kami memiliki tanggung jawab yang besar dan ambisi yang besar untuk turnamen ini. Jadi ya besok adalah pertandingan pertama dan kami akan menghadapinya pertandingan demi pertandingan.
10: Di sisi lain, meski perhelatan FIFA Asian Cup 2026 ini tim asuhan John Hartman memiliki sejumlah perubahan strategi dari ajang sebelumnya, yakni Piala AFF lalu. Namun pengamat sepak bola Estu Santoso menuturkan bahwa pemain timnas yang dipanggil dari berbagai klub ternama bukanlah menjadi jaminan akan keberhasilan skuad Garuda dalam menghadapi berbagai laga FIFA Asian Cup 2026. Meski menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi pertandingan FIFA Asian Cup 2026, namun Estu juga mempertanyakan akan sejumlah nama-nama pemain timnas yang sedang menunjukkan kualitas performa terbaiknya, namun tidak dipanggil oleh John Hartman.
8: Tapi kan nilai pasar paling tinggi itu bukan jaminan tim bakal juara. Tapi kalau ngomong kedalaman skuad kita, tentunya kan lebih dalam dibandingkan kemarin ketika kita gagal ke fase knockout di Asian Championship ya. Tapi kalau ngelihat pemain yang ada dipanggil di Indonesia, ya ini mungkin ini yang terbaik. Ya walaupun mungkin dalam tanda kutip saya mempertanyakan kenapa Shin Patinama dipanggil, karena di 3 pekan pertama Super League dia tidak pernah dimainkan, bahkan beberapa 2 pertandingan atau 3 pertandingan dia tidak masuk dalam daftar susunan pemain Persija gitu. Kenapa tidak mencari pemain yang lain yang sekarang sedang bersinar, misalnya Charles Pamungkas. Event ini soal vetonya pelatih ya, tapi juga patut dipertanyakan seperti itu.
10: Kendati demikian, pengamat sepak bola Estu Santoso mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang dapat menentukan kualitas pemain timnas Indonesia dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, yakni dari satu kesatuan ekosistem sepak bola tanah air. Selain itu pula, dukungan dan euforia dari para pecinta sepak bola tanah air diharapkannya juga tidak menjadi beban bagi para timnas Indonesia untuk mewujudkan Indonesia dalam meraih trofi Piala FIFA Asian Cup 2026. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: 23 plus pelatihnya, tapi juga kesalahan seluruh sepak bola Indonesia, ya berarti federasinya belum melakukan hal yang benar.
1: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan target timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Asian Cup 2026.
13: Menghadapi FIFA Asian Cup jelas kita optimis banget, karena di momen kali ini kita bakal diperkuat semua pemain inti kita, paling hanya J.I. Jazz yang nggak bisa bergabung karena cedera. Sisanya pemain kita yang dari Eropa semuanya bisa bergabung, dan ini jadi modal yang cukup buat kita kalau mau juara, dan harusnya kita juara, karena hanya kecerobohan kayaknya yang bisa bikin kita gagal. Nah, kuncinya saya rasa ada di John Hartman, karena di edisi Asian Hyundai Cup kita gagal total, dan menurut saya itu karena kecerobohan taktik dari John Hartman. Jadi kualitas yang udah ada ini harus bisa dimanfaatin sama John, karena percuma juga kalau punya pemain berkualitas tapi dia nggak menggunakannya secara tepat untuk mengalahkan lawannya. Jadi semoga kita juara. Dan kalau sampai kita nggak bisa juara, kayaknya John Hartman perlu dievaluasi.
14: Menurut saya, FIFA Asian Cup 2026 ini menjadi momentum emas serta ajang pembuktian dari strategi kepelatihan John Hartman yang saat ini melatih punggawa Garuda. Dan kalau saya selaku masyarakat yang memang menyukai sepak bola juga mendukung timnas, saya benar-benar menaruh harapan besar kepada coach John Hartman ini. Ya semoga timnas kita bisa meraih atau menorehkan prestasi yang baik di Piala FIFA Asian Cup 2026 ini.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik saat John Hartman punya kekuatan terbaik untuk FIFA Asian Cup 2026. Naskah disusun Bobby Osabolete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Handani Sabil.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. John Hartman kini berada pada situasi yang berbeda. Menghadapi FIFA Asian Cup 2026, pelatih tim nasional Indonesia itu memiliki kesempatan bekerja dengan materi pemain yang lebih lengkap. Sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri tersedia bersama pemain-pemain terbaik dari kompetisi domestik. Kondisi ini tentu menghadirkan optimisme. Namun, kelengkapan skuad tersebut juga membawa konsekuensi ekspektasi yang semakin tinggi. Sebab, ketika pelatih memiliki lebih banyak pilihan pemain berkualitas, publik tentu berhak berharap lebih. Harapan itu bukan hanya tertuju pada nama-nama yang menghuni daftar pemain, tetapi terutama pada permainan dan hasil di lapangan. Dengan demikian, tantangan sesungguhnya bagi John Hartman bukan sekedar memilih pemain terbaik, melainkan mengubah kekuatan individu itu

0: Karena itu, ruang untuk beralasan semakin sempit, sementara ruang untuk membuktikan semakin terbuka. Meski demikian, publik tentu tidak perlu dibuai oleh euforia sebelum pertandingan dimulai. Dalam sepak bola, komposisi terbaik tidak selalu menghasilkan permainan terbaik. Sejarah berkali-kali menunjukkan, tim bertabur pemain berkualitas pun dapat gagal ketika tidak memiliki kekompakan, konsistensi, dan kemampuan merespons tekanan pertandingan. Karena itulah, penilaian terhadap skuad ini harus diarahkan pada proses dan penampilan nyata, bukan semata-mata pada reputasi para pemainnya. Disinilah media juga memiliki peran. Media tidak cukup hanya membangun optimisme atau mengulang besarnya harapan terhadap timnas. Media juga perlu menjaga ekspektasi publik tetap proporsional sekaligus kritis melihat proses pembentukan tim. Kita perlu melihat apakah pilihan pemain benar-benar sesuai kebutuhan tim, apakah strategi yang disiapkan mampu menjawab karakter lawan, dan yang tidak kalah penting, apakah Hertman memiliki alternatif ketika rencana permainan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebab ukuran kemajuan timnas Indonesia bukan semata-mata berapa banyak pemain yang berkarir di luar negeri. Ukuran sesungguhnya terlihat ketika kualitas individu tersebut mampu menghadirkan permainan yang terorganisasi, konsisten, dan menghasilkan prestasi. Hari ini, Indonesia memulai perjuangannya menghadapi Singapura. Setelah itu, masih ada Malaysia dan Bangladesh yang menanti di fase grup. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi panggung untuk menguji apakah skuad terbaik di atas kertas benar-benar mampu tampil sebagai tim. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana kualitas skuad Indonesia benar-benar menyatu di lapangan. Bukan hanya para pemain yang diuji, tetapi juga John Hartman dalam meramu kekuatan terbaik yang kini dimilikinya. Memiliki deretan pemain berkualitas tentu bukan jaminan untuk menjadi juara. Namun, dengan materi pemain yang lebih lengkap, dukungan publik sendiri, serta target yang telah dicanangkan, wajar jika harapan terhadap timnas Indonesia semakin besar. Kini saatnya menjawab harapan itu di lapangan. Bukan lagi soal siapa yang bermain di Eropa atau siapa yang menyandang nama besar. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh kemampuan individu itu menyatu menjadi kekuatan tim yang solid, konsisten, dan mampu menghadapi setiap tekanan pertandingan. Pada akhirnya, perjalanan Garuda di FIFA ASEAN Cup 2026 akan ditentukan oleh apa yang mereka tampilkan di lapangan. Karena kualitas sebuah tim tidak cukup terlihat dari nama-nama yang ada di dalamnya, tetapi dari kemampuan mereka bermain, berjuang, dan meraih hasil bersama. Kita berharap timnas Indonesia mampu menjawab kepercayaan masyarakat dengan permainan terbaik, semangat juang yang tinggi, dan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
1: Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan saling percaya, dialog, dan kompetisi sehat. Kami kutip dari kantor berita Antara, meskipun terdapat perbedaan dalam kondisi nasional masing-masing, Presiden Tiongkok menilai hubungan kedua negara sepatutnya bisa lebih saling memahami, mencari kesamaan posisi, dan membangun sikap saling percaya melalui dialog yang jujur, mendalam, dan berkelanjutan. Dari dunia olahraga, laga melawan Singapura menjadi ujian pertama timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026, di mana kedua tim akan berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari ini, Jumat 25 September 2026 pada pukul 20 nanti, di mana para pemain perlu segera menemukan kembali koneksi di lapangan berdasarkan kerangka taktik dan konsep permainan yang diterapkan, yang menjadi salah satu fokus menjelang pertandingan menghadapi Singapura. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia

Selamat pagi pendengar RRI Takengon. Demikian baru saja selesai Anda mendengarkan untuk rangkaian Warta Berita Sentral RRI Pro 3 hari ini Jumat di 25 September 2026. Selamat pagi pendengar RRI Takengon, dan kita ke kabar Aceh untuk saat pagi hari ini untuk rangkaian lagu dan juga informasi lagi yang tentunya akan mewarnai suasana pagi Anda, suasana pagi kita semuanya. Selamat pagi pendengar RRI Takengon dan selamat mendengarkan.

Selamat pagi pendengar RRI Takengon. Untuk pagi hari ini akan kita dengarkan informasi Sekor Wilayah Nusantara 17 Aceh untuk kabar Aceh pagi ini. Selamat pagi pendengar dan selamat mendengarkan.

Saatnya kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini kita memasuki program Kabar Aceh untuk edisi hari ini di hari Jumat 25 September 2026. Dan Kabar Aceh hari ini akan dipandu oleh saya, Nanda Firiana dari Loksemawe. Sebelum kita mendengar informasi dari rekan-rekan penyiar RRI Sukorwil 17, kita akan terlebih dahulu mendengarkan informasi cuaca yang akan disampaikan oleh Bung Dedi Ardana dari BMKG Sultan Iskandar Muda Aceh Besar. Assalamualaikum Bung Dedi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, silakan disampaikan Bung Dedi informasi cuaca untuk provinsi Aceh untuk hari ini.
1: Ya, baik, dapat kami informasikan untuk perakiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari ya, untuk edisi tanggal 25 September 2026. Untuk wilayah Banda Aceh, kemudian Aceh Besar Sabang, kondisinya juga masih sama ya seperti kemarin. Itu kondisi berkisar antara berawan hingga cerah berawan. Namun menjelang sore memang ada beberapa potensi hujan yang terjadi khususnya untuk wilayah Aceh Besar dan sekitarnya. Khusus untuk wilayah pesisir barat dan selatan Provinsi Aceh, memang potensi hujan sangat memungkinkan terjadi pada saat menjelang siang hingga sore hari, khususnya untuk wilayah Aceh Singkil, kemudian Aceh Selatan, Sumbulus Salam, Aceh Tenggara, serta daerah Aceh Barat dan Aceh Barat Daya. Untuk kawasan utara dan timur Aceh, kondisinya mulai dari pagi hingga menjelang siang, itu berkisar antara berawan hingga cerah berawan. Begitu juga halnya menjelang sore hingga malam hari. Hanya saja untuk wilayah Aceh Timur, kemudian Gayolus, serta daerah Aceh Tengah, memang menjelang sore ataupun maksud saya menjelang siang hingga sore hari, itu memang ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Untuk suhu rata-rata, wilayah kita umumnya berkisar antara 23 hingga mencapai 31 derajat Celcius, dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%-nya. Dan umumnya angin bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata sekitar antara 5 hingga mencapai 10 km per jamnya. Ya, itu Mbak.
0: Iya, baik. Terima kasih banyak Bung Dedi Ardana. Ya.
2: Iya.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih. Untuk informasi cuaca yang baru saja disampaikan. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, itu dia informasi cuaca dari BMKG Sultan Iskandar Muda Aceh Besar. Dan kita akan mendengarkan informasi-informasi yang akan disampaikan oleh rekan penyiar RRI Sukorwil 17 Aceh untuk edisi Kabar Aceh hari ini. Di hari Jumat 25 September 2026 dari Takengon ada Kak Madiana dari Banda Aceh, ada Bang Rifki dari Sabang, ada Kak Lisa, halo Kak Lisa, dari Aceh Singkil ada Bang Muhsin, dan dari Melabuh ada Bang Fadil ya. Kita awali untuk informasi yang pertama, Nanda menuju ke dataran tinggi Gayo dulu ya, ke Takengon. Ada Kak Madiana. Halo Kak Madiana, selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum Kak Nanda.
0: Salam, gimana kabarnya Kak Madiana pagi hari ini?
3: Alhamdulillah, sehat-sehat kita semuanya ya Kak ya.
0: Jadi Takengon gimana hari ini Kak?
3: Pagi ini sudah cukup cerah sekali, matahari sudah bersinar cukup terang. Seperti informasi cuaca tadi, kalau siang ke sore itu yang harus kita antisipasi, perubahan cuaca cepat sekali.
0: Iya, sering hujan di sore hari biasanya.
3: Iya,
0: ya.
3: betul.
0: Ada informasi apa nih Kak Madiana dari Takengon, silakan disampaikan.
3: Iya, untuk informasi yang kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini untuk pendengar Sukorwil Nusantara 17 Aceh, singkat saja untuk informasinya, Kodim 0106 Aceh Tengah memperkuat pencegahan narkoba. Sebanyak 120 prajurit dibekali pemahaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, serta konsekuensi hukum yang diterima oleh para prajurit. Gitu saja Kak Nanda, informasi dari Takengon untuk pagi hari ini. Silakan lanjutkan kembali Kak.
0: Baik, terima kasih Kak Madiana. Ini mengenai sosialisasi pencegahan narkoba ya, Kak Madiana ya.
3: Betul.
0: Baik, dari Takengon kita menuju ke Singkil dengan Bang Muhsin. Ada informasi apa ini Bang Muhsin di Singkil dan seperti apa cuaca di Singkil hari ini? Silakan.
2: Baik, terima kasih Kak Nanda dan teman-teman semua ya di pagi hari ini. Untuk cuaca di pagi hari ini cerah sekali, dan satu informasi dari Singkil terkait sinergitas TNI dan Polri, personil Polres Aceh Singkil donor darah peringati hari ulang tahun ke-81. Sebanyak 18 personil Polres Aceh Singkil turut berpartisipasi dalam kegiatan donor darah dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Donor darah tersebut dilaksanakan di Makodim 0109 Aceh Singkil Kamis kemarin. Keikutsertaan personil Polri merupakan wujud nyata sinergitas dan soliditas TNI dan Polri, sekaligus sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat melalui aksi kemanusiaan. Kapolres Aceh Singkil AKBP Joko Triyono SIK MH menyampaikan bahwa keikutsertaan personel Polres Aceh Singkil dalam donor darah merupakan bentuk dukungan terhadap rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Kapolres menambahkan sinergitas TNI Polri yang selama ini terjalin dengan baik merupakan modal penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Sebanyak 18 personil Polres Aceh Singkil mengikuti proses donor darah dengan terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan oleh petugas medis. Para personil yang memenuhi syarat kemudian melakukan donor darah. Kegiatan donor darah berlangsung dengan tertib dan lancar. Selain memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian sosial serta semangat gotong royong dalam membantu sesama. Satu informasi, Kananda dari Singkil.
0: Iya baik, cuaca di Singkil seperti apa Bang Muhsin?
2: Cuaca cerah sekali nih Kananda
0: cerah, di Singkil. Cerah sekali ya. Ya Alhamdulillah, mungkin di semua wilayah kayaknya hari ini cerah setelah sebelumnya sempat hujan juga ya.
2: Iya, bulannya aja nggak cerah nih, Kananda.
0: Karena bulan sudah 2. Tanggal, iya, sudah tanggal 25 aja ini ya. Oke, baik. Terima kasih Bang Muhsin dari Singkil. Oh ya, Kak Madiana, tadi ada informasi dialog nggak untuk Takengon?
3: Sepertinya belum terlihat di meja ruang siaran untuk pagi hari ini.
0: Oke, baik. Ya. Baik, dari Singkil kita menuju selanjutnya ke Melabo. Ada Bang Fadil di Melabo. Selamat pagi Bang Fadil.
4: Pagi kembali Kak Nanda.
0: Iya, seperti apa cuaca di Melabo hari ini dan bagaimana kabar Bang Fadil nih pagi ini?
4: Alhamdulillah sehat Kak Nanda, dan cuaca di kesempatan pagi hari ini sama di beberapa wilayah lainnya tetap cerah hari ini Kak Nanda. Jumat berkah nih.
0: Jumat berkah ya, kayaknya di semua wilayah nih cerah ya, Alhamdulillah. Baik, Bang Fadil, ada informasi apa dari Melabuh? Silakan.
4: Baik, satu informasi kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini dalam edisi Kabar Aceh 25 September 2026, hari Jumat. Di Dikbud Aceh Barat, kolaborasi kerjasama dengan LPP RRI Melabuh. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat menjalin kolaborasi kerjasama strategis bersama Radio Republik Indonesia Melabuh. Kolaborasi tersebut ditandai dengan kunjungan kepala stasiun bersama tim RRI Melabuh dalam penandatanganan surat perjanjian kerjasama ataupun SPK dukungan layanan di kantor Dinas Pendidikan setempat. Penandatanganan SPK dilakukan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat Irwan MSI bersama Kepala LPP RRI Melabuh Teguh Haris Fadila SIKOM, disaksikan oleh jajaran pejabat kedua pimpinan menunjukkan dokumen kerjasama untuk memperkuat sinergi dalam bidang publikasi, edukasi, dan penyebaran luar informasi terkait program-program pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Aceh Barat melalui jaringan siaran RRI Melabuh. Berbagai kegiatan di Dikbud Aceh Barat seperti program sekolah, kegiatan kebudayaan hingga prestasi siswa dan guru akan lebih mudah diakses oleh masyarakat luas. Kepala Dinas Pendidikan dan Kabupaten Aceh Barat menyambut baik kolaborasi ini. Menurutnya, peran media publik seperti RRI sangat penting dalam mendukung kemajuan pendidikan, terutama dalam menyampaikan informasi yang edukatif dan terpercaya. Sementara itu, Kepala LPPRRI Melaboh Teguh Haris Padilla juga menyatakan siap mendukung penuh program-program Disdikbud Aceh Barat melalui berbagai layanan siaran baik on-air maupun digital. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan hubungan antara Disdikbud Aceh Barat dan LPPRRI Melaboh semakin solid dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan dan masyarakat Kabupaten Aceh Barat. Demikian satu informasi Kak Nanda dari Melaboh, kembali ke Kak Nanda di Losmau.
0: Iya, baik. Terima kasih Bang Fadil yang baru saja menyampaikan informasi mengenai Disdikbud yang kerjasama, melakukan kerjasama dengan LPPRRI Melaboh ya. Semoga kerjasama ini bisa menghasilkan program-program yang mengedukasi masyarakat ya, tentunya Bang Fadil. Baik. Dari Melaboh kita menuju ke Sabang, ada Kak Lisa di Sabang. Halo Kak Lisa, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi teman-teman semuanya, Kak Nanda juga, sehat semuanya ya.
0: Alhamdulillah ya, sehat hari ini. Baik Kak Lisa, cuaca di Sabang seperti apa hari ini?
5: Cuaca di Sabang hari ini juga cukup cerah nih ya, walaupun tanggalnya udah gak cerah ya Bang Musin ya.
0: Kalau dari wajahnya kayaknya udah kurang cerah nih, karena udah bulan.
5: Tinggal menghitung hari ya.
0: Ya mudah-mudahan ya segera tanggal 1 ya, kayaknya lama gitu ya, kalau udah akhir bulan udah lama ke tanggal 1 ya. Waktu terasa lama gitu. Oke Kak Lisa, silakan disampaikan ada informasi apa nih dari Sabang.
5: Ya baik, ada satu informasi juga dari Sabang, kita hadirkan dari pemerintah kota Sabang memperkuat pengendalian hewan penular rabies, khususnya anjing liar, untuk mempertahankan status Sabang sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang telah memperoleh sertifikat bebas rabies. Setiap kegiatan eliminasi yang dilakukan ataupun pengendalian anjing liar itu dilakukan dengan dukungan dari Dinas Peternakan Aceh dan Balai Veteriner dari Medan. Dan kolaborasi ini dari Dinas Pertanian dan peternakan Kota Sabang sendiri dilakukan untuk diperlukan untuk memastikan langkah pengendalian rabies dilakukan dengan sesuai ketentuan dan standar kesehatan hewan. Di sini hewan pembawa rabies yang masuk ke Sabang itu wajib dilengkapi dengan dokumen kesehatan berupa sertifikat veteriner dari daerah asal, dan sertifikat ini harus menerangkan bahwa hewan telah mendapat vaksinasi rabies oleh dokter hewan yang berwenang di daerah asalnya. Dan di sini diharapkan pemerintah Kota Sabang juga ke depan akan terus memperkuat sosialisasi dan juga pengawasan lalu lintas hewan untuk mempertahankan status bebas rabies di Kota Sabang, dan masyarakat juga dihimbau agar tidak membawa masuk hewan yang berpotensi membawa rabies sehingga status Sabang sebagai daerah bebas rabies bisa terus dipertahankan. Satu informasi dari Sabang.
0: Ya baik, Kak Lisa, kalau informasi cuaca di Sabang cukup bersahabat ya kalau ingin liburan di bulan-bulan berber nanti atau gimana?
5: Iya, dalam seminggu terakhir memang sudah cukup baik ya. Minggu kemarin memang agak berangin, kondisi cuaca agak berangin dan juga hujan. Tapi dalam seminggu ini, cuman kita nggak bisa prediksi juga. Walaupun biasanya berber, walaupun hujan, tapi anginnya cukup bersahabat gitu ya. Karena kalau misalnya kita nyebrang itu sebenarnya yang paling mengkhawatirkan itu angin. Yeah. Kalau misalnya hujan masih lumayan teduh gitu lautnya. Tapi kalau angin, nah itu dia.
0: Iya, jadi ini bisa jadi informasi, mana tahu kita ada rencana gitu ya, mau liburan ke Sabang, informasi cuacanya apakah bersahabat untuk para pelancong, atau mungkin bisa ditunda dulu ya kalau tidak bersahabat. Baik, terima kasih.
5: Kalau di akhir pekan ini insya Allah bersahabat ya kayaknya ya, kalau kita lihat
0: sahabat ya. Mudah-mudahan sampai akhir tahun nanti ya, terhindar dari berbagai bencana-bencana seperti tahun lalu, mudah-mudahan jangan sampai lagi. Oke. Baik, terima kasih Kak Lisa dari Sabang. Dan selanjutnya dari Sabang ke tetangganya kita menuju ke Banda Aceh. Ada Bang Rifki di Banda Aceh. Selamat pagi Bang Rifki.
6: Selamat pagi kembali Kak Nanda.
0: Bagaimana cuaca di Banda Aceh? Apakah sama dengan Sabang karena dekat?
6: Ya, 11-13 ya, enggak 12 ya. 11-13. Cerah juga ini alhamdulillah untuk pagi ini ya.
0: Alhamdulillah, baik. Bang Rifki, ada informasi apa dari kota Banda Aceh? Silakan.
6: Baik, satu informasi dari Banda Aceh, bahwasannya ini kemarin hari Kamis ya, ada kegiatan Asosiasi Travel Agent Indonesia Astindo yang menggelar destination seminar bertema Discover Malaysia dalam rangkaian Astindo Travel Fair 2026 yang berlangsung di Hermes Hotel Banda Aceh ya. Kegiatan ini menjadi wadah bagi pelaku industri pariwisata untuk mengenal lebih dekat berbagai destinasi dan produk wisata termasuk layanan kesehatan yang ditawarkan Malaysia ya. Kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah pelaku industri pariwisata dan organisasi perjalanan di Aceh. Ada hadir pada kegiatan itu perwakilan dari Asita Aceh, ASPPI Aceh, dan AM Puri Aceh, serta para agen perjalanan dan pelaku usaha pariwisata lainnya. Ya, dalam kegiatan itu digelar produk seminar ya, dengan menghadirkan sejumlah pelaku dan perusahaan wisata, serta layanan kesehatan dari Malaysia. Nah, beberapa perusahaan yang memberikan paparan yakni IHH Healthcare Malaysia, juga ada KPJ Tawakal Specialist Hospital dan Mahkota Medical Center Malaka ya. Dalam sambutannya Konsulat Pelancong atau Direktur Tourism Malaysia, Konsulat Jenderal Malaysia di Medan yakni Cik Rosalina Abdurrahim ya, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan itu. Menurutnya kegiatan seperti destination seminar Discover Malaysia dapat menjadi sarana memperkenalkan lebih jauh destinasi dan keunikan yang dimiliki kedua wilayah maupun kedua negara. Sementara itu, Ketua DPP Astindo Aceh Umar Maktub mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan memperkenalkan destinasi, tetapi juga mendorong agen perjalanan untuk lebih kreatif dalam mengembangkan produk perjalanan baru. Yang menilai salah satu potensi yang dapat dikembangkan lebih jauh adalah paket wisata berbasis layanan kesehatan ya, atau medical tourism. Nah, di sisi yang lain juga, bidang Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata disebut PAR Profesi Aceh Ismail juga menyambut baik pelaksanaan kegiatan itu. Ia berharap kerjasama promosi pariwisata antara Aceh dan Malaysia dapat memberikan manfaat yang seimbang bagi kedua pihak. Itu dia Kak Nanda, satu info dari Banda Aceh.
0: Baik, terima kasih Bang Rifki, dan kita berharap kerjasamanya semakin baik ya, apalagi kalau masyarakat Aceh itu berobatnya ke Penang biasanya, Penang ya. Gitu ya. Jadi semoga ke depan semakin baik kerjasamanya sehingga banyak akses-akses pariwisata yang bisa menguntungkan Provinsi Aceh juga ya.
6: Siap, amin.
0: Baik, dari Banda Aceh, Anda akan hadirkan informasi dari Lok Semawe sekarang. Dan satu informasi dari Lok Semawe ini terkait dengan demo yang kemarin terjadi di depan kantor DPRK Lok Semawe, di mana massa HMI menggelar unjuk rasa di depan DPRK Lok Semawe mengusung 7 tuntutan. Puluhan mahasiswa yang tergabung di bawah payung Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI cabang Lok Semawe Aceh Utara menggelar unjuk rasa di kantor DPRK Lok Semawe pada hari Kamis 24 September 2026 pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Mereka mengusung 7 tuntutan yang dinilai perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Dan aksi ini turut mendapat pengawalan dari aparat kepolisian. Massa membawa sejumlah spanduk dan poster yang memuat isi tuntutan. Mereka meminta Ketua DPRK Lok Semawe Faisal Isa agar hadir menjumpai massa. Dan mahasiswa juga meminta Dewan untuk menghubungi Wali Kota Lok Semawe Sayuti Abu Bakar agar ikut hadir di lokasi. Namun pihak pemerintah setempat hanya mengirim asisten satu Setdaku Lok Semawe Mirda Isan untuk menemui pengunjuk rasa. Aksi sempat dihentikan sementara ketika azan asar berkumandang, namun massa kembali berunjuk rasa setelahnya hingga kemudian membubarkan diri secara tertib. Sementara itu Ketua HMI Cabang Lok Semawe Aceh Utara Muhammad Mohaimin kepada awak media mengatakan ada sejumlah persoalan yang mendapat sorotan di aksi tersebut. Yang pertama terkait program makan bergizi gratis atau MBG. HMI menuntut Dinas Kesehatan untuk segera menghentikan sementara, bahkan menutup operasional 7 dapur MBG yang hingga hari ini terbukti belum mengantongi sertifikat laik hygiene sanitasi atau SLHS. Mereka juga menuntut jaminan pengawasan fisik dari pimpinan DPRK Lok Semawe terkait program tersebut, dan juga tindakan hukum pengamanan oleh Kapolres Lok Semawe dan Kejaksaan Negeri Negeri Lok Sumawe guna memastikan seluruh SPPG tidak melakukan distribusi pangan sebelum lolos uji laboratorium. Dan selain itu, massa juga mendesak Wali Kota Lok Sumawe untuk mengevaluasi dan meninjau prosedur pengoperasian mesin pengolahan sampah. Wali Kota Lok Sumawe juga diminta untuk mengevaluasi tata kelola mesin pengolahan sampah yang merupakan program unggulan dari pasangan Sayuti Abu Bakar dan Husaini. Dan juga pengunjuk rasa mendesak pimpinan DPRK Lok Sumawe untuk menyuarakan pembatalan secara mutlak rencana pengadaan 25 unit mobil operasional premium berpagu 17,25 miliar pada Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh atau BRA tahun 2026. Dan selain itu, pengunjuk rasa menuntut Pemkot Lok Sumawe untuk menghentikan total penerimaan formasi P3K penuh waktu karena dianggap akan membebani APBK. Dan itu dia satu informasi dari Lok Sumawe yang dapat Nanda hadirkan di pagi hari ini. Untuk informasi dialog nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat akan membahas mengenai judi online dan pengaruhnya terhadap ekonomi dan keharmonisan rumah tangga. Baik, itu dia dari Lok Sumawe. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari judi online ya, karena cukup meresahkan sekali sudah ya. Baik, terima kasih kawan-kawan semua penyiar RRI Sekorwil 17 Aceh. Ada Kak Madiana di Takengon, yeah. Bang yeah. di Banda Aceh, Kak Lisa di Sabang, Bang Musin di Aceh Singkil, dan Bang Fadil di Melabu. Yeah. Sampai ketemu di edisi selanjutnya. Sehat selalu penyiar Depat 1, dan saya akhiri kabar Aceh untuk edisi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skornya 17 Banda Aceh, Loksmawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

Selamat pagi saudara pendengar RRI Takengona di mana saja Anda berada. Demikian informasi yang kami sampaikan untuk pendengar kabar Aceh Skor Wilayah Nusantara 17 Aceh hari ini di 25 September 2026. Anda mendengarkan kembali RRI Takengon untuk rangkaian lagu dan juga informasi selanjutnya.

0: στα σαγκονιά.
1: Halo sahabat sehat, sudah makan sayur dan buah hari ini? Sayur dan buah itu penting banget loh. Mereka kaya akan vitamin dan mineral untuk menjaga daya tahan tubuh, serat alami yang baik untuk pencernaan, dan antioksidan yang melindungi tubuh dari penyakit.
2: Aku suka wortel dan apel, enak dan bikin sehat.
1: Ayo biasakan makan sayur dan buah setiap hari, jadikan piringmu penuh warna untuk hidup yang lebih bahagia. Sayur dan buah.

Selamat pagi pendengar RRI Takengona. Rangkaian lagu dan juga informasi masih akan bisa Anda dengarkan terus untuk waktu ini hingga menjelang siang. Saya bersama dengan Anda menguraikan rangkaian lagu dan juga informasi. Selamat pagi semuanya, selamat pagi semua kalangan di mana saja Anda berada. Untuk untan-untan lagu di sini kita bisa dengarkan, memberi semangat, memberi spirit untuk pendengar RRI Takengona di mana saja Anda berada. Selamat pagi dan kita untaikan lagu dan juga informasi berikutnya.

0: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, hujan deras, angin kencang, hingga sambaran petir. Musim pancaroba membawa berbagai bencana yang perlu kita waspada.
1: Puting beliung bisa merusak rumah dan melukai siapa saja yang tidak siap. Hujan deras berpotensi menyebabkan banjir dan tanah longsor. Petir menyambar lebih sering. Jangan berteduh di bawah pohon saat hujan tiba.
0: Lindungi diri dan keluarga. Pastikan lingkungan aman, bersihkan saluran air, dan selalu pantau perakiraan cuaca. Musim pancaroba datang, saatnya kita lebih waspada. Pesan ini disampaikan untuk keselamatan kita bersama.

ucapkan selamat pagi pendengar RRI Takengon untuk sinar matahari yang cerah sekali untuk saat pagi hari ini. Isyarat semua akan berjalan seperti yang kita inginkan, seperti yang kita harapkan. Selamat pagi untuk Anda, selamat bekerja untuk yang sudah sampai di tempat aktivitasnya. Tempat kerja yang mana terlebih dahulu? Kalau yang di tempat umum, di pasar, itu sudah sejak subuh, sejak selesai sholat subuh sudah dengan aktivitas kegiatan-kegiatan Anda tersendiri. Namun terkadang kalau hari Jumat itu enggak banyak kegiatan yang harus dilakukan. Nanti tengah hari sudah harus sholat Jumat kan ya. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat pagi. Kami hantarkan untuk rangkaian lagu dan juga informasi.

Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat pagi. Kalau sudah secerah ini suasana di luar, semangat kita sama-sama akan tumbuh dan bisa melakukan semua kegiatan-kegiatan RRI Takengon. Ya, semua kegiatan-kegiatan Anda, dan tentu RRI Takengon juga mengantarkan banyak rangkaian lagu dan juga informasi. Selamat pagi, selamat menikmati sarapan Anda untuk pagi hari ini. Ada yang nggak sempat sarapan di rumah, ada yang tengah sarapan pagi di rumah untuk waktu sekarang.

Kecil jadi kawan, besar jadi lawan. Itu peribahasa yang sudah banyak masyarakat paham. Apakah itu? Ya, api misalnya. Kalau kecil bermanfaat buat manusia. Kecil jadi kawan, besar jadi lawan. Api kecil jadi sahabat, api besar jadi lawan. Ungkapan ini mungkin dulu sering kita dengar, meskipun belum tentu benar. Karena api besar kita butuhkan untuk berbagai keperluan kita yang bermanfaat. Api kecil juga bisa membuat masalah yang tidak dikehendaki jika tidak sesuai dengan pemanfaatan yang kita inginkan. Lalu, bagaimanakah cara aman untuk menggunakan api?

dan perangkat api. Rawat dengan baik dan rutin seperti kompor gas, setrikaan, solder, kabel-kabel listrik, dan perangkat listrik yang lain. 5. Perangkat pemadam kebakaran ringan. Jika bangunan cukup besar, gunakan sistem pemadam detektor asap, pemancar air, perangkat penunjang hidup saat kebakaran, hidran, selang penyemprot air, tabung pemadam semprot, dan lain sebagainya. 6. Melakukan pembinaan dan sosialisasi kebakaran. Berikan penyuluh kepada seluruh anggota keluarga atau pegawai atau karyawan kantor, siswa di sekolah, buruh pabrik, dan sebagainya mengenai penanganan bencana kebakaran yang bisa saja terjadi kapan saja dan di mana saja. Waspada lingkungan sekitar. Kebakaran juga bisa akibat dari bangunan sebelah yang terbakar, sehingga bangunan kita ikut jadi korban karena api bisa membesar dan merembet kemana-mana. Yuk kita tingkatkan kesadaran bencana kebakaran untuk meminimalisir terjadinya kebakaran di lingkungan sekitar.

0: Selamat pagi untuk yang baru saja bersama dengan RRI Takeng untuk pagi hari ini. Kalaupun ada yang sejak pagi sudah bersama dengan RRI Takengon, tapi sambil lalu sebagiannya karena ada yang harus ke kantor, ke sekolah, ngurusin yang akan beraktivitas, terus semua anggota keluarga ada yang melaksanakan kegiatan-kegiatan masing-masing, keluar rumah lah istilahnya gitu ya. Jadi hanya sayup-sayup saja, tapi entah mengapa di satu tempat Anda bisa mendengarkan RRI Takengon sepenuhnya. Itu beda halnya kalau yang di rumah, yang di kebun pun kita selalu dengung-dengungkan kalau di dataran tinggi Gayo itu warga kita, warga yang ada di perkebunan selalu dengerin RRI Takengon sambil dengan kegiatan-kegiatan di kebun. Kami temani juga untuk rangkaian lagu dan juga informasinya. Nanti jam 9 informasi, jam 8 ini pun masih informasi kita sampaikan untuk Anda. Bisa tunggu dan terus saja dengan kegiatan gerak Anda untuk pagi hari ini kami dampingi untuk rangkaian lagu dan juga informasinya.
1: Ano bu le, dari mana iku yo? Kok kususue ram? Cemberut nih. Bule,
2: ubur-ubur ikan lele. Bule kaget lo le.
1: Oh, kenapa toh bule? Kok kesusue ram? Itu uang 100.000 kok digenggam bule? Jadi kucel kan? Bukannya disimpan di dompet ae?
2: Ini lo le, aku bayar belanjaan di pasar. Kata pedagangnya ini uang palsu. Manalah tahu aku kalau ini uang palsu. Gambarnya sama, warnanya hampir sama, terang lagi.
1: Walah, harus lapor polisi ku bule. Biar tidak menyebar ke masyarakat banyak bule. Biar tindak lanjuti.
3: Mari peduli dengan peredaran uang palsu. Jangan sampai tertipu ya le.

Pendengar RRI Takengo, masih hangat untuk informasi di pagi hari ini. Dan seperti informasi ketika Anda mendengarkan informasi BMKG dari BMKG Aceh hari ini, kemarin dan hari ini kita waspadai terus untuk perubahan cuaca yang sangat signifikan. Kemarin hujan disertai angin kencang yang melanda sejumlah wilayah Kabupaten Bener Meriah. Jadi laporan sementara Pusdalops BPBD Bener Meriah, kejadian berdampak pada 6 rumah warga di Kayu Briring dan juga 9 rumah di Desa Uring, Kecamatan Bukit. Dan pendengar RRI Takengon, ketika informasi diperbaharui pada waktu yang menunjukkan pukul 18 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat, petugas tim reaksi cepat penanggulangan bencana TRCPB masih melakukan pemeriksaan dan pendataan ulang. Sementara dua kepala keluarga dilaporkan mengungsi sementara ke rumah kerabat, dan data mengenai kerusakan material dan korban jiwa masih dalam proses pendataan. Kalaksa BPBD Bener Meriah Ilham Abdi menegaskan seluruh personilnya untuk memantau kondisi dan melakukan penanganan awal di lokasi terdampak. BPBD mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim dan mengikuti informasi resmi terkait perkembangan kondisi di wilayah masing-masing. Tadinya kita menyampaikan hal ini paginya, seperti pagi hari ini pendengar RRI Takengon, cuaca baik, kita bisa mengikuti ritme kerja kita. Dan kalau sudah siang, kalau sudah siang ke sore hari, di sana juga akan ada perubahan cuaca yang begitu cepat. Kita sikapi dengan baik semuanya. Dan pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, untuk hari ini tetap kita juga melaksanakan kegiatan-kegiatan sehari-hari kita. Dan jangan lupa RRI Takengon untuk rangka lagu dan juga informasinya yang Anda dengarkan.

0: Sampaikan keluhan maupun masalah terkait pelayanan publik di sekitar kamu dan temukan solusinya di program Halo RRI. Halo RRI hadir untuk mendapatkan jawaban dan solusi dari pihak berkompeten. Keluhan maupun masalah terkait pelayanan publik kini bisa kamu sampaikan melalui program Halo RRI melalui pesan WhatsApp di 0852-7082-5272 maupun di 0821-6585-4676. RRI akan langsung menghadirkan jawaban dan solusi dari pihak berkompeten. Program Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ayo, sampaikan keluhan maupun masalah terkait pelayanan publik di sekitar kamu.
1: Pendengar RRI Takengon, selamat pagi. Seperti yang tadi disampaikan, nantinya di waktu yang menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk Halo RRI, untuk pendengarnya yang punya keluhan tentang fasilitas umum dan banyak lagi yang kiranya akan Anda sampaikan, silakan sampaikan melalui pesan singkat ke RRI Takengon atau langsung telepon juga boleh. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat pagi lagi untuk pagi ini dan masih dengan untan lagu yang kita hantarkan untuk pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada. Selamat melaksanakan tugas-tugas Anda, pekerjaan Anda diwarnai dengan rangkaian lagu dan juga informasinya, atau sedang sarapan pagi Anda diwarnai dengan hangatnya dan sedang naiknya sinar matahari untuk pagi hari ini.

0: Pendengar RRI Takengon, selamat pagi. Dan tidak ada salahnya dari sekarang ketika pendengarnya sudah punya waktu untuk bisa berkabar melalui pesan singkat kami, silakan untuk menyampaikannya. Ya, untuk keluhan-keluhan Anda, keluhan di sekitar fasilitas umum dan banyak lagi yang tentunya tidak berkenan di hati para pendengar, yang tentunya kita tidak menyelesaikannya, namun kita memberikan ruang untuk Anda dan juga para narasumber untuk bisa memecahkan masalah-masalah tersebut. Kita carikan solusi yang terbaik, bagaimana sebaiknya untuk hal yang Anda sebutkan, yang Anda sampaikan tersebut untuk ditindaklanjuti.
1: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.

0: selamat pagi pendengar RRI Takengon. Kita lewati waktu ini hingga nanti sampai ke waktu yang menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk rangkaian lagu dan juga informasinya masih akan hadir untuk menyemangati kegiatan-kegiatan pendengar dimanapun Anda melakukan kegiatan-kegiatannya. Dan pagi hari ini saya suka dengan suasana paginya, sinar matahari yang hangat walaupun kita ngerasakan dingin karena memang kita berada di daerah dataran tinggi. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, seperti awalnya juga kita sampaikan, mudah-mudahan untuk cuaca yang bagus pagi hari ini, sinar matahari yang hangat kita rasakan pagi hari ini memberikan ide tersendiri, bisa menjadi langkah-langkah Anda untuk kegiatan-kegiatan rutin Anda juga. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, masih diucapkan selamat pagi lagi dan perlahan akan menuju ke waktu yang menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Seterusnya nanti masih ada informasi di Halo RRI.
1: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.

Sobat Udara, tahukah kamu kalau di atmosfer bumi ada gelombang misterius yang ikut mengatur cuaca ekstrim? Gelombang itu bernama gelombang Rossby. Gelombang Rossby atau Rossby Wave adalah gelombang besar yang terbentuk di atmosfer akibat rotasi bumi. Gelombang ini mengalir dari barat ke timur dan sangat memengaruhi pola angin, tekanan udara, serta pergerakan sistem badai di seluruh dunia. Bisa dibilang, gelombang Rossby adalah pengendali lalu lintas udara di atmosfer bagian atas. Ia mengatur kemana badai bergerak, bagaimana suhu tiba-tiba melonjak, bahkan menentukan apakah suatu daerah akan diguyur hujan lebat atau malah kering kerontang. Fenomena ini sangat penting bagi para ahli cuaca dan klimatologi, karena sedikit perubahan pada gelombang Rossby bisa berpengaruh besar pada perubahan iklim regional. Jadi, kalau tiba-tiba cuaca terasa tak menentu, bisa jadi itu ulah gelombang Rossby yang sedang bergoyang di langit. Tetap pantau langit dan tetap di

pendengar RRI Takengon, dan rangkaian lagu juga informasi sejak pagi sudah hadir untuk melengkapinya. Di waktu ini kita hadir di Halo RRI. Pendengar yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, kami sudah punya satu buah istilahnya ya, satu keluhan dari warga. Namun nantinya kita akan hantarkan langsung warga tersebut mengirimkan videonya untuk kita bisa hantarkan, kita perdengarkan nanti untuk pendengar RRI Takengon. Pendengar yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, dan Halo RRI ini kan sebagai wadah keluhan warga, keluhan publik. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, jadi keluhan Anda itu bisa langsung Anda sampaikan ke kami melalui telepon atau voice note atau juga dengan pesan singkat atau WA Anda. Nanti kita coba kaji bersama dan kita sampaikan keluhan Anda tersebut ke yang berkaitan, berkompeten untuk bisa dijawab apa kiranya menjadi pertanyaan Anda tersebut.

0: Sesungguhnya.
1: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.

0: menantikan ketika Anda ingin bertelpon langsung dengan apa yang Anda temukan di sekitar Anda. Ada keluhan-keluhan fasilitas umum yang tentunya Anda lihat tidak berkenan rasanya, jadi Anda bisa langsung menghubungi kami di 0821-6585-4676 atau WA di 0852-7082-5272. Voice note juga silakan untuk Anda ini. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, ada keluhan dari warga. Keluhannya itu pelayanan rumah sakit Datu Beru Takengon. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, kami hantarkan terlebih dahulu keluhan dari warga tersebut untuk nanti akan bisa ditindaklanjuti. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat pagi di Halo RRI pagi hari ini.
1: Ya modeli rumah sakit nih ya, beli daftar jemai kerana pagi oke nih daftar setelah di dalam jemai nih ya, bener ya modeli rumah sakit nih dalam jemai kosong.
0: Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, untuk keluhan yang tadi disampaikan sekaligus dikirimkan kepada kami videonya. Keluhan itu kami alih bahasakan mengenai keluhan pelayanan admisi IGD Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon. Mohon perhatian pihak Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon pada Kamis malam sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, bagian administrasi IGD terlihat kosong dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan harus menunggu cukup lama. Kami sudah menunggu kurang lebih 1 jam. Sementara rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan publik yang diharapkan dapat memberikan pelayanan secara cepat dan responsif, khususnya IGD. Dan mohon pihak rumah sakit dapat mengevaluasi kondisi ini agar petugas selalu tersedia dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan tidak harus menunggu lama. Dan semoga layanan di Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon ke depan dapat semakin baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, kita dengarkan lagi spotnya untuk pendengar mau menanggapi ini, silakan di 0821-6585-4676 telepon. Atau juga melalui WA silakan, atau pendengarnya punya keluhan tersendiri silakan juga ke nomor yang tadi sudah kami sampaikan. Untuk video yang dikirimkan oleh warga tadinya sudah kita perdengarkan sekaligus kami tayangkan, nantinya kita akan coba tanggapi dan bagaimana tanggapan atau konfirmasi dari pihak Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon.
2: RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.

Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, untuk pagi hari ini di antara lagu yang tadinya Anda dengarkan sudah berdering telepon di RRI Takengon untuk telepon 0821-6585-4676. Pendengar RRI Takengon, sekali lagi, tadinya warga mengirimkan video mengenai keluhan yang dilihat pelayanan yang dirasakan oleh beliau menjadi bentuk keluhan yang tadinya sudah kita tayangkan videonya langsung. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, ketika masyarakat ini, warga ini merasa tidak nyaman karena sudah beberapa waktu menantikan

0: kabarnya?
1: Baik, baik. Selamat pagi, sehat selalu kita. Apa yang ingin
0: selamat pagi kali ini apa? Enggak akan mengomeni, enggak akan apakah menjadikan masalah jalan rusak yang sampah berserakan yang ya namanya apa drainase mampet itu enggak apa ceritakan kan begitu. Kalau sampah itu bukan urusan pemerintah, itu urusan kita bersama kan begitu ya.
1: Iya baik Abah.
0: Yang kali ini mohon maaf Abah, ini yang akan Abah komenin ini bukan lembaga orang lain tapi lembaga kita sendiri ini Mbak Ana, mohon maaf loh.
1: Iya iya silakan Abah, silakan.
0: Ya. Begini Mbak Ana, kalau kita itu pagi ini apakah ini sumbang saran atau usul atau apalah namanya kan begitu ya. Yang biasanya itu kita kalau RRI Takengon ini bukannya itu jam 5 pagi tepat ya.
1: Iya, iya Abah.
0: Tapi Abah punya usulnya begini.
1: Iya Abah.
0: Kalau memang waktu sholat subuh kita itu sudah mepet dari jam 5 kan, karena kita kan ada anjuran untuk bergabung ke masjid Agung Ruhama ya kan gitu ya.
1: Iya Pak, iya.
0: Kalau kalian disesuaikan saja itu Mbak Ana dengan itu ya itu.
1: Dengan waktu buka siarannya itu tadi.
0: Iya
1: ya,
0: betul. Jadi kalau memang ya, kalau memang waktunya sudah mepet atau yang namanya kita ini penyiar itu kan manusia juga kan gitu ya. Ada kalanya dia mungkin kesiangan kan atau yang muda-muda kan gitu bangunnya kan.
1: Iya betul betul Pak.
0: Jadi itu kalau boleh itu kalau memang sudah sedemikian itu hendaknya enggak usah lagi terlalu panjang itu serulingnya itu kan gitu. Itu aja langsung buka.
1: Oke.
0: Dan terus lagu Indonesia Raya itu bukan wajib tapi itu harus kan, kalau wajib itu
1: kan harus.
0: Kalau nggak dikerjakan dosa, kalau wajib kan tapi harus dia kan begitu. Kalau itu silakan lah kan gitu.
1: Oke.
0: Jadi atas itu langsung aja, karena selama ini ya Abah selalu loh itu kan. Itu jarang sekali Abah itu dengarkan tilawahnya itu diawali dengan basmalah itu yang tilawah itu penuhnya di jalan, bahkan gak jarang itu di akhirnya kan gitu.
1: Sudah jalan terlebih dahulu gitu ya Pak ya.
0: Iya jadi ya sebaiknya kan gitu, karena kalau menurut Abah itu tilawah itu pengganti dari pembacaan ayat suci Al-Quran di jasa kita kan gitu ya. Untuk apa? Untuk supaya keberkahan penyiaran kita di hari itu kan begitu. Dan yang keduanya Abah memang jarang sekali kalau sampai akhir ya.
1: Iya Pak, iya.
0: Di akhir itu karena Abah jam 8, jam 9 itu kadang-kadang sudah tiga kali mimpi kan gitu.
1: Sudah dengar.
0: Nah jadi kalau di akhirnya itu kalau boleh ya ditutuplah dengan sedikit doa. Nah, gak usah yang apa, doa itu kalau Al-Fatihah saja sedikit sudah cukup doa semua itu baru tutup dengan lagu-lagu penutup gitu. Itu mohon maaf Ana ya.
1: Baik gitu. Abah baik.
0: Baik.
1: Terima kasih Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Abah yang ada di Paetumpi menginginkan kiranya RRI Takengon lebih banyak slot waktunya untuk tilawahnya dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Berarti ketika kita mengawali untuk membuka awal buka dari program RRI Takengon lebih awal. Seperti itu kira-kira untuk ini. Nanti kita coba konfirmasi juga ke tim kita bagaimana sebaiknya. Apakah tune untuk buka siaran itu lebih awal begitu ya. Baik pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada. Kita lanjutkan kembali untuk Halo RRI di saat pagi hari ini. Keluhan pelayanan administrasi IGD Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon yang mengharapkan sekali perhatian dari pihak Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon itu ketika Kamis malam sekitar pukul 21:30 waktu Indonesia Barat, bagian administrasi di IGD tersebut terlihat kosong. Dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan harus menunggu cukup lama. Dan fasilitas pelayanan publik yang diharapkan dapat memberikan pelayanan secara cepat dan responsif khususnya di IGD tadi itu. Dan seperti tadi kami sampaikan lagi bahwasanya tim siaran kami

0: mengkonfirmasi ke bagian administrasi umum UPTD Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon, langsung mengkonfirmasi kepada Wirnarno, Wadir Administrasi Umum UPTD Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon. Media sosial Instagram Rumah Sakit Umum Datu Beru yang di DM juga belum respon. Wadir Administrasi Umum UPTD Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon merespon juga akhirnya dan mengarahkan untuk melakukan konfirmasi langsung ke Direktur Rumah Sakit Datu Beru, pelaksana tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah Dr. Indra Wahyudi MKM. Dan direspon kembali pendengar RRI Takengon oleh PLT Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah Dr. Indra Wahyudi MKM, juga mengarahkan ke Humas Rumah Sakit Umum Datu Beru yaitu Himawan MHKes di 08227377177. Kita sebenarnya terus mengkonfirmasi itu dan belum direspon, ya. Kita nanti telepon kembali ke nomor yang tadi dan mudah-mudahan akan ada respon untuk hal tersebut. Dan kita coba nanti menghubunginya, menghubungi nomor telepon tersebut. Namun setelah kita hantarkan beberapa pariwara untuk bisa Anda dengarkan, dan juga setelah pariwara ada sebuah lagu sambil kami mencoba untuk menelpon untuk bagian yang tadinya kita sebutkan di awal. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali. Dan halo RRI, silakan hubungi kami 0821-6585-4676 untuk teleponnya langsung, atau WA juga hal yang sama di nomor yang sama, atau ke nomor yang satu lagi di 0852-7082-5272.
1: Ngopi mulu, Bang?
2: Iyalah, nggak ngopi, nggak ngecas.
1: Yeay, imbangi juga kali dengan minum air putih.
2: Lah, kan ngopi juga minum ya?
1: Beda dong, air putih dibutuhkan tubuh agar tubuh kita terhidrasi, Bang. Kurang lebih kita sebagai orang dewasa harus minum 8 gelas per hari. Atau kebutuhannya dihitung sesuai berat badan, Bang.
2: Walah, kira ngopi aja cukup. Oke deh, noted.

RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.

Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat pagi kami ucapkan untuk pagi hari ini. Dan pendengar yang berada di kediaman di mana saja Anda berada untuk pagi hari ini di Halo RRI untuk 25 September 2026. Kita sudah perdengarkan sebelumnya keluhan warga tentang pelayanan Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon. Ketika Anda juga menyaksikan Halo RRI untuk video yang dikirimkan warga juga kami sudah tayangkan sebelumnya. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, konfirmasi tadi itu sudah kami konfirmasi sebelumnya ke Wadir Administrasi Umum UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Takengon. Dan Wadir Administrasi Umum mengarahkan untuk melakukan konfirmasi langsung ke Direktur Rumah Sakit Umum Datu Beru, pelaksana tugas PLT Direktur Rumah Sakit Umum Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah, yaitu Dr. Indra Wahyudi MKM. Dan beliau juga mengarahkan ke Humas Rumah Sakit, yaitu Himawan MKes. Tadinya kita sudah mengkonfirmasi, tapi tidak ada jawaban. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, untuk kami nantinya terus bisa menampung, menerima, bahkan untuk keluhan-keluhan warga melalui voice note juga boleh, agar nanti ketika hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat di Halo RRI akan bisa kita akomodir dan mengulas dengan para narasumber keluhan-keluhan dari pendengar atau dari warga tersebut. Halo RRI hari ini di 25 September 2026 kami cukupkan. Kami ucapkan terima kasih untuk semua elemen masyarakat dengan keluhan-keluhan Anda, dan apa yang kami yang Anda sampaikan itu kami sampaikan kembali ke yang berkaitan. Hari ini pun sama, kita sudah sampaikan ke Wadir Administrasi Umum UPTD RSU Datu Beru, dan juga diarahkan ke Direktur Rumah Sakit Umum Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah, Dr. Indra Wahyudi. Sampai juga kita coba untuk sudah ada respon kembali? Oke, ya, kita coba untuk kesempatan pagi hari ini di Halo RRI. Kita coba terima terlebih dahulu. Oke, sebentar.

0: Pendengar RRI Takengon, untuk pagi hari ini kita masih di Halo RRI. Dan pendengar RRI Takengon, ketika tadinya step untuk konfirmasi dari warga tentang keluhan yang di apa ya, keluhan warga tersebut yang terjadi pada beberapa ini pada hari Kamis malam sekitar pukul 21 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, menurut pendengar ruang administrasi tersebut kosong begitu. Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, kami sudah terhubung dengan Humas Rumah Sakit Umum Datu Beru, Himawan Mkes. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Himawan.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam.
0: Iya, baik. Keluhan warga pada beberapa waktu sebelumnya, ada videonya juga yang kami terima dan kami sudah tayangkan, ketika Kamis malam sekitar pukul 21 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, warga tersebut melihat administrasi di IGD kosong begitu Pak. Jadi beliau mengharapkan sekali pelayanan yang semestinya karena sudah menunggu cukup lama. Bagaimana konfirmasi dari pihak Rumah Sakit Umum Datu Beru, terlebih dari Humas ini Pak Himawan? Silakan Pak.
1: Assalamualaikum, selamat pagi para pendengar RRI Takengon. Sebelumnya kami dari pihak Rumah Sakit mengucapkan terima kasih atas perhatian masyarakat terhadap upaya Rumah Sakit dalam meningkatkan pelayanan publik. Kemarin malam memang ada kita dapat informasi terkait kosongnya loket pendaftaran untuk mengisi pasien yang akan berobat. Setelah kita konfirmasi dengan staf kita, memang kita temukan ada sedikit kelalaian pada staf karena pada jam tersebut mereka memang keluar sebentar untuk memberi makanan ya, karena mungkin sudah waktunya mereka juga lapar, jadi mereka butuh energi baru. Yang kita sayangkan memang pada saat itu pos pendaftaran memang benar-benar kosong seperti itu, karena harapannya ya kalaupun staf kita keluar maunya bergantian, artinya tetap ada orang yang standby di pos loket pendaftaran ya. Namun pelayanan kepada pasien itu tetap berjalan seperti biasa. Jadi sampai saat ini pun pasien sudah kita layani sesuai dengan kebutuhan perawatannya. Memang di proses pendaftaran awal itu memang ada sedikit ya ketidakpuasan masyarakat terkait kosongnya loket tempat mendaftar. Ya. Kita selaku pihak rumah sakit menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan kita juga sudah menindaklanjuti secara internal terkait insiden yang terjadi. Harapan kita masyarakat jangan segan atau sungkan untuk menyampaikan keluhan kepada rumah sakit.
0: Iya, Pak Himawan, kalau boleh kami tahu rentang waktu berapa lama ketika kondisi ini berlangsung, ketika warga tadi itu menantikan adanya petugas pengganti untuk bisa administrasi tersebut bisa berjalan kembali. Begitu Pak Himawan, berapa lama kejadian itu ketika loket tadi itu kosong dan ada penggantinya kemudian Pak Himawan?
1: Ada berdasarkan informasi yang kita terima itu terjadi kekosongan dengan rentang waktu sekitar 1 jam. Setelah 1 jam memang petugas balik karena mungkin keperluan mereka keluar sebentar itu sudah selesai.
0: Standar operasionalnya bagaimana Pak di admisi IGD khususnya pada malam hari, karena kan kondisi pasien membutuhkan penanganan segera, sementara juga barangkali petugas seperti yang Pak Himawan katakan tadi membutuhkan asupan gitu karena sudah berjaga begitu Pak Himawan, apakah ada 1 atau 2 orang sebagai pengganti atau mereka di roll gitu untuk berganti-ganti begitu Pak?
1: Kalau standar operasional prosedurnya itu mereka sebenarnya ya kalaupun ada keperluan itu tidak boleh seluruhnya itu meninggalkan pos, karena pada saat jaga itu selalu ada satu atau dua staf minimal. Mm-hmm. Jadi harusnya harus ada yang tinggal, itu memang ada kelalaian di staf kita yang kita lihat. Mm-hmm. Makanya tadi pagi juga kita sudah koordinasi, kita sudah panggil, kita mintain penjelasannya, dan mereka juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat melalui kita. Harapannya kejadian seperti ini tidak akan terulang di masa depan.
0: Tapi sebagai layanan umum, sebagai rumah sakit begitu, Pak Himawan yang melayani masyarakat banyak, tentu walaupun Pak Himawan sudah mengatakan kita sudah minta maaf ke warga, tapi kepada keluarga pasien begitu Pak, untuk permohonan maaf ini apakah ada kendala atau mereka tetap aware atau menerima permohonan maaf dari pihak rumah sakit Pak Himawan?
1: Maka alhamdulillah keluarga pasien sudah kita jelaskan, kita permohonan maaf, dan pelayanan yang berhak didapatkan oleh keluarga pasien tetap berjalan. Artinya setelah selesai proses pendaftaran, dia seperti pasien lain kita layani seperti biasa. Artinya alhamdulillah kedua belah pihak sudah mulai memahami.
0: Kedepannya bagaimana semestinya kita, Pak Himawan, pihak rumah sakit, terus juga barangkali masyarakat atau keluarga pasien, seperti apa sebaiknya kita ini, Pak Himawan?
1: Bagi pihak rumah sakit, pelayanan publik itu udah hal yang mutlak ya, nggak bisa ditawar-menawar lagi. Jadi kita memang selalu mengevaluasi pelayanan-pelayanan publik yang kita berikan kepada masyarakat, khususnya terkait kemudahan masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Berkaca dari kejadian kemarin, kita akan lebih meningkatkan evaluasi terkait pelaksanaan staf-staf kita di lapangan agar semua bekerja sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan. Di internal sendiri, kita juga tadi sudah memberikan masukan kepada kepala timnya, kepala ruangan langsung, untuk lebih memperhatikan pelaksanaan di lapangan, artinya lakukan evaluasi secara berkala seperti itu.
0: Baik.
1: Pada masyarakat, kita sangat berterima kasih kepada masyarakat yang bersedia menyampaikan keluhannya. Jadi keluhan bagi masyarakat ini, rumah sakit memandangnya sebagai sesuatu obat untuk perbaikan ya. Artinya di satu sisi mungkin kita ngerasa pelayanan kita cukup, ternyata masyarakat sebagai penerima langsung layanan publik ini punya pandangan yang lain, makanya kita sangat berterima kasih. Kita harap masyarakat jangan sungkan untuk menyampaikan pengaduan dan keluhan. Jadi rumah sakit juga sekarang sudah menyiapkan pojok pengaduan masyarakat ya, ada pas kebetulan itu di ruang-ruang tertentu sudah ada, dan semua staf juga sudah kita edukasi terkait bagaimana layaknya kalau menerima pengaduan masyarakat.
0: Baik, baik. Pak Himawan, kami ucapkan terima kasih sudah mengklarifikasi keluhan dari warga kita tentang kejadian pada Kamis malam sekitar pukul 21:30 waktu Indonesia Barat. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya Pak Himawan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, demikian kita sudah mendengarkan konfirmasi kembali dari Humas Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon, Himawan M. Hakes, tentang keluhan warga yang videonya juga langsung dikirimkan. Kami sudah memutarkannya, kita sudah melihat langsung keluhan warga tersebut yang terjadi pada Kamis malam sekitar pukul 21:30 waktu Indonesia Barat. Dan juga kami ingatkan pendengar untuk silakan tidak hanya hari Senin dan juga hari Rabu, begitu juga dengan hari Jumat, kapan saja Anda bisa untuk merekamnya di voice note Anda dan mengirimkannya kepada kami di 0821-6585-4676 untuk keluhan Anda tersebut. Kami cukupkan untuk Halo RRI di hari ini 25 September 2026 dan ini akan terus bisa berlanjut di waktu kemudian. Selanjutnya nanti akan ada rekan Nur Hasanah yang juga akan melanjutkan rangkaian lagu dan juga informasi. Terima kasih pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jadi jika Anda atau seorang yang Anda kenal mengalami ketakutan terhadap balon, jangan khawatir. Dengan pemahaman dan dukungan yang tepat, kelumpuhan bisa diatasi, tetap tenang dan tetap semangat.

Ya masih di 93 FM Pro 1 RRita Kengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, jumpa kembali di program siang ini, pembinaan event dan prestasi olahraga khususnya ya. Jadi pendengar Pro 1 RRI dimanapun berada, kalau kita lihat ya, konon bagi seorang siswa, pelajar itu untuk meraih prestasi ataupun pelajaran bukan hanya semata di dalam kelas, tapi juga bagaimana proses belajar mereka bisa menemukan bakat, membangun karakter, potensi, sekaligus tempat lahirnya berbagai prestasi dan bahkan menjadi atlet yang luar biasa. Dan berbicara tentang prestasi sekolah, tentu terlintas bukan hanya soal nilai akademik, akan ada istilah dalam berbagai bidang. Ada siswa yang memiliki kemampuan di bidang olahraga lah katakan, dan karena itu proses pembinaan juga menjadi bagian yang sangat penting. Bakat tanpa pembinaan mungkin sulit ya berkembang secara maksimal. Sebaliknya, ketika seorang siswa mendapatkan kesempatan pendampingan, latihan konsisten, kemudian serta ada dukungan dari guru, orang tua, dan lingkungan sekolah, konon potensi tersebut dapat berkembang menjadi sebuah prestasi. Dan yang tidak kalah penting, proses tersebut sebenarnya bukan hanya tentang mendapatkan piala. Ada proses disiplin, kerja keras, kegagalan, bahkan menjadi bagian dari proses panjang tentunya. Kemudian evaluasi dan ada semangat untuk mencoba kembali. Dan itulah sebenarnya yang sangat penting untuk dibawa seorang anak, peserta didik atau siswa dalam kehidupan mereka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Studio Jakarta, kembali di udara melalui gelombang-gelombang 19, 25, 31, dan 49 meter. Membawakan acara siarannya untuk pagi hari ini, hari Jumat 1 Oktober tahun 1965. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka. Take up.

Pada 11 September, seluruh awak radio Republik Indonesia merayakan hari ulang tahun lembaga radio bersejarah ini. Dalam perkembangannya, tanggal 11 September disepakati sebagai Hari Radio Nasional. Bagi pendengar radio, slogan moto sekali di udara tetap di udara hingga kini masih melekat kuat sebagai pemantik persatuan bangsa. Industri radio di Indonesia mengalami era emas pada tahun 1980 sampai 1990 dengan beragam program favorit pendengar. Drama radio salah satunya merupakan program yang ditunggu-tunggu pendengar. Serial drama radio Sahur Sepu karya Niki Kosasi misalnya, bahkan memiliki fans di berbagai daerah. Fanatisme pendengar bahkan sampai tumpah ruah di lapangan atau stadion untuk sekedar menemui bintang drama radio. Meskipun pada akhirnya serial ini dibuat film layar lebar pada era 1990-an, namun cita rasa drama radio masih lebih melegenda. Frekuensi FM, AM, MW dan SW merupakan frekuensi analog yang dipergunakan selama ini. Tren ke depan adalah frekuensi digital dengan teknologi digital audio broadcasting terestrial yang memungkinkan pancaran sinyal radio secara digital dengan kualitas jernih dibandingkan frekuensi analog. Selain itu, teknologi streaming radio juga sudah diterapkan oleh hampir semua radio di tanah air untuk menjangkau pendengar hingga mancanegara. Meskipun teknologi streaming semakin banyak diminati pendengar, hingga saat ini siaran analog berbasis frekuensi FM dan AM masih dipancarkan di kota domisili tempat radio bersiaran. Kemampuan beradaptasi dengan teknologi yang terus berkembang menjadi kunci bagi masa depan industri radio dalam mempertahankan pangsa pasar pendengar dan mendatangkan omset bisnisnya.

0: Tak bisa disangkal memang Radio Republik Indonesia RRI punya andil yang besar terhadap kemerdekaan yang kita peroleh 50 tahun yang lalu.
1: 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, konon ngomongin pembinaan siswa yang memang dilakukan di sekolah, setidaknya ya, selain pembinaan tentu memang dibutuhkan wadah ataupun bisa dibilang event gitu setidaknya ya, agar kemampuan seorang anak, seorang atlet itu dapat diuji dan dikembangkan. Bisa di sekolah seperti event-event perlombaan antar sekolah, mungkin event-event perlombaan antar klub di sekolah juga gitu ya. Dan di sini tidak hanya berkompetensi, tapi juga mereka bisa lebih mengenal sportivitas yang seperti apa, kerjasama juga yang seperti apa, menghargai lawan, mengelola rasa percaya diri, dan yang pasti juga yang gak kalah penting itu menerima hasil pertandingan dengan sikap yang baik, khususnya dalam bidang olahraga. Jadi kalau dalam bidang olahraga, katakanlah sebuah pertandingan bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah, tetapi bagaimana seorang atlet muda mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya, menghormati aturan, tetap menjunjung tinggi sportivitas. Setidaknya kompetisi ini menjadi ruang untuk mengukur sejauh mana kemampuan yang sudah mereka pelajari selama proses pembinaan. Dan ketika seseorang berhasil meraih prestasi, tentu banyak pihak yang berada di belakangnya. Ada orang tua, guru, ada pelatih, pembina, ada teman-teman yang support gitu ya. Dan tentu saja ada sekolah atau ruang yang memberikan ruang bagi siswa untuk berkembang. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, berbicara tentang pembinaan, event, dan prestasi olahraga ya khususnya di sekolah, dan kita dapat melihat bahwa prestasi tidak lahir secara instan. Ada pembinaan, latihan, dukungan, kesempatan, dan yang paling penting adalah kemampuan untuk terus belajar. Ya, semoga ya semakin banyak ruang bagi anak-anak dan generasi muda di dataran tinggi Gayo untuk mengembangkan potensinya. Karena setiap anak memiliki bakat, tugas kita bersama adalah membantu mereka menemukan, mengembangkan, dan memberikan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan tersebut. Tetap semangat, tetap berkarya, dan terus dukung generasi muda kita untuk berprestasi, khususnya dalam bidang olahraga maupun bidang lainnya. Dan untuk selanjutnya, sesaat lagi dinamika olahraga, berita olahraga bersama Pro 3 RRI akan kita ikuti.

Belanda dan Jerman harus puas berbagi poin dalam laga perdana UEFA Nations League. Tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya. Penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 25 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit tersaji pada matchday perdana UEFA Nations League saat Belanda menahan imbang Jerman 1-1 di Amsterdam. Laga yang menjadi ajang debut bagi ex-Xavi Hernandez di kubu Belanda dan Jurgen Klopp di kubu Jerman menyisakan beragam catatan penting, mulai dari gol telat Cody Gakpo hingga kabar buruk cedera pemain kunci Der Panzer. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Tim nasional Belanda harus puas bermain imbang 1-1 saat menjamu Jerman pada matchday perdana UEFA Nations League A Grup 2 2026-2027 yang berlangsung di Johan Cruyff Arena, Amsterdam pada dini hari tadi. Kedua tim berbagi poin setelah gol Cody Gakpo pada masa injury time membatalkan keunggulan Jerman yang lebih dulu memimpin melalui Felix Nmeka. Laga itu sekaligus menjadi debut bagi pelatih di kedua tim, Xavi Hernandez bersama Belanda dan Jurgen Klopp dengan Jerman. Belanda sebenarnya sempat mencetak gol lebih dulu pada menit ke-12. Virgil van Dijk menanduk bola hasil sepak pojok Gianni Renders, tetapi gol tersebut dianulir setelah VAR menilai Brian Brobby melakukan intervensi terhadap kiper Jerman Marc-Andre Steigen. Menanggapi hasil tersebut, pelatih Belanda Xavi Hernandez merasa puas dengan penampilan anak asuhnya, terutama di babak kedua yang mampu menampilkan gaya permainan tim Oranye.
2: I'm satisfied because we play so well.
1: Saya merasa puas karena kami bermain sangat baik. Menurut saya sejujurnya kami tampil lebih baik daripada Jerman hari ini. Kami layak mendapatkan hasil lebih, terutama di babak kedua yang berjalan sangat bagus. Saya sangat senang karena kami mampu menunjukkan gaya permainan kami, khususnya di paruh kedua. Babak pertama kurang lebih berjalan berimbang, namun dengan para pemain yang masuk ke lapangan, saya sangat gembira, terutama untuk pemain yang sebelumnya belum bermain bagi tim nasional seperti Max atau Ruben. Mereka menunjukkan kepribadian, ambisi, dan kemampuan yang kuat. Inilah yang kami inginkan. Jadi ya, saya pikir penampilan di babak kedua adalah cara bermain yang harus kami terapkan.
2: We must play.
1: Sementara itu, hasil imbang kontra Belanda menyisakan kabar buruk bagi kubu tim nasional Jerman usai dua pilar andalannya, Jamal Musiala dan Kai Havertz, dibekap cedera otot. Pelatih Jerman Jurgen Klopp menilai timnya membuang momentum untuk menggandakan keunggulan, sembari menantikan kepastian hasil pemeriksaan medis kedua pemain kunci tersebut.
3: Und sind dadurch dann in einer Situation unter Druck gekommen, aber wir haben wundervolle Konterchancen gehabt, können in der ersten Halbzeit 2-0 machen.
1: Kami memiliki peluang serangan balik yang luar biasa dan seharusnya bisa unggul 2-0 di babak pertama. Saya tentu ingin menang, tetapi gol penyeimbang Belanda memang pantas dan fantastis. Namun catatan paling negatif hari ini adalah cedera otot yang dialami Jamal sebelum laga dan Kai saat pertandingan berlangsung. Saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan MRI mereka.
3: Vorm Spiel bei Kai dann doch recht zügig im Spiel. Sind im Moment entweder noch im MRT oder auf dem Weg oder sind schon wieder raus, aber Ergebnisse haben wir noch keine.
1: Hasil imbang kontra Belanda membuat Jerman menempati posisi kedua klasemen sementara UEFA Nations League, sedangkan Belanda berada satu tingkat di bawahnya. Puncak klasemen ditempati Yunani yang meraih kemenangan 2-1 atas Serbia. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, gol tunggal Joao Felix membawa Portugal menaklukkan Wales 1-0 di UEFA Nations League. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Portugal memulai musim di laga UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Wales di Stadion José Alfarabi, Lisbon dini hari tadi. Gol tunggal Joao Felix menjadi penentu 3 poin bagi Seleção das Quinas. Portugal membuka keunggulan pada menit ke-22. Joao Felix mencetak gol setelah memanfaatkan umpan pendek dari Nuno Mendes. Tembakannya dari luar kotak penalti sempat berbelok arah setelah mengenai back pass Ben Davies sebelum menembus gawang Danny Ward. Pada babak kedua, Cristiano Ronaldo sempat membobol jala gawang Wales dan melakukan selebrasi khasnya. Namun setelah peninjauan VAR, gol tersebut dianulir karena Ronaldo berada dalam posisi offside saat menerima umpan Bruno Fernandes. Wales sempat memberikan perlawanan sengit di akhir laga. Peluang emas didapat Brennan Johnson yang sepakannya membentur mistar gawang, serta usaha susulan yang berhasil disapu Ruben Dias tepat di garis gawang Portugal. Pasca laga pelatih Portugal, Jorge Jesus puas dengan karakter yang ditunjukkan timnya.
2: Saya adalah seorang pelatih yang selalu terlibat secara mendalam dalam permainan. Wajar jika hari ini saya terlibat dalam permainan ini karena dua alasan. Pertama, karena emosi, pertandingan pertama tim nasional. Itu membuat saya berkreasi, itu menciptakan perasaan tertentu.
1: Sementara itu pelatih Wales Craig Bellamy tetap bangga dengan perjuangan anak asuhnya meski harus tuai kekalahan pertama.
2: Kalau kami harus menderita, meski Anda tidak ingin, realitas datang menghadapi tim seperti Portugal dengan para pemain dan kualitas yang mereka punya, Anda harus siap melakukan itu. Dan ada saat-saat di mana kami terlihat sangat bagus saat menguasai bola. Menurut saya, kami bisa melakukan lebih banyak hal dari bola. Tapi saya juga bangga.
3: But I have to be honest, I'm beyond proud as well. So, we have a lot of players who weren't here.
1: Portugal mengemasi ke poin perdana, menempel ketat Norwegia yang berada di puncak klasemen setelah mengalahkan Denmark 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Did he go a little too soon there? Had the run on Cabango, but...
0: Sementara itu, tim nasional Norwegia mengawali UEFA Nations League A Grup D 2026-2027 dengan kemenangan 3-2 atas Denmark di Ullevål Stadium Oslo dini hari tadi. Erling Haaland tampil sebagai bintang kemenangan The Vikings setelah memborong 2 gol. Tuan rumah unggul lebih dulu melalui gol Oscar Bob. Denmark memberikan perlawanan sengit dengan 2 gol lewat gol Mikkel Damsgaard dan Rasmus Højlund. Hasil tersebut membawa Norwegia ke puncak klasemen Grup D dengan 3 poin. The Vikings unggul produktivitas gol atas Portugal yang pada pertandingan lain menang 1-0 atas Wales. Pada laga berikutnya, Norwegia akan menjamu Portugal sedangkan Denmark menghadapi Wales.

0: kembali ke Italia. Bek senior David Alaba resmi diumumkan berlabuh ke klub Liga Italia Udinese untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Alaba diharapkan dapat membantu Udinese untuk bersaing pada kompetisi musim ini. Sementara itu, David Alaba mengucapkan terima kasih kepada supporter Udinese yang memberikan sambutan hangat atas kedatangannya ke klub yang bermarkas di kota Udine tersebut. Pemain berkebangsaan Austria tersebut akan mengenakan nomor punggung 5 dan menurut beberapa laporan, ia menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun bersama Udinese. Udinese mendatangkan pemain berusia 34 tahun tersebut dengan status bebas agen setelah Alaba meninggalkan klub Spanyol Real Madrid setelah kedua pihak sepakat tidak melanjutkan kerjasama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya setelah mengalahkan tim China pada babak final Ichinomiya Aichi Jepang kemarin. Hasil membanggakan tidak terlepas dari peran tunggal putra Muhammad Zaki Ubaidillah yang menuntaskan partai kelima dengan kemenangan 23-21, 21-13 atas wakil China Wang Hongyang. Selepas pertandingan, Zaki Ubaidillah mengungkapkan kegembiraannya mampu membantu tim bulu tangkis bergu putra Indonesia meraih medali emas setelah penantian 28 tahun.
2: Sangat senang, cukup bangga juga dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Kemenangan Indonesia di nomor bergu putra tersebut sekaligus menggagalkan ambisi China untuk mengawinkan gelar dari bulu tangkis nomor bergu Asian Games 2026 setelah menyabet medali emas dari nomor bergu putri. Ubed mengaku tidak merasa tertekan karena tampil pada partai terakhir dan menjadi penentu nasib bergu putra Indonesia. Tekanan berhasil diatasi dan mampu bermain dengan baik. Ubed menampilkan kematangan mental yang apik dari seorang atlet. Sejak awal game pertama ia bermain tanpa beban dan bisa mengatasi perlawanan Wang. Sedangkan Wang terlihat tidak tenang, membuatnya berulang kali menciptakan kesalahan sendiri. Pecinta olahraga, dua ganda campuran Indonesia, Nicolaus Joaquin, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke 16 besar Asian Games 2026. Mereka meraih hasil maksimal di babak 32 besar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pagi tadi. Amri Nita mengalahkan wakil Kazakhstan M. Tajibulayev N. Rahmatulayeva dengan skor 21-7 dan 21-11. Sementara Joaquin Fadia menumbangkan wakil Maladewa Hussein Z. Sahid FN Abdul Razak dengan skor 21-8 dan 21-14. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Di peringkat 1 ada Cina dengan total 135 medali. Lalu di posisi kedua ada Jepang dengan 95 medali. Korea di posisi ketiga dengan 54 medali. Kazakhstan di posisi keempat dengan 26 medali. Uzbekistan di posisi kelima dengan 29 medali. Indonesia sendiri berada di posisi 16 dengan 1 emas, lalu juga 4 perak, 17 perunggu, sehingga mendapatkan total 22 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh pemain dalam kondisi prima menjelang pertemuan dengan Singapura. Hal itu disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang pertandingan perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta kemarin. Meski seluruh pemain dinyatakan dalam kondisi prima, Hartman menyebut ada beberapa pemain yang datang terlambat untuk bergabung dengan tim. Karenanya ia dan tim pelatih harus menyiapkan mereka dengan sebaik mungkin sambil mempertimbangkan semua pilihan.
2: Kami memiliki skuad penuh dan semuanya sehat. Kami memang memiliki beberapa pemain yang tiba belakangan. Kami akan pertimbangkan mengenai mereka juga, karena mereka baru mengikuti satu sesi latihan. Kami selalu mempertimbangkan hal itu saat menentukan pemain. Namun semua pemain sehat dan antusias untuk bermain dan mengambil tanggung jawab tersebut.
1: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan pentingnya mentalitas pemain saat menghadapi Singapura di FIFA ASEAN Cup 2026. Kevin menyebut pertandingan melawan Singapura membutuhkan kesiapan mental sejak awal hingga akhir pertandingan.
2: Ya, sepak bola terkadang bekerja dengan cara seperti itu. Itulah sepak bola, seperti yang Anda katakan, tentang rasa frustasi di pertandingan pembuka, kondisi mental Anda harus 1000%. Dan itulah yang saya harapkan dari seluruh tim dan juga dari diri saya sendiri. Saya pikir itu cara terbaik. Jika membuat operan yang salah, langsung pikiran bola berikutnya. Jika kalah dalam duel, tidak masalah. Pikirkan bola berikutnya. Bagian terbesar dari sepak bola adalah mentalitas. Jika mental Anda kuat, Anda dapat mencapai level yang belum pernah dibayangkan sebelumnya.
1: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangan di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. 3 hari berselang Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Nira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, penyerang Singapura Ilham Fandi siap menghadapi tekanan supporter Indonesia saat kedua tim bertemu di SUGBK. Pernyataan disampaikan Ilham saat konferensi pers yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta kemarin. Ilham menyadari pertandingan tersebut akan berlangsung dalam atmosfer luar biasa karena dukungan besar supporter Indonesia. Menurut Ilham, SUGBK merupakan stadion luar biasa dengan atmosfer yang akan memberikan tantangan tersendiri bagi Singapura. Namun Ilham menegaskan, Singapura tidak ingin menghindari tekanan yang muncul saat menghadapi Indonesia di hadapan pendukung tuan rumah.
1: Kami tahu betapa luar biasanya para pendukung Indonesia, dan tidak hanya saya, seluruh tim sangat antusias untuk bermain di Gelora Bung Karno, stadion yang luar biasa dengan atmosfernya. Kami sudah tidak sabar. Semoga kami siap, dan yang paling penting adalah mendapatkan hasil maksimal dari turnamen ini. Untuk gambaran yang lebih besar, yaitu Piala Asia, kami memiliki 3 tim luar biasa untuk dihadapi, jadi kami tidak sabar.
0: Singapura akan menghadapi Indonesia pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta malam nanti. Indonesia mengawali turnamen melawan Singapura pada 25 September lalu menghadapi Malaysia dan Bangladesh. Seluruh pertandingan Grup A digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sementara Grup B berisi Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan memainkan seluruh laga di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Pendengar RRI, Bandung menjadi salah satu tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Sejumlah venue di kota Bandung pun telah disiapkan untuk mendukung aktivitas tim-tim peserta selama turnamen berlangsung. Usai berkeliling ke tempat latihan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menyatakan kota berjuluk Paris Van Java ini siap digunakan untuk menyelenggarakan event internasional tersebut. Laporan Senpi Hilhamsyah.
2: Kota Bandung siap menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung mulai 24 September hingga 5 Oktober 2026. Selain Jakarta, Bandung dipercaya menjadi bagian dari rangkaian turnamen sepak bola yang mempertemukan tim-tim terbaik dari kawasan Asia Tenggara tersebut. Kemarin di Bandung, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Wali Kota Bandung Muhammad Farhan melakukan pengecekan langsung sejumlah venue yang disiapkan sebagai lokasi latihan tim peserta di Kota Bandung. 3 venue yang ditinjau yaitu lapangan ITB, Stadion Sidolik, dan Stadion Arca Manik. Dalam peninjauan tersebut, Erick Thohir memastikan fasilitas latihan yang digunakan para peserta memenuhi standar yang ditetapkan FIFA. Pengecekan dilakukan untuk memastikan para pemain dan tim pelatih mendapat fasilitas yang nyaman selama mengikuti turnamen.
3: Jadi alhamdulillah, edisi pertama juga di Bandung. Nah, ini hal yang saya positif, tidak hanya tadi kita menggerakkan masyarakat olahraga dan juga prestasi olahraga di Jawa Barat.
2: Erick mengatakan kehadiran FIFA ASEAN Cup 2026 di Bandung tidak hanya berkaitan dengan olahraga dan prestasi, tetapi juga diharapkan memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Menurutnya, antusiasme negara-negara Asia Tenggara yang mengirimkan tim terbaik akan menjadi momentum untuk menggerakkan aktivitas ekonomi di sekitar penyelenggaraan turnamen. Selain itu, FIFA juga menyiapkan sejumlah hadiah bagi penonton di Bandung pada pertandingan tersebut, berupa 2 motor listrik dan 4 sepeda listrik yang akan diberikan melalui mekanisme undian saat jeda pertandingan. Dari hasil pengecekan lapangan ITB dan Stadion Arca Manik dinyatakan telah memenuhi standar FIFA dan siap digunakan untuk latihan tim peserta. Sementara itu Stadion Sidolik masih membutuhkan sejumlah perbaikan yang ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 4 hari. Khusus pertandingan di Stadion Sijalak Harupat, 4 tim yang bergabung dalam grup B Divisi 1 yaitu Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan akan menggunakan Bandung sebagai salah satu basis kegiatan mereka. Sementara itu Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut positif kepercayaan yang diberikan FIFA dan PSSI kepada kota yang berjuluk Paris Van Java ini.
4: Terima kasih untuk FIFA dan PSSI, dukungan dari Pak Gubernur, sehingga Kota Bandung akan selalu menjadi ibu kota olahraga tidak hanya di Jawa Barat tapi di Indonesia, bahkan sekarang di Asia Tenggara.
2: Dengan kesiapan sejumlah fasilitas tersebut, Kota Bandung diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi para peserta sekaligus memanfaatkan momentum FIFA ASEAN Cup 2026 untuk menggerakkan sektor olahraga, pariwisata, UMKM, dan perekonomian masyarakat.

putaran sepanjang musim. Dua kemenangan itu tidak diraih dengan mudah. Muhammad Eva Wibowo harus berjuang sampai akhir untuk mengamankan posisi terdepan. Setelah menyelesaikan IAME Series Asia, Muhammad Wibowo terlebih dahulu fokus menghadapi putaran terakhir Italian Championship GR3 atau kejuaraan go-kart nasional Italia yang melibatkan atlet belia dari berbagai negara. Dari sana ia melanjutkan perjalanan menuju IWF 2026 yang akan berlangsung di sirkuit Leopard Viterbo, Italia pada 19 hingga 24 Oktober. IWF merupakan kejuaraan dunia go-kart yang sangat bergengsi. Turnamen diadakan oleh IAME atau Italian American Motor Engineering, produsen mesin dan komponen go-kart ternama.

Dengan disampaikannya informasi dari Gokar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk semua, untuk Anda pendengar setia. Siang ini dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI telah kita ikuti.

menyajikan agen informasi baik dari dalam maupun luar negeri berkaitan dengan dunia olahraga khususnya. Dan untuk menemani kebersamaan kita lanjut dengan Takehoshi yang ini, ada beragam lagu informasi lainnya juga yang hadir, dan stay tune terus di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang. Ya, selamat siang untuk semuanya dan semangat selalu kami harapkan untuk pendengar menjalankan berbagai rangkaian aktivitas dan rutinitasnya. Pendengar, untuk satu informasi kami juga akan rangkaikan untuk temani kebersamaan kita. Jadi kali ini informasinya masih dari rri.co.id. Konon dikabarkan harga cabai di Pasar Payailang masih tinggi. Harga sejumlah komoditas pangan strategis di pasar tradisional Payailang, Takengon, Kabupaten Aceh Tengah masih bertahan pada level tinggi. Pantauan RRI pada Kamis 24 September 2026, harga cabai merah keriting mencapai Rp65.000 per kilogram. Sedangkan cabai rawit berada di kisaran Rp55.000 per kilogram. Sementara itu harga tomat berada di kisaran Rp12.000 per kilogram dan bawang merah Rp30.000 per kilogram. Pedagang menyebut kondisi harga tersebut telah bertahan sekitar 2 bulan terakhir. Salah seorang pedagang, Putra Jaya, mengatakan tingginya harga cabai dipengaruhi banyaknya permintaan dari luar daerah dan kondisi itu membuat pasokan ke pasar-pasar di Aceh Tengah menjadi lebih terbatas. Oke, untuk pendengar setia, semangat selalu, bahagia selalu setidaknya untuk melakukan beragam aktivitas dan rutinitasnya.

Guglielmo Marconi adalah seorang insinyur listrik Italia, lahir 25 April 1874. Ketika usianya menginjak 20 tahun, ia membaca percobaan-percobaan yang dilakukan oleh Hendrik Hertz tentang gelombang elektromagnetik. Kemudian muncullah ide dari Marconi mendemonstrasikan adanya gelombang elektromagnetik yang tak tampak oleh mata, bergerak lewat udara dengan kecepatan suara. Pada tahun 1901, ia berhasil mengirim berita radio melintasi Samudra Atlantik dari Inggris hingga ke Newfoundland. Siaran radio yang pertama di Indonesia melalui Nederlands Indi atau Hindia Belanda ialah Bataviase Radio Vereniging atau BRV di Batavia atau Jakarta tempo dulu, yang resminya didirikan pada tanggal 16 Juni 1925. Beberapa radio itu antara lain Nederlands Indies Radio Omroep Maastapci atau NIROM di Jakarta, Bandung, dan Medan, Solohe Radio Vereniging atau CRV di Solo, Mataramse Vereniging for Radio Omroep atau MAVRO di Yogyakarta, Vereniging Oosterse Radio Luisteraars atau VORO di Bandung, Vereniging for Oosterse Radio Omroep atau VORO di Surakarta, Chinese and Inhemse Radio Luisteraars Vereniging Oost-Java atau SIRVO di Surabaya, Eerste Madiunse Radio Omroep atau EMRO di Madiun, dan Radio Semarang di Semarang. Sebagai pelopor timbulnya radio siaran usaha bangsa Indonesia ialah Solohe Radio Vereniging atau CRV yang didirikan pada tanggal 1 April 1933. Mangkunegoro VII, seorang bangsawan Solo, dan insinyur Sarsito Mangunkusumo adalah tokoh yang berhasil mewujudkan SRV. Pada tanggal 29 Maret 1937, atas usaha anggota Volksraad M. Sutarjo Kartokusumo dan insinyur Sarsito Mangunkusumo, diselenggarakan suatu pertemuan antara wakil-wakil Radio Ketimuran bertempat di Bandung. Wakil-wakil yang mengirimkan utusannya ialah VORO Jakarta, VORL Bandung, MAVRO Yogyakarta, SRV Solo, dan SIRCO Surabaya. Pertemuan hari itu melahirkan suatu badan baru bernama Perikatan Perkumpulan Radio Ketimuran atau PPRK. Sebagai ketuanya adalah Sutarjo Kartohadikusumo. Tujuan PPRK yang non-komersial itu bersifat social-cultural, semata-mata memajukan kesenian dan kebudayaan nasional guna kemajuan masyarakat Indonesia. Pada tanggal 7 Mei 1937, atas usaha PPRK, diadakan pertemuan dengan pembesar-pembesar pemerintahan untuk membicarakan hubungan antara PPRK dengan NIROM. Pertemuan itu menghasilkan suatu persetujuan bersama bahwa PPRK menyelenggarakan siaran ketimuran. Pada tanggal 1 November 1940, tercapailah tujuan PPRK, yakni menyelenggarakan siaran yang pertama dari PPRK. Pada bulan Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang. Tepat pada tanggal 8 Maret 1942, pemerintah Belanda dengan seluruh angkatan perangnya menyatakan menyerah, kalah di Bandung kepada bala tentara Jepang. Sejak tanggal itu, di bekas kawasan Hindia Belanda diberlakukan pemerintahan militer Jepang atas nama Dai Nippon sebagai konsekuensinya. Demikian pula radio siaran yang tadinya berstatus perkumpulan swasta dimatikan dan diurus oleh jawatan khusus bernama Hoso Kanri Kyoku, yang merupakan pusat radio siaran dan berkedudukan di Jakarta. Cabang-cabangnya yang dinamakan Hoso Kyoku terdapat di Bandung, Purwakarta, Jogja, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang.
Akhir 1944, setelah Jepang menderita kekalahan di hampir semua medan perang Pasifik, kedudukan pasukan-pasukan Jepang di medan Pasifik terdesak. Di bidang radio, semakin banyak pula pemimpin kita yang mendengarkan berita-berita luar negeri sehingga semakin menjadi jelas situasi peperangan. Di kalangan orang-orang radio, situasi ini mulai diperhitungkan kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi dan apa pula yang harus dilakukan mengingat radio merupakan sarana komunikasi massa yang ampuh. Situasi peperangan di Pasifik semakin menegangkan karena pada tanggal 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atomnya yang kedua di Nagasaki. Dan hari berikutnya, pada tanggal 15 Agustus, Radio Tokyo menyiarkan kesediaan Jepang untuk menyerah menurut pasal-pasal perjanjian Potsdam.

17 Agustus 1945, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, ketika pegawai bersiap-siap berbuka puasa, seorang wartawan kantor berita Jepang, Syahrudin, berhasil menyusup ke gedung radio dan ke ruang pemberitaan dengan membawa teks proklamasi yang diterimanya dari Adam Malik untuk disiarkan melalui radio. Pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, petugas pemberitaan, siaran, dan teknik berunding di ruangan pemberitaan untuk mencari kesempatan menyiarkan teks proklamasi. Petugas teknik menginformasikan bahwa studio luar negeri yang tidak mengudara berada dalam keadaan kosong. Studio itu dapat dipergunakan dan petugas teknik mengatur line modulasi dari sana bisa langsung ke pemancar 10 kW yang terletak di Tanjung Priuk. Tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, teks proklamasi dibacakan secara bergantian dalam bahasa Indonesia oleh Yusuf Ronodipuro dan dalam bahasa Inggris oleh Suprapto. Penyiaran teks proklamasi tersebut melalui radio di Jakarta berlangsung berkali-kali selama 15 menit dan pembacaan yang sama dilakukan juga oleh Radio Bandung. Pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, para kampetai datang ke ruang pemberitaan karena peristiwa penyiaran teks proklamasi telah diketahui oleh Jepang dan menyiksa seluruh petugas radio yang menyiarkan teks proklamasi. Hal yang sama juga dialami oleh Radio Bandung, dihentikan pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pada tanggal 11 September sore, pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah siap di bekas gedung Radvan Indi Pejambon diterima oleh Sekretaris Negara. Delegasi radio yang ikut dalam pertemuan itu adalah Dr. Abdul Rahman Saleh, Adam Kadarusman, Suhardi, Sutarji, Harjo Lukita, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi. Dr. Abdul Rahman Saleh adalah ketua delegasi. Dalam pertemuan itu, telah diuraikan garis besar rencana sebagai berikut. Tentara Inggris sebagai kuasa sekutu akan mendarat di Jakarta pada akhir September. Akan terjadi bentrokan-bentrokan antara pasukan Inggris dengan laskar rakyat. Rakyat menganggap kedaulatan Republik Indonesia akan terganggu dan dilanggar dengan masuknya tentara asing di wilayah Republik Indonesia. Setelah tentara Inggris menyelesaikan tugasnya, mereka akan diganti dengan tentara Belanda yang pasti akan ditentang oleh rakyat Indonesia. Pertempuran besar-besaran akan berkobar di seluruh Indonesia. Menghadapi kemungkinan-kemungkinan tersebut, kekuatan utama bagi Republik Indonesia adalah rakyat. Adalah kewajiban pemerintah untuk memimpin perjuangan dan menggerakkan kekuatan rakyat dengan strategi dan taktik yang tepat. Berdasarkan pemikiran dan perhitungan tersebut, para pemimpin radio dari 8 Hoso Kyoku di Jawa bertekad untuk mengorganisir siaran radio sebagai alat perjuangan dan alat komunikasi dengan rakyat. Studio dan pemancar-pemancar radio Hoso Kyoku akan dijadikan modal operasi persatuan tersebut yang akan menuntut penyerahan alat-alat tersebut dari Jepang. Tepat pada pukul 24, rapat dimulai. Bertempat di rumah Adang Kadarusman di Menteng Dalam, dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh yang hadir waktu itu. Jakarta. Adang Kadarusman, Suryodipuro, Caca, Yusuf Ronodipuro, Sukasmo, dan Syawal Muhtarudin. Bandung, Darya, Sakti Alamsyah, dan Agus Marah Sutan. Purwokerto, Sutaryo. Yogyakarta, Sumarmadi dan Sudomo Marto. Semarang, Suhardi dan Harto. Surakarta, Maladi dan Sutardi Harjo Lukito. Surabaya dan Malang tidak ada wakil. Maka lahirlah Piagam 11 September atau Tri Prasetya RRI. Delegasi akan membentuk Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa.
Radio Republik Indonesia akan dipersembahkan kepada Presiden dan Pemerintah Republik Indonesia untuk alat hubungan dengan rakyat. Semua hubungan antara pemerintah dengan rakyat melalui Radio Republik Indonesia. Berhubungan dengan status penyiaran radio dalam pemerintahan belum ditetapkan, maka untuk sementara waktu akan bekerja sebagai organisasi tersendiri dengan permohonan agar pemerintah memberikan bantuan. Mengenai penyerahan alat-alat radio dari tangan Jepang akan diatur sendiri dan di mana perlu hendaknya pemerintah memberi bantuan. Walaupun mengenai beberapa hal, pemerintah tidak sependapat, namun disanggupi akan memberi bantuan kepada Radio Republik Indonesia. Perjalanan RRI di era revolusi sebagai alat perjuangan. Orde Baru RRI sebagai UPT Departemen Penerangan. Tahun 1999, Presiden Abdullah Rahman Wahid membubarkan Departemen Penerangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2000, RRI berubah bentuk menjadi perusahaan jawatan selama hampir 5 tahun. Sejak tahun 2000, RRI berstatus sebagai perusahaan jawatan atau perjan, yaitu badan usaha milik negara, BUMN, yang tidak mencari untung. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005, RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bener Meriah menggelar rapat finalisasi program hilirisasi perkebunan di Aula Sedakap Bener Meriah, Kamis 24 September 2026. Rapat tersebut diikuti para camat, reje, dan penyuluh pertanian dari 9 kecamatan di Kabupaten Bener Meriah. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah Uswatun Hasanah menjelaskan bahwa hilirisasi perkebunan merupakan salah satu program prioritas pemerintah daerah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani kopi di daerah tersebut. Menurutnya, program hilirisasi perkebunan telah berjalan sejak 2025. Sebelum terjadinya bencana hidrometeorologi, saat itu kehadiran Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar dalam forum nasional menghasilkan alokasi kegiatan perluasan dan peremajaan kebun kopi di Kabupaten Bener Meriah seluas 10.200 hektar. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan di 9 kecamatan dan 195 kampung dengan melibatkan 821 kelompok tani yang beranggotakan sebanyak 16.240 petani. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon untuk siang ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat siang.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

Baik, selamat siang untuk semua, untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Takengon. Di suasana siang ini, di hari Jumat yang luar biasa, dan kita harapkan juga penuh dengan keberkahan. Ya, untuk beragam pilihan lagu religi akan menyertai kebersamaan kita, menemani pendengar dengan beragam pilihan lagu religi tentunya. Sembari menanti siaran langsung sholat Jumat live dari Masjid Agung Ruhamah Takengon. Dan mungkin sebagian besar masyarakat atau pendengar kita juga baru pulang dari bersih-bersih sekitar masjid atau gotong royong lingkungan dan sebagainya. Karena biasanya di hari-hari Jumat itu beragam kegiatan bersih-bersih, gotong royong dilakukan. Dan untuk pendengar Pro 1 RRI dimanapun berada, lanjut ya untuk temani kita di siang ini dengan lagu religi yang sudah siap hadir.

0: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan.
2: Baik, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Takengon. Kini sudah beranjak pada pukul 12 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Lanjut kita akan segera bergabung bersama Masjid Agung Ruhama Takengon untuk dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sembari menanti siaran langsung sholat Jumat live dari Masjid Agung Ruhama Takengon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin salat jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Seperti biasa, sebelum khatib menaiki mimbar, pengurus Masjid Agung Ruhamat Takengon akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Jadwal Jumat pada hari ini pukul 12:28 WIB. Kepada para jamaah yang masih berada di luar, agar bisa mengisi masjid dan menghisap paling depan terlebih dahulu. Bagi jamaah yang membawa HP, agar bisa dinonaktifkan demi kenyamanan sholat Jumat kita. Kepada anak-anak, agar dapat menjaga keamanan dan ketertiban masing-masing dan menghisap paling belakang sab orang dewasa. Kaleng amal yang berada di samping kiri jamaah agar bisa diedarkan. Laporan keuangan Masjid Agung Ruhamat Takengon sampai hari ini, Jumat tanggal 25 September 2026. Saldo awal tanggal 17 September Rp61.024.404. Sedekah melalui kotak amal salat 5 waktu dari tanggal 11 sampai 17 September Rp1.339.000. Sedekah melalui kotak amal masjid Jumat 18 September Rp5.350.000. Sedekah melalui kotak amal teras masjid dari tanggal 11 sampai 17 September Rp3.611.000. Hasil parkir di belakang Masjid Agung Ruhamat Takengon dari tanggal 7 sampai 18 September Rp1.492.000. Bantuan kebersihan dari Dinas Syariat Islam Rp1.000.000. Biaya pernikahan Rp600.000. Jumlah penerimaan Rp13.392.000. Pengeluaran sampai dengan tanggal 24 September, honor bidang ibadah, pendidikan dan petugas Jumat Rp1.500.000. Bagian umum dan perlengkapan

dan MA, Bendahara Haji Bakri SA MM. Ajarakallahu fima ataitum wa baraka fima abuqaitum wa ja'alahu laka tahuran. Adapun tata laksana Jumat pada hari ini, bertindak sebagai khatib yang terhormat Tengku Dr. Abdiansah Linga MA. Sebagai imam yang terhormat Tengku Muslim Aryu MPD. Dan sebagai muazin yang terhormat Tengku Alfi Sahrin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din Ashhadu an la ilaha illallah Wa ashhadu anna muhammadan rasulullah Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ayuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون جماعة جمعة yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Mari kita terus-menerus memuji serta bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan terus-menerus memuji serta bersyukur menyadarkan kita. Kalau kita adalah makhluk Allah yang lemah hidup di muka bumi ini semata-mata karena kekuasaan dan kasih sayang Allah. Subhanahu wa ta'ala serta mari kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man sholla alaiya sholatan siapa yang berselawat kepadaku satu kali selawat sallallahu alaihi asran maka Allah akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Ini yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan membiasakan diri kita berselawat kepada Nabi, mudah-mudahan bertambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad, dengan rasa cinta itu lebih mudah kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pengurus Masjid Agung Ruhama mengamanahkan kepada khatib untuk menyampaikan khutbah dengan tema menjaga hati dari penyakit hasad. Bersama-sama kita ketahui hasad atau iri dengki adalah penyakit hati yang ada pada manusia. Jika penyakit ini sudah ada di dalam hati kita, maka segala sesuatu yang kita lihat dan kita rasakan akan berkurang nikmatnya. Orang Gayo mengatakan orang yang memiliki hati koeh, maka dia akan susah melihat kebaikan. Karena kerusakan tersebut sudah mendarah daging sehingga merusak pikirannya, merusak perkataannya, dan merusak perbuatannya. Ketika kita mengkaji permasalahan penyakit hati ini, satu ayat yang bisa kita jadikan ibrah yang termaktub di dalam surah An-Nisa 32 Allah berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dukum 'ala ba'din lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasabna was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in 'alima asbabun nuzul ayat ini, suatu saat istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, mengapa kami perempuan tidak dianjurkan untuk berjihad bersamamu? Mengapa jihad ini hanya dilakukan oleh kaum laki-laki?" Selanjutnya Ummu Salamah bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa kami hanya mendapatkan setengah dari laki-laki di dalam harta warisan?" Maka Allah menurunkan ayat di dalam surah An-Nisa 32 untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh Ummu Salamah. Ada beberapa hal di dalam ayat ini. Yang pertama, Allah mengungkapkan, "Wala tatamannau," janganlah kamu berangan-angan. Allah subhanahu wa ta'ala langsung melarang kita manusia untuk berangan-angan. Angan-angan yang dimaksud di dalam surah An-Nisa 32 ini adalah berharap terhadap sesuatu yang mustahil kita dapatkan. Selanjutnya, ayat ini juga berbicara tentang keadaan perbedaan yang diperoleh seseorang dengan orang lain yang sumbernya dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah, kita kadang-kadang hidup untuk menambah kekayaan harta, untuk menambah ilmu pengetahuan, untuk menambah kekuasaan, nama baik, dan lain sebagainya. Setiap hari kita lakukan. Dari pagi keluar dari rumah, kadang-kadang sore kita pulang, bahkan sampai malam. Kita mencoba mencari, mengais dari karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ada satu pertanyaan. Mengapa satu orang kadang-kadang lebih banyak hartanya dari satu orang yang lain? Mengapa seseorang lebih banyak ilmunya daripada orang yang lain? Maka di dalam surah An-Nisa ini Allah menjelaskan, "Lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasabna." Kata kunci perbedaan tersebut tergantung kepada usaha yang dilakukan oleh seseorang itu. Jemaah yang dirahmati Allah, Allah itu bertanggung jawab. Ada manusia yang tidak beriman kepada Allah, karena manusia itu adalah makhluk Allah, maka Allah bertanggung jawab terhadap makhluknya. Ada orang yang ingkar bahkan terang-terangan menentang Allah, tetapi Allah tetap memberikan penghidupan dia di dunia, karena itu bagian dari tanggung jawab Allah, karena menganggap manusia itu adalah makhluknya, rahmatnya tetap diberikan. Inna lillahi mi'atur rahmah, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Wa anzala rahmatan wahidatan fid dunya, dari 100 itu Allah turunkan satu di dunia. Dengan satu rahmat itu hiduplah minal jinni wal ins wal bahaim wal hawami. Dari 100 rahmat Allah itu, satu diturunkan di dunia, satu itu hiduplah jin, hiduplah manusia, hiduplah hewan. Allah tidak mengatakan manusia yang mendapatkan rahmat itu adalah yang taat saja. Maka ketika ada pertanyaan di dalam diri kita, mengapa orang itu lebih sejahtera hidupnya padahal tidak pernah melaksanakan sholat? Mengapa saya yang selalu sholat, membaca Al-Quran, melaksanakan perintah Allah, selalu susah dalam hidup ini? Kekayaan yang diperoleh oleh orang yang tidak sholat tadi adalah bagian usahanya untuk mendapatkan satu rahmat yang diturunkan Allah ke dunia ini. Kata-kata mimmat tasabu berawal dari kata kasaba, artinya usaha atau upaya. Ditambah di dalam surah An-Nisa ini huruf ta, bermakna ada usaha yang sungguh-sungguh dan lebih banyak dilakukan untuk mencari atau memperoleh karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jika ada perbedaan-perbedaan tersebut, perbedaan itu adalah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala dan tergantung dari usaha manusia yang melakukan. Namun yang menjadi permasalahan dalam hidup kita adalah kadang-kadang kita mengukur apa yang diperoleh orang lain dengan diri kita. Pada tahap ini, pada titik ini, wala tatamannau itu berlaku. Kita tidak boleh berangan-angan karena membandingkan apa yang diperoleh orang lain dengan apa yang kita peroleh. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin orang yang memiliki harta yang banyak, usahanya lebih bagus, lebih banyak daripada kita. Suatu saat kita melihat orang lain memiliki kopi panen yang sangat banyak. Karena dia telah melakukan usaha yang berat, menghabiskan harinya di dalam kebun kopi, mempelajari, menanam, dan merawat kopinya, sehingga dia memiliki hasil yang banyak. Sedangkan kita menghabiskan hari di warung kopi dari pagi sampai sore. Kemudian kita bandingkan, kenapa dia sejahtera dibandingkan saya? Kita tidak melihat usaha yang dilakukannya. Ketika itu terjadi, inilah yang dimaksud dengan berangan-angan. Mengapa orang itu lebih pintar daripada saya? Mungkin jamaah yang dirahmati Allah, ketika malam hari tiba, dia membuka, mengkaji ulang ilmu-ilmu dari kitab-kitab, sedangkan kita tidur terlelap. Dia mencari guru-guru ahli hikmah untuk mendapatkan keterangan, sedangkan kita bermain, tidak menghiraukan. Mungkin dia berteman dengan orang-orang yang berilmu, sedangkan kita berteman dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Kemudian kita bertanya, kenapa dia lebih pintar dari saya? Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita membandingkan harta, kedudukan, jabatan, bahkan harta warisan antara diri kita dengan orang lain, tetapi usaha tidak ada kita lakukan, inilah yang menyebabkan timbul di dalam hati kita perasaan hasad, dengki, koeh, tidak senang melihat orang lain lebih baik. Ketika ada perasaan hasad dikarenakan angan-angan yang tidak kita usahakan, maka pada dasarnya di samping kita merusak hati kita, kita sedang merusak agama kita. Padahal Allah sendiri mengingatkan kepada kita, bahkan di hari Jumat ini, fa idza qudiyatish shalah, jika kamu telah selesai melaksanakan sholat, fantasiru fil ard, bertebaranlah kamu di muka bumi ini, wabtaghi min fadlillah, cari karunia Allah. Kita tidak mau mencari karunia Allah, kemudian kita mempermasalahkan apa yang didapatkan oleh orang lain, maka akan timbul rasa hasad di dalam diri kita yang merusak diri dan merusak agama kita. Maka kita selaku muslim, apa yang kita lakukan agar tidak timbul rasa dengki hasad di dalam diri kita? Di dalam An-Nisa 32 Allah mengingatkan, was'alullaha min fadlih. Segala sesuatu berkaitan dengan harta, berkaitan dengan ilmu, jabatan, apapun yang kita harapkan di muka bumi ini, kita sandarkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan usaha yang kita lakukan. Kita berharap, meminta, memohon, merayu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita berusaha semampu kita yang terbaik yang kita miliki, maka akan meruntuhkan rasa dengki, rasa hasad, karena meyakini ketentuan atau takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Cara yang kedua agar tidak ada dengki di dalam hati kita, kita tidak membandingkan apa yang kita peroleh dengan apa yang orang lain peroleh. Kita tidak menggantungkan nasib kita kepada manusia. Kita tidak banyak mengharap kepada manusia, karena kita yakinkan, kita serahkan setelah kita usahakan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berserah diri kepada Allah, tidak bersandar kepada manusia, dan tidak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Insya Allah, mudah-mudahan termasuk khatib sendiri, dengan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan hilang rasa dengki, rasa hasad yang ada di dalam diri kita, sehingga mudah-mudahan tidak rusak pikiran kita, tidak rusak ucapan kita, tidak rusak perbuatan kita. Sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib pernah berkata, inni zuktul muraratu kullaha falam ajidu amurru min hajatin ilan nas. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, aku pernah merasakan pahitnya hidup di dunia ini, dan hidup perasaan yang paling pahit adalah ketika aku berharap kepada manusia. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfirullahal 'adzim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Waladzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم.

103 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita sudah ikuti siaran langsung sholat Jumat live dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Lanjut saat lagi, Keber Serluni akan hadir menyajikan ragam informasi dari Dataran Tinggi Gayo berbahasa Gayo. Selamat mengikuti.

0: Kita nanti nak kabar Serloni, menyawah ni kabar Iwan Lau si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takengen menyawahan kabar Serloni. Terlu Jumat tanggal 25 September 2026. Saudara, inilah kabar Serloni selengkapnya. Pendengar, tulu umah Igayo Luas rusak akibat uren olok urum kuyu keras. Berikut informasi selengkapnya.
2: Uranolok urung kuyu keras di Kampung Palu, Kecamatan Belangkejaren, Kabupaten Gayolues, mana sekitar jam 16 waktu Indonesia Barat, menyebabkan umah rusak. Laporan sementara Ari Pusdalo PBBPBD Gayolues, tulu umah warga mengalami rusak iatasi akibat cuaca buruk. Selain noya, batang kayu pe metuh ku dunia lintas belang tegulun si berdampak ku jaringan listrik. Wan musibah ini gera arah korban jiwa, pemantauan dan siaga selama 24 jam renya ibuatan personel Pusdalo PB Urum Tim Reaksi Cepat atau TRC BPBD Gayolues. Pihaknya menghimbau masyarakat ku neka tinguk jaga-jaga ari potensi uran olok urum puyuh keras dan masyarakat PI tiru kati segera melapor apabila terjadi bencana atau kondisi si membahayanan masyarakat. Ari RRI Takengen, Selpianti. Menyawani kabar Serloni.
1: Informasi selanjutnya pendengar, pemerintah Aceh memastikan pengelolaan getah ni uyem di Kabupaten Gayolues sesuai ketentuan.
3: Pemerintah Aceh memastikan pengelolaan getah ni uyem di Kabupaten Gayolues sesuai ketentuan. Pengawasan NEPE langsung dipantau Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan DLHK Aceh Rum UPT. TDKPH Wilayah 8 Asisten 2 Sekda Aceh T. Robi Irja Munyawahni Tuki-tukiai iharapene berpatokan Kupergub Aceh nomor 15 tahun 2023 tentang pedoman pengolahan pengiriman getah niuyem. Iprene getah niuyem sigere ileni olah si ikirim keluar Aceh prinsipi larang sebelum yolah mujadi gondorukem rum terpenting. Kebijakan ini bertujuan kati sumber daya alam yaci nilai mutama. Pakai aperanya mubina mumastin. Kelengkapan dokumen lingkungan, perizinan atau P menindaklanjuti temuan di lapangan. DLHK Aceh P kene turut mubentuk klinik konsultasi. Ken mubantu perusahaan menyelesaikan kewajiban dokumen lingkungan. Mahyani, Ari RRI Takengen, menyawahni keber Serloni.
1: Pendengar, BPBD Gayolues mengedukasi kekandak Taman Kanak-Kanak.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Gayolues ben-ben ini mengedukasi kebencanaan ku peserta didik TK Negeri 1 Belang Pegayon. Kegiatannya bertujuan kin meningkatkan pengetahuan, pemahaman ni kekanak guna katimu betihi potensi bencana, tene-tene bahaya, rum carai menyelamatkan diri waktu itu terjadi bencana. Peserta WAP aktif mengikuti kegiatan noya. Edukasi ini kena juga menjadi bagian dari upaya menyadaran rum menyiapkan pakia waktu menghadapi bencana. BPBD Gayolues P berharap kegiatan agun ini ngilaksanan secara berkelanjutan sehingga kekanak nipe memiliki pemahaman dasar tentang kebencanaan katimu jadi generasi kuat peduli terhadap keselamatan diri rum lingkungan. Mahyani, Ari RRI Takengen, menyawahni keber Serloni.
1: Informasi terakhir, pendengar, 1.000 paket bantuan isaluran Bayangkari Peduli.
2: Kepedulian Polri kin masyarakat renya iwajutan melalui berbagai kegiatan sosial di Kecamatan Sia Utama Kabupaten Benar Meriah. Polres Benar Meriah Orom Bayangkari melaksananan bakti sosial, bakti kesehatan sagergos peresmian instalasi W bersih bantuan melalui program Bayangkari Peduli, Kamis 24 September 2026. Kegiatannya berlangsung di Kampung Gerpa Orang Kampung Belang Panu. Melalui Zoom Meeting turut serta diikuti Orang Ketua Umum Bayangkari dan jajaran polisi lainnya termasuk Polres Aceh Tengah, Polres Aceh Tamiang, Polres Langsa, Orang Polres Biren. Buat rangka kegiatan, Kapolres Bandar Meriah menyawahan laporan penyelesaian pembangunan 4 ton penampungan W bersih atau politeng. Perihapan MCK urung perihapan masjid di Kampung Blang Panu. Bantuan instalasi W bersih menjadi salah satu bentuk kepedulian Nipori wan membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat khususnya ketersediaan W bersih di wilayah Kecamatan Syah Utama. Ari RRI Takingan, Serpianti, menyawahani kabar seluni.
1: Biak saudara ngekami sawahan kabar seruni hari RRI Takengan. Nantinan kabar seruni selanjutnya jeplowen jam 1 ruhul. Berijin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak saudara, benmari kita pengenan kabar seruni produksi RRI Takengan. Jangan lupa program kabar seruni.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Jumpa kembali untuk Pro Dangdut siang ini menemani pendengar dengan beragam pilihan lagu-lagu dangdut kesayangan Anda dan juga informasi seputar dunia dangdut ataupun informasi-informasi dari sekitar kita. Untuk Anda pendengar setia Pro 1 di manapun berada yang ingin gabung, silahkan di nomor interaktif 0821-6585-4676 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0852-7082-5272. Baik, mengawali jumpa kita langsung ya untuk beberapa pilihan lagu dangdut akan hadir untuk siang ini.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

Sobat RRI, bayangkan sebuah situasi di mana proklamasi kemerdekaan Indonesia sudah dibacakan pada 17 Agustus 1945. Namun penjajah Jepang berusaha keras menutup rapat informasi tersebut dari dunia luar. Telepon diputus, surat kabar disensor, dan tentara bersenjata mengawasi setiap sudut kota. Di tengah kepungan blokade informasi yang begitu ketat, bagaimana berita kemerdekaan Indonesia bisa terdengar hingga ke mancanegara dalam hitungan jam? Jawabannya ada pada keberanian luar biasa para penyiar dan teknisi radio Pemuda Indonesia. Menggunakan stasiun radio bentukan Jepang bernama Hoso Kyoku, mereka mempertaruhkan nyawa untuk menyeludupkan pesan sejarah bahwa Indonesia telah merdeka. Inilah kisah perjuangan di balik udara, cikal bakal lahirnya Radio Republik Indonesia. Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu edisi kemerdekaan. Sobat RRI, untuk memahami sejarahnya, kita harus kembali ke masa pendudukan Jepang. Pada tahun 1942, pemerintah militer Jepang mendirikan lembaga penyiaran bernama Hoso Kanri Kyoku dengan cabang-cabang daerah yang disebut Hoso Kyoku, seperti di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, hingga Surabaya. Tujuan awal radio ini sebenarnya adalah sebagai alat propaganda perang militer Jepang di Asia Pasifik. Namun, Jepang tidak menyadari bahwa di stasiun-stasiun radio itulah para pemuda Indonesia belajar mengoperasikan pemancar radio berdaya tinggi, menguasai teknik penyiaran, dan membangun jaringan komunikasi antar daerah. Ketika Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945, terjadi kekosongan kekuasaan. Para pemuda Indonesia yang bekerja di Hoso Kyoku bergerak cepat. Mereka sadar bahwa studio radio adalah senjata paling ampuh untuk menyebarkan gelombang kemerdekaan. Sobat RRI, momen paling menegangkan terjadi pada sore hari tanggal 17 Agustus 1945 di studio radio Hoso Kyoku yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat yang sekarang menjadi kantor pusat Radio Republik Indonesia. Pemerintah militer Jepang telah

0: menyegel pemancar radio, dan melarang keras berita proklamasi disiarkan. Studio dijaga ketat oleh tentara Kempei Tai bersenjata lengkap. Namun, keberanian para pemuda tak bisa dibendung. Tokoh seperti Jusuf Ronodipuro, M. Said, dan Waidan B. Palenewen menyusun siasat berbahaya. Sambil mengelabui penjagaan tentara Jepang, teknisi radio berhasil menghubungkan kabel pemancar secara sembunyi-sembunyi ke pemancar siaran luar negeri atau Rikugun Hoso Kyoku. Tepat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Jusuf Ronodipuro membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Suara tegas itu bergetar menembus udara, mengangkasa melintasi lautan, dan ditangkap oleh stasiun-stasiun radio di Australia, Singapura, Inggris, hingga Amerika Serikat. Dunia pun geger, Indonesia telah merdeka. Keberanian di Jakarta memicu gelombang perlawanan serupa di berbagai cabang Hoso Kyoku daerah, Sobat RRI. Di Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan Surakarta, para pemuda radio mengambil alih studio dari tangan Jepang. Mereka mentransmisikan ulang berita kemerdekaan ke pelosok-pelosok desa menggunakan pengeras suara dan radio rakitan. Seringkali para penyiar harus mengudara di bawah ancaman tembakan peluru. Ketika studio digerebek, para teknisi membongkar alat pemancar, memikulnya ke dalam hutan atau lereng gunung, dan melanjutkan siaran secara bergerilya. Radio menjadi satu-satunya alat pemersatu bangsa yang memberitahu rakyat di seluruh Nusantara bahwa Republik Indonesia telah berdiri dan siap dipertahankan.
1: Sobat RRI menyadari betapa vitalnya peran radio bagi kedaulatan negara, para delegasi dari 8 stasiun bekas Hoso Kyoku berkumpul di Jakarta pada 11 September 1945. Di bawah pimpinan Abdul Rahman Saleh, mereka sepakat mendirikan Radio Republik Indonesia, RRI. Pada hari bersejarah itu pula, dicetuskan ikrar Tri Prasetya RRI dengan komitmen abadi. Sekali di udara, tetap di udara. Artinya, dalam kondisi perang atau damai sekalipun, suara RRI tidak boleh padam demi membela kedaulatan bangsa dan menyampaikan kebenaran kepada rakyat Indonesia. Sobat RRI, dari bilik studio Radio Hoso Kyoku yang mencekam, hingga jangkauan siaran RRI modern hari ini, suara radio adalah saksi dan pengawal kemerdekaan Indonesia. Yusuf Ronodipuro dan para pejuang radio telah membuktikan bahwa kata-kata dan frekuensi bisa menjadi senjata yang menggentarkan dunia. Setiap kali kita mendengar semboyan sekali di udara, tetap di udara, kita sedang merayakan keberanian para pahlawan penyiaran kita. Sobat RRI, bagaimana perasaanmu setelah mendengar kisah perjuangan para pejuang yang menyiarkan kemerdekaan melalui radio ini? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita, ya, untuk mendengar Pro 1 RRI Takengon. Untuk Pro Dangdut siang ini masih ditemani lagu dangdut pastinya. Ada pesan WhatsApp yang masuk dari Mak Pita di Boom. Assalamualaikum Mbak Nur, waalaikumsalam. Ini Mak Pita di Boom mau request lagu dari Revina Keramat. Salam buat semua pendengar setia buat Mbak Nur, semoga sehat selalu. Terima kasih Mbak Nur. Iya, sama-sama. Makasih juga. Oke, untuk selanjutnya ada siapa? Ada pendengar yang sudah tersambung melalui sambungan telepon. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Nur.
0: Iya, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Dangdut ada di Meria Jaya, Kak Nur.
0: Oke deh, dengan Mas Boy ya?
1: Iya, Kak Nur, gak salah, Kak Nur.
0: Gak salah, betul ya. Oke, Mas Boy, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, nggak ada kekurangan suatu atau apapun Kak Nur.
0: Alhamdulillah, oke deh Mas Boy, lanjut ada informasi apa dari Meriah Jaya?
1: Kak Nur.
0: Iya, ada kabar apa aja dari sana?
1: Terkendali Kak Nur.
0: Aman terkendali.
1: Iya Kak Nur.
0: Kopi udah mulai musim?
1: Belum Kak Nur, paling ada pinang Kak Nur sama kemiri cuman.
0: Oh, kalau kopi masih ijo-ijo ya?
1: Kopi ada cuman satu lapis cuman Kak Nur.
0: Jadilah ya. Harga kopi berapa sekarang Mas Boy di Meriah Jaya?
1: Sini 15 udah turun kali Kak Nur.
0: 15.000 per kilo per kaleng?
1: Per kaleng 15.150 cuman.
0: Oh, di sana ya. Oke deh, jadi lah Nur gak pernah ngutip dah 2 bulan. Oke deh, Mas Boy, mau sapa-sapa siapa?
1: Salam-salamnya buat Kak Nur, semoga sehat selalu, sekeluarga.
0: Amin.
1: Panjang umur dan rezeki Kak Nur.
0: Amin ya Allah.

0: Herman Kuadrat, Bang Amir Mahmud, Bang Sultan, Bang Mus, Bang Bayu, Bang Adi, Bang Iwan di Nagan Raya,
1: okay.
0: Gua Selfi, Kayana, terus Mbak ada di Isa Kaya, Bunda Ana tadi belum Mbak Kaya. Udah kok. Cuaca Kak. Semua-semua pendengar RRI semuanya Kak.
1: Oke.
0: Oh lagunya Kak.
1: Lagunya apa itu? Apa?
0: Lagunya apa Kak?
1: Lagunya dangdut.
0: Rayuan Gombal ada Kak.
1: Rayuan Gombal. Nuh coba cari ya.
0: Kak.
1: Dari lagunya oke siap.
0: Cinta Merah Jambu ada Kak.
1: Cinta Merah Jambu. Oke, ditunggu ya.
0: Ya, terima kasih Kak ya.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon, ada Mas Boy di Meriah Jaya. Nur mau break, kita mau break dulu ya. Nur sudah siapkan lagu yang dipilih oleh pendengar, ada Keramat, ada Cinta Merah Jambu.

0: Eh Nis, aku sering dengar orang bilang bayar zakatnya lewat Baitul Mal ya. Emangnya Baitul Mal itu apaan sih?
1: Nah, banyak juga yang masih belum tahu. Jadi gini Rak, Baitul Mal itu lembaga mengelola dana umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tugasnya mengumpulkan, mengelola, lalu menyalurkan dana itu kepada orang-orang yang memang berhak menerima.
0: Oh, jadi bukan cuma tempat bayar zakat doang ya?
1: Betul banget Raka. Justru perannya lebih besar. Dana yang masuk ke Baitul Mal bisa dipakai untuk membantu fakir miskin, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, bantuan kesehatan, modal usaha kecil, sampai membantu korban bencana. Jadi manfaatnya benar-benar terasa buat masyarakat.
0: Wah, keren juga ya. Berarti zakat yang kita keluarkan bisa jadi penyambung harapan dong buat orang lain.
1: Exactly, makanya tujuan Baitul Mal itu bukan cuma mengumpulkan zakat, Rak, tapi juga mewujudkan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat rasa peduli antar sesama.
0: Berarti kalau kita sudah punya penghasilan atau harta yang memenuhi syarat zakat mal, jangan ditunda-tunda lagi ya, Nis?
1: Iya dong, zakat mal itu bukan bikin kita rugi. Justru, zakat adalah cara menyucikan harta, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan.
0: Setuju. Jadi anak muda bukan cuma semangat cari rezeki, tapi juga semangat berbagi.
1: Yuk! Kalau sudah memenuhi ketentuan zakat mal, tunaikan melalui Baitul Mal yang resmi dan terpercaya. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan bisa menjadi senyum, harapan, dan masa depan bagi orang lain.
0: Ingat ya, rezeki itu bukan cuma soal apa yang kita simpan, tapi juga apa yang kita bagikan.
1: Ayo, taat zakat mal melalui Baitul Mal. Bersihkan harta, tebarkan manfaat, dan wujudkan kepedulian untuk sesama. Iklan ini disampaikan oleh Baitul Mal Aceh Tengah.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada pesan yang masuk juga lewat pesan WhatsApp. Ada. Ya, assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Erna di Mahbengi. Putar lagu dari Yati Octavia, Janji Cipta Aroma Irama. Salam-salamnya buat pendengar dimanapun berada. Wassalam Kak Nun. Waalaikumsalam. Ya, untuk pendengar Pro 1 Renita Kengon. Oke, untuk Anda semangat selalu dan ya bahagialah setidaknya untuk menyambut beragam hal, melakukan beragam hal, dan setidaknya melakukan beragam kebaikan. Kemarin sempat terjadi angin puting beliung ya di seputaran Benar Meriah. Ya banyak bangunan terdampak juga, dan kalau lihat cuaca hari ini juga agak mendung-mendung apa gitu, karena memang beberapa hari kebelakang juga BMKG sempat mengingatkan ya, potensi angin kencang itu bisa terjadi di siang jelang sore atau sore jelang malam, apalagi kalau dipicu dengan hujan dan sebagainya. Jadi memang untuk pendengar Pro 1 RRI Takengon khususnya yang tinggal di daerah-daerah rawan bencana hidrometeorologi, longsor, banjir, hingga angin kencang, memang harus terus waspada, siap siaga setidaknya menghadapi berbagai potensi. Dan kalau ada angin kencang, di video itu terlihat ya masih ada kendaraan yang nekat lewat, pengendara sepeda motor yang nekat melalui dan sebagainya. Padahal di situ udah mulai berterbangan mungkin ya, kalau misalnya apa kayak spanduk, baleho dan sebagainya, dan ini bisa berbahaya setidaknya. Apalagi kalau misalnya ada pohon yang tumbang dan sebagainya, memang harus terus hati-hati dan ekstra waspada setidaknya ketika melintasi jalur-jalur yang berbahaya. Oke, untuk satu pesan kembali ada Mak Selvi. Waalaikumsalam. Katanya sih Mak Selvi request lagu Ari Latif kan judulnya Manis-Manis Jambu. Salam buat penyiar, pendengar, penggemar RRI dimana saja berada. Salam sehat selalu. Dan Mak Selvi kemarin terjebak dalam situasi puting beliung di Simpang Tiga Redol. Nah kan, oke jadi gimana Mak Selvi, gak ada ini itu kan. Cuman kayak ada rasa takut pastinya ya mungkin ya. Oke, dia katanya sih pulang undangan pernikahan dari Batin Pondok Baru. Tapi alhamdulillah Mak Selvi masih sehat-sehat aja walaupun ada rasa trauma tersendiri. Oke, stay tune terus di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, pukul 14 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Cek Fakta bersama Pro 1 RRI Takengon. Tersebar di media sosial sebuah video yang mengklaim menampilkan momen ketika kapal KM Virgo Transport 8 terombang-ambing di laut sebelum tenggelam. Lantas, benarkah informasi tersebut? Berikut fakta selengkapnya. Dan pendengar Pro 1 RRI Takengon, terkait dengan video yang tersebar di media sosial yang diklaim merupakan kapal KM Virgo Transport 8 terombang-ambing di laut sebelum tenggelam. Kapal itu tenggelam pada 13 September 2026 saat melakukan perjalanan dari Surabaya, Jawa Timur ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ya, dan pendengar, akun tersebut membagikan video yang menampilkan sejumlah penumpang berteriak karena kapal dihantam gelombang. Narasi dalam video ditulis sebagai berikut, momen menegangkan penumpang kapal Virgo terombang-ambing di laut lepas, minta pertolongan dari kapal-kapal lain yang sedang melintas. Berdasarkan penelusuran tim Cek Fakta, narasi itu perlu diluruskan. Jadi setelah ditelusuri menggunakan teknik reverse image search, diketahui bahwa video itu sudah beredar sejak 2024, jauh sebelum KM Virgo tenggelam pada Minggu 13 September 2026. Video identik dengan unggahan akun TikTok media asal Filipina, GMA News, di mana keterangan dalam unggahan menyebut video itu menampilkan momen ketika sebuah kapal cepat menembus ombak besar di perairan antara Pulau Bohol dan Negros, Filipina pada 15 September 2024. Sejumlah penumpang berteriak dan menangis saat kapal yang mereka tumpangi dihantam ombak. Kapal tersebut akhirnya berbalik arah dan kembali ke Pulau Bohol. Kesimpulannya, video yang diklaim menampilkan momen KM Virgo terombang-ambing di laut sebelum tenggelam merupakan informasi keliru. Baik, itu tadi ya untuk Cek Fakta terkait dengan video yang tersebar di media sosial dan konon diklaim menampilkan momen ketika kapal KM Virgo Transport 8 terombang-ambing di laut sebelum tenggelam, dan video yang menampilkan tampilan tersebut merupakan video dalam peristiwa kejadian yang lain di Filipina dan terjadi pada tahun 2024 lalu. Demikian untuk Cek Fakta siang ini. Anda dapat ikuti Cek Fakta setiap hari pada pukul 9, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Sobat RRI, tahukah Anda, di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, ada satu senjata yang tak berbentuk senapan, tak terdengar letusannya, namun mampu mengguncang kesadaran bangsa. Senjata itu adalah radio. Lewat gelombang udara, radio menjadi alat perjuangan, penyebar kabar kemerdekaan, penyatu semangat rakyat, dan penghubung Indonesia dengan dunia. Lalu, mengapa radio begitu penting saat masa kemerdekaan Indonesia? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia berada dalam situasi yang serba terbatas. Transportasi belum merata, media cetak sulit menjangkau daerah-daerah, dan situasi keamanan belum stabil. Di tengah kondisi ini, radio menjadi satu-satunya media yang mampu menjangkau wilayah luas dalam waktu singkat. Satu siaran radio bisa didengar serentak oleh rakyat dari kota hingga pelosok desa. Radio memainkan peran krusial dalam menyebarkan kabar proklamasi kemerdekaan ke seluruh penjuru Nusantara. Melalui siaran radio, rakyat Indonesia mengetahui bahwa bangsa ini telah merdeka dan memiliki pemerintahan sendiri. Tak hanya di dalam negeri, siaran radio juga menjadi alat diplomasi, mengabarkan kemerdekaan Indonesia kepada dunia internasional. Gelombang radio menembus batas geografis dan menjadi suara resmi perjuangan bangsa. Sobat RRI, radio tidak hanya menyampaikan kabar, tetapi juga membangun semangat perlawanan. Lewat siaran pidato, seruan perjuangan, dan berita-berita perlawanan rakyat, radio menguatkan mental bangsa di tengah ancaman penjajahan kembali. Tak jarang, stasiun radio menjadi target serangan karena dianggap berbahaya oleh penjajah. Ini membuktikan bahwa radio dipandang sebagai senjata strategis dalam mempertahankan kemerdekaan. Pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia atau RRI. RRI didirikan oleh para pejuang radio yang bertekad mempertahankan kedaulatan dan persatuan Indonesia melalui siaran. Sejak awal, RRI bukan sekedar lembaga penyiaran, melainkan bagian dari alat perjuangan bangsa. Melalui RRI, suara Indonesia disiarkan, persatuan dijaga, dan semangat kemerdekaan terus digelorakan. Meski kini kita hidup di era digital, peran radio tetap relevan. Radio telah berevolusi, hadir di frekuensi FM, streaming, hingga platform digital. Namun semangatnya tetap sama, menjadi media pemersatu, penyampai informasi terpercaya, dan ruang suara bagi masyarakat. Warisan perjuangan radio masih hidup hingga hari ini. Sobat RRI, di masa kemerdekaan, radio bukan sekedar alat hiburan, melainkan senjata perjuangan bangsa. Lewat gelombang udara, radio menyatukan Indonesia, mengabarkan kemerdekaan, dan menjaga api semangat rakyat. Sekarang, Sobat RRI sudah tahu kan, mengapa radio menjadi senjata penting saat kemerdekaan Indonesia. RRI, sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Dangdut adalah kita jumpa kembali untuk Pro Dangdut dan masih ditemani dengan pilihan lagu dangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Semoga selalu semangat dan bahagia untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Takengon. Untuk yang ingin bergabung masih bisa melalui nomor interaktif di 0821-658-54676 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0852-708-25272. Oke, untuk pendengar, sebelum satu informasi kami sampaikan ya, kali ini ada penelpon dulu, nomor siapa? Assalamualaikum, selamat siang.
1: Selamat siang, Bunda.
0: Iya, dengan siapa?
1: Dengan Fauzana.
0: Ah, Fauzana?
1: Miftahul Jannah.
0: Oh, Miftahul Jannah. Miftahul Jannah di?
1: Di Digul.
0: Oh, di Digul, benar-benar. Cucunya Mak Selpi ya?
1: Iya.
0: Cucu jauh ya, oke. Siap, gimana kabar Miftah?
1: Sehat, Bunda.
0: Alhamdulillah, ada kabar?
1: Bunda sehat kok.
0: Alhamdulillah sehat juga. Dede gue lagi musim apa sekarang? Halo.
1: Halo.
0: Iya, Dede gue lagi musim apa nih?
1: Mendung.
0: Ah, mendung?
1: Iya, Bunda.
0: Oh, lagi musim hujan. Oke deh, siap. Miftah mau sapa-sapa siapa?
1: Kalian halnya Bunda Ana, Bunda Ani, Bunda Ayu, Om Sarti, Om Dede, Om Pajari, Mas Boy, Om Pajari, dan Nur. Semuanya aja, Bunda.
0: Oke deh, siap.
1: Nanya bunga mawar merah aja, Bunda.
0: Bunga mawar merah?
1: Iya.
0: Dari siapa itu?
1: Nyanyinya nyanyi itu perempuan aja, Bunda.
0: Yang perempuan?
1: Iya, Bunda.
0: Oke deh, Nur coba cari ya, Bunda cari ya.
1: Iya, Bunda.
0: Oke, makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Miftahul Jannah di Degol. Oke deh, siap. Lagunya ditunggu ya, sayang ya. Semoga nanti bisa ketemu sih untuk lagu yang di request, diminta gitu. Apalagi ya? Ya, Nur tadi mau kasih satu informasi ya. Jadi informasinya ini berkaitan dengan Rumah Sakit Datu Beru Takengon yang melakukan evaluasi terhadap pelayanan publik menyusul adanya keluhan masyarakat terkait pelayanan di bagian administrasi instalasi gawat darurat IGD. Humas RSU Datu Beru Takengon Himawan mengatakan pelayanan publik merupakan bagian yang tidak dapat ditawar oleh pihak rumah sakit. Evaluasi dilakukan untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan dengan mudah dan sesuai prosedur. Dia juga mengatakan berkaca dari kejadian yang disampaikan terkait dengan sempat kosong bagian IGD, pihak rumah sakit juga akan meningkatkan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas staf di lapangan agar seluruh pelayanan berjalan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Menurutnya pihak internal rumah sakit juga telah memberikan masukan kepada kepala tim dan kepala ruangan untuk meningkatkan pengawasan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pelayanan. Baik, untuk pendengar Pro 1 RRI Takengon, ya mana ini yang telepon? Kok diputus lagi? Halo? Oke, terputus ya. Oke deh, siap. Intinya itu ya informasinya. Dan Nur sampaikan juga untuk bacakan juga ini pesan WhatsApp yang masuk, ada Kak Yana di Toa. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Selamat siang, dangdut adalah kita. Cuaca di sini mendung Kak. Salam aja ya buat Kakak dan semua pendengar. Semoga sehat selalu. Lagu terserah Kakak aja, berizin. Pasrah banget ya. Oke, makasih buat semuanya, buat pendengar Pro 1 RRI Takengon. Lagu Sekuntum Mawar Merah ada dari Elvi Sukaisih, boleh ya. Itu aja untuk Miftahul Jannah, dan nanti Nur hantarkan juga dari mana ya, pokoknya ngikut aja deh ya untuk Pro Dangdut siang ini.

Ya baik, masih di 93 FM dan masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, pendengar Pro 1 RRI Takengon. Untuk informasi lainnya nih, harga cabai di Pasar Paya Ilang yang masih tinggi. Kalau harga cabainya tinggi, terus ada juga nih yang berkaitan dengan koperasi, di mana Dinas Koperasi Benar Meriah mendata UMKM terdampak bencana. Dinas Koperasi dan UKM Benar Meriah melakukan pendataan terhadap pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi untuk memastikan kondisi kerugian serta kebutuhan pemulihan usaha masyarakat terdampak. Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Benar Meriah Iwan Fitra mengatakan pendataan mencakup kerusakan tempat usaha, peralatan produksi, persediaan dan bahan baku hingga usaha yang terhenti akibat bencana. Dan pendengar, Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Benar Meriah Iwan Fitra mengatakan pendataan mencakup kerusakan tempat usaha, peralatan produksi, persediaan dan bahan baku hingga usaha yang berhenti akibat bencana. Pendataan dilakukan bersama pemerintah kecamatan, kampung dan perangkat daerah terkait, disertai verifikasi lapangan serta dokumentasi kondisi usaha. Iwan menegaskan pendataan tidak otomatis menjadi pelaku UMKM sebagai penerima bantuan. Penetapan penerima tetap melalui tahapan verifikasi dan validasi, pemeriksaan persyaratan, serta menyesuaikan ketentuan program dan ketersediaan anggaran. Hasil pendataan nantinya menjadi bahan pemerintah dalam menentukan dukungan pemulihan UMKM termasuk sarana usaha, peralatan produksi, maupun kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan.

0: Eh Nis, aku sering dengar orang bilang bayar zakatnya lewat Baitul Mal ya. Emangnya Baitul Mal itu apaan sih?
1: Nah, banyak juga yang masih belum tahu. Jadi gini Rak, Baitul Mal itu lembaga mengelola dana umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tugasnya mengumpulkan, mengelola, lalu menyalurkan dana itu kepada orang-orang yang memang berhak menerima.
0: Oh, jadi bukan cuma tempat bayar zakat doang ya?
1: Betul banget Raka. Justru perannya lebih besar. Dana yang masuk ke Baitul Mal bisa dipakai untuk membantu fakir miskin, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, bantuan kesehatan, modal usaha kecil, sampai membantu korban bencana. Jadi manfaatnya benar-benar terasa buat masyarakat.
0: Wah, keren juga ya. Berarti zakat yang kita keluarkan bisa jadi penyambung harapan dong buat orang lain.
1: Exactly, makanya tujuan Baitul Mal itu bukan cuma mengumpulkan zakat, Ra, tapi juga mewujudkan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat rasa peduli antar sesama.
0: Berarti kalau kita sudah punya penghasilan atau harta yang memenuhi syarat zakat mal, jangan ditunda-tunda lagi ya, Nis?
1: Iya dong, zakat mal itu bukan bikin kita rugi. Justru, zakat adalah cara menyucikan harta, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan.
0: Setuju. Jadi anak muda bukan cuma semangat cari rezeki, tapi juga semangat berbagi.
1: Yuk! Kalau sudah memenuhi ketentuan zakat mal, tunaikan melalui Baitul Mal yang resmi dan terpercaya. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan bisa menjadi senyum, harapan, dan masa depan bagi orang lain.
0: Ingat ya, rezeki itu bukan cuma soal apa yang kita simpan, tapi juga apa yang kita bagikan.
1: Ayo, taat zakat mal melalui Baitul Mal. Bersihkan harta, tebarkan manfaat, dan wujudkan kepedulian untuk sesama. Iklan ini disampaikan oleh Baitul Mal Aceh Tengah.

adalah kita. Semangat untuk semua pendengar Pro 1 RRI Takengon. Satu informasi kembali di penghujung program Pro Dangdut untuk siang ini. Kali ini informasinya pendengar terkait dengan 5 rumah warga Gayolus rusak diterjang angin kencang dan banjir. Ya, 5 rumah warga di Kabupaten Gayolus Aceh rusak setelah hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah tersebut Kamis 24 September 2026. Berdasarkan laporan sementara Pusdalops PB BPBD Gayolus, angin kencang menerpa Desa Palok dan Panggalangan, Kecamatan Blangkejeren. 3 rumah di Desa Palok mengalami rusak sedang, sementara 2 rumah di Desa Panggalangan rusak ringan. 3 rumah rusak sedang masing-masing milik Sulaiman Daud, Zainuddin, dan Juanda Bahari. Sedangkan 2 rumah rusak ringan milik Goglas Tarigan dan Ferry Effendi. Selain angin kencang, hujan berintensitas tinggi juga menyebabkan banjir di Desa Pertik dan Desa Pintu Rima, Kecamatan Pining. Sungai Pintu Rima meluap dan menggenangi pemukiman warga dengan ketinggian sekitar 30 cm. Untuk mengantisipasi resiko, perempuan dan anak-anak warga terdampak banjir telah dievakuasi sementara ke tempat kerabat. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dan BPBD Gayolus terus melakukan pemantauan dan siaga selama 24 jam. Bantuan kedaruratan juga telah disalurkan kepada 3 keluarga terdampak di Desa Palok berupa 12 sak beras kemasan 5 kg, 3 terpal dan 12 matras, sementara bantuan untuk 2 keluarga terdampak di Desa Panggalangan masih dalam proses pendistribusian. Baik, sudah di penghujung ya, tugas Nur menemani pendengar, saatnya Nur undur diri, tapi pastikan jangan kemana-mana, karena nanti akan ada rekan kami selanjutnya, Zahari ya, akan hadir menemani pendengar dengan rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon lainnya. Nur langsung undur diri, mohon maaf apabila ada salah kata. Dan untuk selanjutnya rekan Azhari tidak sendiri, nanti ada rekan Yati yang akan menemani pendengar juga. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 RRI Takengon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biar penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Selamat sore pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Untuk sore ini bersama saya Yati akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan ada juga rekan Ari yang nantinya akan bergabung bersama kita di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon. Pendengar, untuk mengawali jumpa kita di sore hari ini, pendengar, dengan lintas informasi.

0: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 15 waktu Indonesia Barat. Rumah Sakit Umum RSU Datu Beru Takengon melakukan evaluasi terhadap pelayanan publik menyusul adanya keluhan masyarakat terkait pelayanan di bagian admisi instalasi gawat darurat IGD. Humas RSU Datu Beru Takengon Himawan mengatakan pelayanan publik merupakan bagian yang tidak dapat ditawar oleh pihak rumah sakit. Evaluasi dilakukan untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan dengan mudah dan sesuai prosedur. Ia mengatakan berkaca dari kejadian tersebut, pihak rumah sakit akan meningkatkan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas staf di lapangan agar seluruh pelayanan berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur SOP yang ditetapkan. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon, nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian, Lintas Pro 1 Takengon.

resensi buku Broken Strings, Kepingan Masa Muda Yang Patah. Buku Broken Strings, Kepingan Masa Muda Yang Patah, ditulis oleh Aurelia Alida Marie Moremans Bigenho, seorang aktris dan penulis berdarah Belgia Indonesia. Karya ini merupakan memoir yang merekam pengalaman nyata penulis tentang manipulasi emosional, relasi tidak setara, dan proses bertahan hidup hingga menemukan kembali kebebasan diri. Buku ini terbit pertama kali pada 2025 dan tersedia dalam versi digital gratis yang dapat diunduh publik. Secara fisik, Broken Strings terdiri dari 214 halaman, memuat 24 bab termasuk satu bonus chapter. Struktur buku disusun kronologis, dimulai dari prolog yang reflektif, pengenalan latar keluarga penulis, hingga fase pembebasan dan penyembuhan. Sejak awal, penulis juga memberikan peringatan isi, trigger warning, menandakan kehati-hatian dan empati terhadap pembaca, khususnya para penyintas. Isi buku menuturkan perjalanan Aurelia sejak masa kecil di Eropa dalam kondisi ekonomi terbatas, pengalaman perundungan, hingga perpindahan hidupnya ke Indonesia. Pada usia sangat muda, ia masuk ke dunia hiburan, sebuah fase yang membawa tanggung jawab besar sebelum ia benar-benar siap secara mental. Dalam situasi rapuh itulah, Aurelia terjerat hubungan dengan pria yang jauh lebih tua. Relasi yang perlahan berubah menjadi kontrol, intimidasi, dan manipulasi psikologis yang sistematis. Judul Broken Strings, Senar Yang Putus, menjadi metafora kuat atas kondisi batin penulis. Ia menggambarkan dirinya seperti boneka yang digerakkan oleh orang lain, kehilangan suara dan kehendak. Buku ini mengurai bagaimana kekerasan tidak selalu hadir sebagai pukulan, tetapi sering menyamar sebagai kasih, agama, kewajiban, dan rasa bersalah. Dengan bahasa jujur dan tenang, Aurelia menunjukkan bagaimana manipulasi bekerja pelan-pelan, hingga korban mempertanyakan dirinya sendiri. Salah satu hal penting dari buku ini adalah keputusan penulis untuk membagikannya secara gratis dalam bentuk PDF. Aurelia secara sadar memilih jalur ini karena tujuan utamanya bukan keuntungan finansial, melainkan menyebarkan kesadaran. Ia ingin kisahnya dapat diakses seluas mungkin tanpa hambatan ekonomi, agar siapapun, terutama perempuan muda dan para penyintas, dapat membaca, mengenali tanda bahaya relasi tidak sehat, dan merasa tidak sendirian. Keputusan ini juga dihargai oleh penerbit versi bahasa Indonesia karena sejalan dengan nilai kemanusiaan yang diusung buku ini. Dalam catatan penutupnya, harapan penulis disampaikan dengan sangat jelas. Jika kisah ini mampu menghentikan satu orang saja dari melangkah ke dalam hubungan yang menyakiti, atau memberi keberanian untuk bertahan dan mencari jalan keluar, maka semua rasa sakit yang dituliskan tidaklah sia-sia. Broken Strings bukan hanya kisah trauma, tetapi juga kisah penyembuhan, keberanian, dan kebebasan. Sebuah ajakan untuk percaya bahwa senar yang patah masih bisa dilepaskan dan hidup dapat dimulai kembali dengan lebih utuh. Esensi buku produksi RRI Takengon, Nur Hasanah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Pendengar, untuk sore ini kami kembali menemani aktivitas Anda dalam program digitalisasi ekonomi, digitalisasi pendidikan pendengar ya. Pendengar, kita akan berbincang tentang satu tema yang dekat dengan kehidupan, bahkan mungkin tanpa kita sadari sudah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari pendengar ya. Kalau bicara tentang digitalisasi ekonomi, apa yang langsung terbayang pendengar? Jualan melalui media sosial, belanja online, pembayaran menggunakan QR, promosi produk melalui TikTok, Instagram, Facebook, dan ataupun marketplace. Sementara kalau bicara digitalisasi pendidikan, mungkin yang kita pikirkan adalah pembelajaran online, kelas virtual, video pembelajaran, penggunaan aplikasi pendidikan, sampai pemanfaatan teknologi dan kecerdasan buatan atau AI. Tapi pertanyaannya pendengar, apakah digitalisasi hanya soal menggunakan teknologi atau sebenarnya digitalisasi menuntut kita untuk mengubah cara berpikir, cara bekerja, cara belajar, atau bahkan menciptakan peluang ekonomi? Nah pendengar, itu yang akan kita bahas sore ini pendengar ya. Pendengar, teknologi sebenarnya bukan lagi sesuatu yang jauh dari kehidupan kita gitu ya. Seorang pelaku UMKM di desa sekarang bisa mempromosikan produknya kepada konsumen di luar daerah hanya melalui telepon genggam. Seorang siswa bisa mendapatkan materi pembelajaran dari berbagai sumber di internet. Nah, guru juga dapat memanfaatkan berbagai platform digital ya untuk membuat pembelajaran menjadi lebih menarik. Bahkan seorang anak muda dengan kemampuan desain, fotografi, video, musik, menulis atau membuat konten juga dapat mengubah keterampilannya menjadi peluang ekonomi. Disinilah pendengar, ekonomi kreatif dan pendidikan itu bertemu dengan dunia digital ya. Pendengar, sekarang kita masuk ke ekonomi kreatif ya. Ekonomi kreatif ini sangat erat dengan ide, kreativitas, keterampilan, dan kemampuan seseorang menciptakan sesuatu yang memiliki nilai. Di era digital, peluang itu semakin terbuka pendengar. Misalnya, seseorang memiliki kemampuan fotografi, ia bisa menawarkan jasa fotografi. Seseorang yang pandai membuat video dapat menjadi editor atau konten kreator. Nah, yang memiliki kemampuan desain dapat membuat logo, poster, kemasan produk, hingga materi promosi. Yang memiliki kemampuan menulis dapat membuat konten, artikel, naskah, atau mengembangkan produk digital pendengar ya. Bahkan kemampuan memasak atau membuat kerajinan pun dapat dipasarkan melalui platform digital. Ya pendengar, kalau ekonomi berubah karena teknologi, maka dunia pendidikan juga ikut berubah pendengar. Dulu, ketika ingin mencari informasi, kita mungkin harus membuka buku atau datang ke perpustakaan. Sekarang, sumber belajar ada di genggaman kita pendengar ya. Tetapi tentu saja kemudahan mendapatkan informasi tidak otomatis membuat proses belajar menjadi lebih baik. Kita tetap membutuhkan kemampuan untuk memilih informasi yang benar, memahami sumber, berpikir kritis, dan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab ya. Nah, kita juga bisa menghindari pembicaraan tentang AI ini pendengar. Saat ini kecerdasan buatan semakin mudah digunakan pendengar ya. Siswa bisa menggunakannya untuk mencari ide, memahami materi, membuat rangkuman, bahkan membantu menyelesaikan tugas. Namun ada satu pertanyaan penting nih pendengar. Apakah penggunaan AI itu berarti kita perlu belajar lagi? Ya. Tentu kita harus belajar lagi pendengar ya. Dan bukan untuk saat ini itu bukan hanya semata-mata itu karena udah ada AI ya, kita aman-aman aja gitu ya. Nah, kadang teknologi ini harusnya menjadi alat bantu ya, bukan mengganti kemampuan manusia untuk berpikir. Pendengar, tetap bersama kami di 93 MHz karena saat lagi masih akan kami hadirkan ulasan-ulasan ya terkait ekonomi digital, ekonomi pendidikan.

Tahukah Anda, literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan gawai atau internet, tetapi juga kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, menjaga etika, dan melindungi keamanan diri di ruang digital. Semakin baik literasi digital kita, semakin aman dan nyaman aktivitas kita di dunia maya.

0: Ya pendengar, ada satu hal yang tidak kalah penting mendengar ya dari kemampuan menggunakan teknologi, yaitu literasi digital. Karena semakin banyak aktivitas kita berlangsung di dunia digital, semakin besar pula tanggung jawab kita untuk menggunakannya dengan bijak. Jangan sampai teknologi yang seharusnya memberikan manfaat justru menimbulkan masalah, pendengar ya. Kita harus mampu membedakan informasi yang benar dan yang mana yang benar dan mana yang menyesatkan, pendengar ya. Dan kita harus menjaga data pribadi, kita juga harus memahami etika ketika membuat maupun membagikan konten. Ya, pendengar. Kalau kita berbicara tentang digitalisasi, pendengar ya, jangan sampai kita hanya membayangkan kota-kota besar barangkali ya. Daerah juga memiliki potensi luar biasa, pendengar. Kita punya kekayaan alam, budaya, kuliner, kerajinan, pariwisata, kopi, seni, dan tentu saja kreativitas anak muda, pendengar. Tantangannya adalah bagaimana potensi tersebut dapat dikemas sehingga bisa dikenal oleh masyarakat yang lebih luas. Nah, pendengar, disinilah digital bisa menjadi jembatan, pendengar ya. Ya, pendengar. Ya, pendengar, saat lagi kami hadirkan ulasan berikutnya, pendengar ya, terkait ekonomi digital, digitalisasi pendidikan.
1: Internet memberi kita akses ke jutaan informasi, tapi ingat, tidak semua yang beredar adalah fakta. Biasakan cek sumber, saring sebelum berbagi.

Ya pendengar, digitalisasi pendidikan. Digitalisasi tidak hanya berbicara tentang ekonomi pendengar ya, ada bidang lain yang sangat penting yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu bidang yang mengalami perubahan karena perkembangan teknologi. Dulu ketika ingin mencari informasi, kita mungkin harus membuka buku atau pergi ke perpustakaan pendengar ya. Sekarang sumber pengetahuan tersedia begitu banyak di internet. Siswa dapat mengakses video pembelajaran, guru dapat menggunakan media digital untuk menyampaikan materi, diskusi dapat dilakukan melalui ruang virtual, buku dapat hadir dalam bentuk digital, bahkan berbagai aplikasi dapat membantu proses belajar menjadi lebih interaktif. Namun ada hal penting yang harus kita pahami pendengar. Digitalisasi pendidikan bukan berarti menggantikan guru dengan teknologi. Teknologi adalah alat bantu pendengar ya. Guru tetap memiliki peran dalam membimbing, menjelaskan, memberikan contoh, membangun karakter, dan memahami kebutuhan peserta didik. Karena pendidikan bukan hanya soal mendapatkan informasi. Pendidikan juga tentang bagaimana seseorang belajar berpikir, bekerja sama, berkomunikasi, memiliki tanggung jawab, serta membangun karakter. Jadi pendengar, teknologi boleh semakin canggih, tetapi hubungan antara guru dan peserta didik tetap menjadi bagian dalam pendidikan. Ya pendengar, dari pembahasan kita sore ini pendengar ya, kita bisa melihat bahwa digitalisasi ekonomi dan digitalisasi pendidikan sebenarnya ini saling berkaitan pendengar. Pendidikan dapat memberikan manusia pengetahuan dan keterampilan. Teknologi memberikan sarana untuk mengembangkan keterampilan tersebut dan ekonomi kreatif membuka ruang agar ide serta kreativitas dapat dihasilkan nilai gitu pendengar ya. Dan pendengar, tetapi teknologi itu hanyalah alat ya. Yang paling menentukan adalah bagaimana manusia menggunakannya. Jangan sampai kita hanya menjadi pengguna teknologi. Mari menjadi pembelajar, pencipta, dan pelaku ekonomi kreatif di era digital. Karena masa depan bukan hanya tentang siapa yang paling menguasai teknologi, tetapi juga tentang siapa yang mampu menggunakan teknologi secara kreatif, kritis, produktif, dan bertanggung jawab. Ya pendengar, terima kasih sudah bersama kami di program Ekonomi Digital, Ekonomi Pendidikan. Dan pendengar, kita cukupkan untuk program tersebut karena pendengar saat lagi kita akan memasuki waktu sholat asar untuk wilayah Takengon dan sekitar.

Ya baik, pendengar RRI Tokengu dimanapun Anda berada, selamat menunaikan ibadah sholat fardu asar bagi Anda yang menjalankannya untuk wilayah Tokengu dan sekitarnya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

Faman aufa istaufa. Solat itu adalah timbangan. Barang siapa menunaikan solat, berarti dia telah mencukupkan

0: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 16 waktu Indonesia Barat. Harga sejumlah komoditas pangan strategis di pasar tradisional Payailang Takengon, Kabupaten Aceh Tengah masih bertahan pada level tinggi. Pantauan RRI pada Kamis 24 September 2026, harga cabai merah keriting mencapai Rp65.000 per kilogram, sedangkan cabai rawit berada di kisaran Rp55.000 per kilogram. Sementara itu, harga tomat berada di kisaran Rp12.000 per kilogram dan bawang merah sekitar Rp30.000 per kilogram. Pedagang menyebut kondisi harga tersebut telah bertahan sekitar 2 bulan terakhir. Salah seorang pedagang Putra Jaya mengatakan tingginya harga cabai dipengaruhi banyaknya permintaan dari luar daerah. Kondisi ini membuat pasokan ke pasar-pasar di Aceh Tengah menjadi lebih terbatas. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon. Nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nis, aku sering dengar orang bilang bayar zakatnya lewat Baitul Mal ya. Emangnya Baitul Mal itu apaan sih?
2: Nah, banyak juga yang masih belum tahu. Jadi gini Rak, Baitul Mal itu lembaga mengelola dana umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tugasnya mengumpulkan, mengelola, lalu menyalurkan dana itu kepada orang-orang yang memang berhak menerima.
1: Oh, jadi bukan cuma tempat bayar zakat doang ya?
2: Betul banget Raka. Justru perannya lebih besar. Dana yang masuk ke Baitul Mal bisa dipakai untuk membantu fakir miskin, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, bantuan kesehatan, modal usaha kecil, sampai membantu korban bencana. Jadi manfaatnya benar-benar terasa buat masyarakat.
1: Wah, keren juga ya. Berarti zakat yang kita keluarkan bisa jadi penyambung harapan dong buat orang lain.
2: Exactly, makanya tujuan Baitul Mal itu bukan cuma mengumpulkan zakat, Rak, tapi juga mewujudkan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat rasa peduli antar sesama.
1: Berarti kalau kita sudah punya penghasilan atau harta yang memenuhi syarat zakat mal, jangan ditunda-tunda lagi ya, Nis?
2: Iya dong, zakat mal itu bukan bikin kita rugi. Justru, zakat adalah cara menyucikan harta, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan.
1: Setuju. Jadi anak muda bukan cuma semangat cari rezeki, tapi juga semangat berbagi.
2: Yuk! Kalau sudah memenuhi ketentuan zakat mal, tunaikan melalui Baitul Mal yang resmi dan terpercaya. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan bisa menjadi senyum, harapan, dan masa depan bagi orang lain.
1: Ingat ya, rezeki itu bukan cuma soal apa yang kita simpan, tapi juga apa yang kita bagikan.
2: Ayo, taat zakat mal melalui Baitul Mal. Bersihkan harta, tebarkan manfaat, dan wujudkan kepedulian untuk sesama. Iklan ini disampaikan oleh Baitul Mal Aceh Tengah.
3: Tahukah Anda, di Tanah Gayo, setiap cangkir kopi, setiap helai kerawang Gayo, dan setiap produk olahan lokal menyimpan harapan bagi masa depan masyarakat. UMKM bukan sekedar usaha kecil. UMKM adalah penggerak ekonomi daerah yang membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, dan mengangkat nama Gayo hingga ke pasar internasional. Kini saatnya pelaku UMKM terus berinovasi, tingkatkan kualitas produk, lengkapi legalitas usaha, manfaatkan pemasaran digital, dan jadikan media sosial sebagai etalase untuk memperkenalkan produk kepada dunia. Mari cintai produk lokal dengan membeli, menggunakan, dan mempromosikannya. Karena setiap produk UMKM yang kita pilih adalah dukungan nyata bagi kemajuan ekonomi masyarakat Gayo.
4: Ya.
5: Alhamdulillah ya sayang, 4 tahun kita sama-sama. Kita masih belum dikasih keturunan sama Tuhan.
4: Sabar ya. Semoga di tahun ini kita diberikan malaikat kecil sama-sama sama kita.
5: Amin.
6: Saya berangkat dagang dulu ya.
7: Hati-hati di jalan ya. Semoga dapat rezeki yang banyak.
6: Amin.

0: Anda kami setujui, cuman ya sementara ini kalau memang itu nabung dulu. Jadi kalau sudah siap langsung ngomong sama ayah.
1: Saya juga usahakan kalau memang bukan bulan ini, mungkin bulan depan. Tapi kalaupun memang belum jodohnya tahun ini, Risa pastikan di tahun depan ya.
0: Ya, ya ayah dan ibu doakan semoga tujuan, niat dan hajat Nanda mendoakan bisa lancar.

Sahabat pendengar, tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang masih menjadi tantangan kesehatan di Indonesia. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Namun, ada langkah penting yang dapat kita lakukan untuk membantu mencegah dampak berat TBC, yaitu dengan mengikuti program vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Vaksinasi merupakan bagian dari upaya melindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari resiko penyakit yang dapat dicegah. Pastikan Anda mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter, bidan, atau petugas kesehatan di puskesmas maupun fasilitas kesehatan terdekat mengenai jadwal dan ketentuan vaksinasi. Mari bersama tingkatkan kesadaran untuk mencegah penyebaran TBC. Dengan langkah sederhana hari ini, kita ikut menjaga kesehatan generasi masa depan. Lindungi diri, lindungi keluarga, lengkapi vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat dan bebas dari TBC.

0: 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan informasi di ruang dengar Anda. Kami bacakan dari rri.go.id. Ya, pendengar, PBB serukan gencatan senjata segera di Ukraina. Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Politik dan Pembangunan Perdamaian, Rosemary Di Carlo, menyerukan gencatan senjata segera, penuh dan tanpa syarat di Ukraina. Seruan itu disampaikan dalam sidang Dewan Keamanan PBB di New York, Rabu 23 September 2026, seperti dilansir Xinhua. Di Carlo mengatakan perang Ukraina memasuki fase baru yang berbahaya. Intensitas serangan meningkat, korban sipil bertambah, dan resiko konflik meluas ke kawasan lain semakin besar. Menurut Di Carlo, upaya diplomatik perlu diikuti langkah deeskalasi yang bermakna. Tanpa langkah tersebut, ancaman terhadap warga sipil, kawasan sekitar, serta perdamaian dan keamanan internasional akan semakin meningkat. PBB juga menyerukan penguatan upaya diplomatik untuk mencapai gencatan senjata. Di Carlo menyebut gencatan senjata sebagai langkah awal menuju perdamaian yang adil, menyeluruh, dan berkelanjutan di Ukraina. Di Carlo mengatakan jumlah korban sipil di Ukraina terus meningkat. Dalam 8 bulan pertama 2026, jumlah warga sipil yang tewas atau terluka telah melampaui jumlah sepanjang 2025. Sejak Februari 2022, Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia memverifikasi sedikitnya 17.257 warga sipil tewas di Ukraina. Sebanyak 53.693 warga sipil lainnya terluka, meski angka sebenarnya diperkirakan lebih tinggi. Dampak konflik terhadap warga sipil di Rusia juga meningkat dalam setahun terakhir. Menurut data yang disampaikan di Carlo, otoritas Rusia melaporkan 443 warga sipil tewas dan 2.932 lainnya terluka sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Di Carlo menegaskan hukum humaniter internasional melarang serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil. Ia menyerukan penghentian serangan tersebut di Ukraina maupun Rusia. Selain korban sipil, PBB menyoroti resiko meluasnya konflik ke negara-negara sekitar Ukraina. Insiden lintas batas yang melibatkan drone serta aktivitas militer di sekitar fasilitas nuklir turut meningkatkan kekhawatiran tersebut. Menjelang musim dingin, Di Carlo juga memperingatkan dampak serangan terhadap infrastruktur energi Ukraina. Menurutnya, kerusakan berkelanjutan terhadap fasilitas tersebut berisiko membuat jutaan warga menghadapi kondisi tanpa listrik dan pemanas.
1: Tahukah Anda, korupsi tidak selalu berbentuk kerugian negara bernilai miliaran rupiah. Justru, seringkali korupsi berawal dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dianggap sepele. Misalnya, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, memotong hak orang lain, menerima hadiah atau imbalan karena jabatan, atau menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan. Semua itu merupakan contoh perilaku yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan publik, memperlebar kesenjangan sosial, serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Karena itu, membangun integritas harus dimulai sejak dini. Bagaimana caranya? Dengan membiasakan diri untuk selalu jujur, tidak mencontek, tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kita, menepati amanah, serta berani mengatakan bahwa yang benar tetap benar dan yang salah akan tetap menjadi yang salah. Langkah-langkah sederhana tersebut mungkin terlihat kecil, tetapi memiliki makna yang sangat besar dalam membangun budaya anti korupsi. Ingat, Indonesia yang bersih tidak lahir hanya dari tindakan besar, tetapi dari kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari. Mulai dari diri sendiri. Jadilah pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Karena setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan menjadi pondasi bagi Indonesia yang lebih bersih.

Tahukah Anda, di balik sejuknya dataran tinggi Gayo, tersimpan semangat luar biasa dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terus berkarya tanpa lelah. Bukan hanya kopi Arabica Gayo yang telah dikenal hingga mancanegara, tetapi juga kerajinan kerawang Gayo, aneka produk olahan hasil pertanian, hingga minyak asiri yang semakin diminati pasar. Semua lahir dari tangan-tangan kreatif masyarakat yang berani mengubah potensi daerah menjadi peluang usaha. Kini, pelaku UMKM Gayo tidak lagi bergantung pada pasar tradisional semata. Dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk-produk lokal mampu menjangkau pelanggan dari berbagai daerah, bahkan menembus pasar ekspor ke berbagai negara. Keberhasilan ini membuktikan bahwa usaha kecil bukan berarti memiliki mimpi yang kecil. Dengan kemauan belajar, menjaga kualitas, berinovasi, dan memanfaatkan teknologi, produk dari kampung pun dapat berdiri sejajar di pasar dunia. Mari dukung UMKM Gayo, belilah produk lokal, promosikan karya daerah, dan banggalah menggunakan hasil tangan masyarakat sendiri. Karena ketika UMKM tumbuh, ekonomi keluarga menguat, lapangan kerja tercipta, dan kesejahteraan daerah pun ikut meningkat. UMKM Gayo, kecil usahanya, besar manfaatnya. Dari Tanah Gayo, menginspirasi Indonesia, mengharumkan nama bangsa di mata dunia. Yeah.

0: Ya baik, mendengar RRI Takengun dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan lagu-lagu pop Indonesia di ruang dengar Anda untuk menemani kebersamaan kita di sore hari ini pendengar, hingga nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat untuk kita mengikuti Lintas 17 bersama Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Pernah nggak sih kita berpikir dunia digital yang kita pakai setiap hari ini ternyata juga punya aturan main baru? Mulai tanggal 28 Maret 2026, hadir kebijakan PP Tunas dan Permen Komdiki nomor 9 tahun 2026 yang bikin ruang digital jadi lebih ramah untuk anak. Intinya sederhana, internet tetap seru tapi harus lebih aman. Sekarang platform digital diminta lebih aktif, menyaring konten yang enggak layak, memastikan usia pengguna, sampai memberi batasan akun media sosial untuk anak di bawah 16 tahun. Bukan untuk membatasi, tapi supaya pengalaman online tetap sehat dan tidak kebablasan. Tapi yang paling penting, ini bukan cuma urusan aplikasi atau pemerintah saja. Di rumah, peran keluarga juga ikut main peran. Mulai dari menemani anak berselancar di dunia maya, ngobrol santai soal apa saja yang mereka lihat di internet, sampai mengatur waktu layar biar tetap seimbang dengan dunia nyata. Karena di balik layar gadget ada banyak hal yang perlu diwaspadai. Dari konten yang tidak sesuai, perundungan cyber sampai penipuan online. Jadi, ruang digital yang aman itu bukan soal membatasi, tapi soal menemani, mengarahkan, dan saling menjaga.

Kenapa pemeriksaan kesehatan itu penting? Nah, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Misalnya, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan penyakit ginjal. Karena itu, pemeriksaan kesehatan secara berkala sangat penting agar penyakit dapat diketahui lebih dini, sehingga penanganannya lebih mudah dan peluang kesembuhannya lebih besar. Mulailah dengan pemeriksaan sederhana seperti mengukur tekanan darah, mengecek gula darah, menimbang berat badan, mengukur lingkar perut, dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

0: Ya, informasi selanjutnya pendengar, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bener Meriah melakukan pendataan terhadap pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi untuk memastikan kondisi kerugian serta kebutuhan pemulihan usaha masyarakat terdampak. Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Bener Meriah Iwan Fitra mengatakan pendataan mencakup kerusakan tempat usaha, peralatan produksi, persediaan dan bahan baku hingga usaha yang terhenti akibat bencana. Pendataan dilakukan bersama pemerintah kecamatan, pemerintah kampung dan perangkat daerah terkait disertai verifikasi lapangan serta dokumentasi kondisi usaha. Iwan menegaskan pendataan tidak otomatis menjadikan pelaku UMKM sebagai penerima bantuan. Penetapan penerima tetap melalui tahapan verifikasi dan validasi, pemeriksaan persyaratan serta menyesuaikan ketentuan program dan ketersediaan anggaran. Hasil pendataan nantinya menjadi bahan pemerintah dalam menentukan dukungan pemulihan UMKM termasuk sarana usaha, peralatan produksi maupun kebutuhan lainnya sesuai ketentuan. Pendengar, informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.go.id dan siaran ini dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya, woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh, kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh, bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: aku mendadak puyeng ya.
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: AI for Yay Info.
1: Aduh, kenapa sih?
2: Aduh, gede banget tuh petir.
1: Ih, biasa aja dong. Itu kan cuma petir biasa.
2: Takut sih? Ya gimana gak takut, suaranya besar begitu.
1: Itu kan cuma masalah suara. Gak nyakitin juga kan?
2: Terus?
1: Kecuali kalau sembar petir.
2: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
1: Jangan sampai.
2: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
0: Oh, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan, kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
2: Oh begitu. Kalau begitu boleh gak pinjem payungnya?
1: Buat apa?
2: Buat ngojek.
0: FYI for Yay Info.

0: Ya baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, pukul 17 waktu Indonesia Barat untuk kita bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh untuk mengikuti Lintas 17.
1: Narkoba dengan ancaman hukuman mati.
2: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
3: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekoroyo Nusantara 17 Banda Aceh, Lusmawe, Melabo, Tagengon, Sabang dan Singkil. Mengantarkan lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini Jumat 25 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, RRI Banda Aceh dan RSUZA jejaki kerjasama edukasi kesehatan. Berikutnya, Astindo Aceh gelar Destination Seminar atau Discover Malaysia. Siaran berita penjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Mordo FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lusmawe, Radio Asalam UIN Arandiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. RRI Banda Aceh dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin atau RSUZA menjejaki kerjasama dalam penyebarluasan edukasi kesehatan kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain bersama jajaran berkunjung ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin RSUZA Banda Aceh Jumat 25 September 2026. Kunjungan tersebut untuk mempererat silaturahmi sekaligus membahas potensi kerjasama di bidang edukasi kesehatan. Kedatangan jajaran RRI Banda Aceh disambut Direktur RSUZA Dr. Muhazzar Harun SKM MKes beserta jajaran. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas peluang kolaborasi dalam penyiaran edukasi kesehatan melalui program dialog di RRI. Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain mengatakan, selama ini kegiatan edukasi kesehatan bersama RSUZA masih dilakukan secara person to person. RRI ingin mengembangkan kerjasama tersebut dalam bentuk program siaran yang dilakukan secara kelembagaan.
2: Nah, saya berharap bisa lah kita selaku kelembagaan, kita bikin acara apa yang isinya resmi, tapi dari RSZA kita berkomitmen seperti apa. Kami sediakan tempat dan ruang untuk menyampaikan edukasi mengenai kesehatan.
1: Muhsin Zain mengatakan kerjasama tersebut nantinya perlu disusun melalui perencanaan program dan jadwal siaran yang jelas. Sementara pemilihan kanal siaran seperti Pro 1, Pro 2, atau Pro 4 akan disesuaikan dengan tema serta sasaran pendengar. Sementara itu, Direktur RSUZA Dr. Muhazzar Harun menyambut baik rencana kerjasama tersebut. Menurutnya, edukasi kesehatan perlu disebarluaskan secara masif agar informasi kesehatan dapat menjangkau masyarakat lebih luas. Muhazzar menyebut keseriusan kerjasama RRI Banda Aceh dan RSUZA akan ditindaklanjuti melalui agenda penandatanganan perjanjian kerjasama sebagai dasar pelaksanaan kolaborasi ke depan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Asosiasi Travel Agent Indonesia atau Astindo Aceh menggelar Destination Seminar bertema Discover Malaysia dalam rangkaian Astindo Travel Fair 2026. Dan kegiatan ini menjadi wadah bagi pelaku industri pariwisata untuk mengenal lebih dekat berbagai destinasi dan produk wisata, termasuk layanan kesehatan yang ditawarkan Malaysia. Selengkapnya dilaporkan Mahfud Tahir.
3: Kegiatan ini menjadi ajang bagi pelaku industri pariwisata Aceh dan Malaysia untuk memperkenalkan berbagai destinasi serta produk wisata, termasuk peluang pengembangan wisata kesehatan atau medical tourism. Dalam kegiatan tersebut digelar produk seminar yang menghadirkan sejumlah pelaku usaha dan perusahaan wisata serta layanan kesehatan dari Malaysia. Di antaranya IHH Healthcare Malaysia yang dipaparkan oleh Edwin Kamal Dimara, Perjaya Hills Resort Berhad oleh Amran Taib, KPJ Tawakal Specialist Hospital oleh Muhammad Khairuddin Bin Kudri, serta Mahkota Medical Center Malaysia Melaka yang dipaparkan oleh Della Marpaung. Dalam sambutannya, Konsul Pelancongan atau Direktur Turisme Malaysia di Konsulat Jenderal Malaysia di Medan, Cik Rosalina Abdurrahim, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan seperti Destination Seminar Discover Malaysia dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan lebih jauh destinasi dan keunikan yang dimiliki kedua wilayah maupun kedua negara.
4: Dan semua yang terlibat dalam menjahit dengan Seminar Discover Malaysia dengan penuh semangat dan dedikasi. Platform ini merupakan usaha berterusan dari Malaysia untuk mempromosikan Malaysia sebagai destinasi percutian atau pelancongan kepada pelancong dari Aceh khususnya dan kepada seluruh pelancong dari Malaysia.
3: Ketua DPD Astindo Aceh, Umar Maktub, mengatakan kegiatan tersebut diharapkan dapat mendorong agen perjalanan untuk lebih kreatif dalam mengembangkan paket-paket wisata baru. Salah satu potensi yang ingin dikembangkan adalah paket wisata kesehatan dengan memanfaatkan berbagai layanan kesehatan yang tersedia di Malaysia.
5: Dibutuhkan oleh kerja-kerja Indonesia dengan membuat paket-paket baru, makanya adalah kolaborasi ini.
3: Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh, Ismail, menyambut baik kegiatan tersebut. Ia berharap kerjasama promosi pariwisata antara Aceh dan Malaysia dapat memberikan manfaat yang seimbang bagi kedua pihak. Ismail menyebut Malaysia menjadi salah satu pasar wisatawan penting bagi Aceh. Hal ini antara lain didukung oleh tersedianya penerbangan langsung antar Malaysia dan Aceh.
6: Hari ini kita menerima kunjungan kawan-kawan dari Turisme Malaysia yang mereka mempromosikan wisatanya di Aceh, yang kita harapkan agar lebih baiknya tidak hanya orang Aceh aja yang ke Malaysia, orang Malaysia juga ke Aceh di kemudian hari ini. Karena dengan promosi yang berimbang, mungkin akan memberikan dampak mutual benefit antara Aceh dan Malaysia. Di pada prinsipnya kita mendukung semua kegiatan promosi, terutama promosi pariwisata, yang kemudian pemerintah akan mencoba untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi para travel agent dalam melakukan aktivitas wisatanya.
3: Kegiatan Destination Seminar Discover Malaysia turut dihadiri sejumlah organisasi pariwisata, diantaranya ASITA Aceh, ASPPI Aceh, dan Amfuri Aceh. Demikian Mahfud Tahir melaporkan.
0: Asosiasi Travel Agent Indonesia atau Astindo menggelar Astindo Nanggro Aceh Travel Fair atau ANAT Fair 2026 di Suzuya Mall, Banda Aceh, yang berlangsung sejak hari ini hingga tanggal 27 September 2026. Pameran perjalanan wisata tersebut diikuti 12 agen perjalanan dari Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
7: Asosiasi Travel Agent Indonesia atau Astindo menggelar Astindo Nanggro Aceh Travel Fair atau ANAT Fair 2026 di Suzuya Mall Banda Aceh yang berlangsung sejak hari ini hingga tanggal 27 September 2026. Pameran perjalanan wisata tersebut diikuti oleh 12 agen perjalanan dari Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Kegiatan ini menjadi ajang bagi masyarakat untuk mendapatkan beragam pilihan perjalanan wisata, umrah, layanan kesehatan hingga paket pelayaran atau cruise. Pembukaan ANAT Fair 2026 ditandai dengan pemukulan beduk. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh, Jalaluddin, serta sejumlah pelaku industri pariwisata dan perjalanan. Wakil Ketua Umum Asosiasi Travel Agent Indonesia Astindo, Anton Sumarli, mengatakan pameran tersebut dirancang untuk memberikan akses kepada masyarakat Aceh terhadap paket perjalanan dengan harga promosi.
8: Dan tentunya kita pengen banget melalui kegiatan yang kita lakukan ini, pariwisata kita bisa bangkit lagi, dan masyarakat Aceh ini juga mungkin benar-benar bisa bepergian, bisa traveling, bisa melihat dari Serambi. Kita punya temanya kan tadi dari Serambi Mekah menjelajahi dunia. Jadi dari masyarakat kita bisa menjelajahi dunia dari Banda Aceh, seperti itu yang pertama. Dan tentunya kita bikin pameran ini, kita berkolaborasi dengan berbagai pihak, dengan bank, dengan sponsor kita, dan tentunya yang kita cari itu adalah kita bikin paket-paket yang terbaik. Karena kenapa kita bikin pameran? Karena dengan pameran itu kita kerjasama sama airlines, kita paksa airlines tuh apa tuh harus kasih kita harga tiket yang terbaik loh.
7: Sementara itu, Ketua DPD Astindo Aceh, Umar Maktub, mengatakan peserta pameran berasal dari 3 negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura dengan total 12 agen perjalanan. Ia menyebut Anad Fair tidak hanya menjadi tempat promosi paket perjalanan, tapi juga sarana edukasi bagi masyarakat agar lebih berhati-hati memilih agen perjalanan.
9: Nah, kita menginginkan memang membludak gitu ya, banyak tertarik karena kita menginginkan masyarakatnya tidak sampai tertipu ya. Nah, dengan adanya travel abal-abal yang hanya sekedar viral di media, di medsos, dengan pameran ini nyata, agennya jelas siapa, kan, alamatnya juga nampak, alamat apa orangnya juga ada, jadi lebih nyata.
7: Direktur Tourism Malaysia Medan, Rosalina Abdul Rahim, mempunyai alasan tersendiri mengapa Aceh menjadi daerah tujuan wisata yang menjanjikan. Dia menyebut keikutsertaan Tourism Malaysia dalam pameran ini menjadi bagian dari upaya mempromosikan berbagai destinasi dan produk wisata Malaysia kepada masyarakat Aceh.
10: Yang sering dikunjungi oleh pelancong Indonesia seperti di Ipoh, Cameron Highlands, Langkawi, Johor serta Sabah dan Sarawak. Media sosial kami di website www.travel.malaysia untuk mengetahui tentang acara-acara pelancongan atau produk pelancongan yang menarik di Malaysia.
7: Sementara pemerintah Kota Banda Aceh mengapresiasi dan mendukung penyelenggaraan Anad Fair 2026 sebab kegiatan ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah mendorong sektor pariwisata agar semakin berkembang. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Membangun saling menghormati satu sama lain dan membela diri merupakan langkah pencegahan bullying. Berikut laporan Nasrullah.
11: Maraknya kasus-kasus bully selama ini tidak terlepas dari kurangnya perilaku saling menghormati. Padahal dalam agama telah diajarkan setiap manusia sama di mata Tuhan. Karena kita adalah sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu diharapkan dengan pendekatan keagamaan dan dengan kearifan lokal yang menerapkan syariat Islam, kasus bully tidak ada lagi di negeri syariat Islam ini. Salah seorang psikolog, Lailan Saidina, mengatakan, untuk mencegah terjadinya kasus bully, peran semua pihak sangat penting dengan membangun saling menghormati satu sama lain.
12: Mencegah perilaku bullying itu bisa dilakukan kalau misalnya kita di Aceh ya, dengan pendekatan kearifan lokal, membangun kesadaran bahwa setiap manusia itu sama di mata Allah, kita sama-sama makhluk Tuhan yang setara, sehingga yang harus kita bangun adalah saling menghormati satu sama lain, termasuk misalnya dalam konteks adab, akhlak, bahwa kita itu memang agama pun melarang kita untuk saling merendahkan ya, untuk mempermalukan orang lain di depan umum. Nah, ini hal-hal yang nilai-nilai ini yang barangkali bisa ditanamkan di keluarga maupun di lingkungan sekolah kepada anak-anak kita yang cenderung berperilaku bullying.
11: Selain itu dijelaskan, untuk terhindar dari perbuatan bully, sikap membela diri itu penting. Bukan berarti harus dengan kekerasan, namun membela diri sangat perlu untuk menghindari sasaran empuk para pelaku bully.
12: Kemudian untuk menghindari bullying, bisa dilakukan dengan memperkuat circle. Circle di mana kita itu nggak boleh diam ya ketika didalimi, meskipun bukan harus membalas dengan kekerasan. Tapi membela diri ketika kita didalimi, termasuk melapor ke orang lain, ke guru, ke orang tua, ke lingkungan orang dewasa lainnya yang mendukung, itu harus dilakukan supaya kita tidak terus-terusan menjadi sasaran empuk para pelaku bullying itu.
11: Lebih lanjut dikatakan, penanaman nilai-nilai keagamaan, mengamalkan akhlak yang baik, ini merupakan tanggung jawab orang tua kepada anggota keluarga. Untuk itu, kenakalan anak seyogyanya dapat dicegah dengan mengedepankan didikan yang maksimal di lingkungan keluarga. Demikian, Nasrullah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Malabo.

0: Environmental Awareness Forum atau IAAF Aceh gelar FGD. Kegiatan tersebut digelar sebagai ruang diskusi untuk mendorong adanya kepastian zonasi serta legalitas hukum bagi sektor pertambangan rakyat di Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
1: Environmental Awareness Forum IAAF Aceh menggelar kegiatan FGD terkait pengoperasian wilayah pertambangan rakyat atau WPR di Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan tersebut mengusung tema membangun lingkungan berkelanjutan yang berlangsung di Aula Parkside Meligo Hotel Melabo. Koordinator pelaksana kegiatan Aidil Firmansyah mengatakan FGD tersebut digelar sebagai ruang diskusi untuk mendorong adanya kepastian zonasi serta legalitas hukum bagi sektor pertambangan rakyat di Kabupaten Aceh Barat, sebab kepastian wilayah dan regulasi menjadi hal penting agar aktivitas pertambangan rakyat dapat memiliki landasan hukum yang jelas serta dapat dilaksanakan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan
2: yang melibatkan multi pihak. Yang pertama, pemateri itu ditandatangkan dari pemerintah Provinsi Aceh dan juga dari Kementerian ESDM. Nah, kalau dari Aceh itu ada dari DLH, perizinan, PUPR, Bapeda, hingga DLH yang menyampaikan beragam materi tentang wilayah pertambangan rakyat pada lending sektornya masing-masing. Kemudian peserta ini dari berbagai pihak yang menjadi titik yang ditetapkan, yang diusulkan oleh pemerintah daerah sebagai wilayah pertambangan rakyat.
1: Dalam diskusi tersebut, peserta juga membahas pentingnya pengelolaan pertambangan rakyat yang tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi masyarakat, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan, tata ruang, perizinan, serta aspek teknis dan hukum. Melalui forum FGD tersebut, agar terbangun sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah pusat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendorong tata kelola pertambangan rakyat yang memiliki kepastian hukum sekaligus tetap menjaga keberlanjutan lingkungan di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Festival Literasi Kabupaten Aceh Barat 2026 diisi dengan kegiatan bedah buku berjudul Nak Ingin Bahagia, Temukan Bakatmu, karya Siti Nur Hidayah sebagai upaya memperkuat budaya membaca, berpikir kreatif, serta mendorong minat menulis. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
3: Festival Literasi Kabupaten Aceh Barat 2026 diisi dengan kegiatan bedah buku yang menghadirkan penulis Siti Nur Hidayah di halaman kantor pendidikan dan kebudayaan Aceh Barat, Kamis. Kegiatan tersebut diikuti pelajar dan mahasiswa bersama guru pendamping untuk memperkuat budaya membaca, berpikir kreatif, serta mendorong minat menulis. Buku yang dibedah dalam kegiatan tersebut berjudul Na Ingin Bahagia, Temukan Bakatmu, karya Siti Nur Hidayah. Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Aceh Barat, Abdul Rani, mengatakan bedah buku menjadi salah satu upaya meningkatkan budaya literasi sekaligus memberikan pemahaman lebih mendalam terhadap karya yang dibaca.
4: Dan diharapkan anak-anak kita dengan hasil bedah buku ini, banyak anak-anak kita menjadi penulis. Ini banyak hal-hal yang harus tulis di Aceh Barat, contohnya tentang budaya, termasuk tentang masakan-masakan Aceh khas Aceh Barat perlu ditulis.
3: Ia menjelaskan kegiatan tersebut juga dirancang sebagai ruang interaksi antara penulis dan peserta sehingga pelajar maupun mahasiswa dapat berdiskusi langsung mengenai isi buku dan proses kepenulisan. Abdurrani menyebutkan peserta berasal dari sejumlah sekolah tingkat SMP dan SMA sederajat serta perguruan tinggi di Aceh Barat dengan didampingi guru masing-masing. Abdurrani berharap kegiatan bedah buku dapat memotivasi generasi muda Aceh Barat untuk mulai menghasilkan karya tulis. Menurutnya, banyak potensi lokal yang dapat diangkat menjadi bahan tulisan, mulai dari budaya hingga kuliner khas daerah. Yang menambahkan penguatan budaya literasi tidak hanya mendorong masyarakat untuk membaca, tetapi juga menghasilkan karya yang dapat mendokumentasikan potensi dan kekayaan daerah bagi generasi mendatang. Reporter RRI Melabo, Irham Syah, melaporkan.
0: Dari Melabo, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanogayo. Masyarakat bersama GMNI sampaikan tuntutan ke DPRK Aceh Tengah terkait pertambangan ilegal, BBM bersubsidi, persoalan asusila, HIV, AIDS, dan penagih simpan pinjam. Selengkapnya disampaikan Nabila Putri Salwa.
5: masyarakat bersama Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI menyampaikan aspirasi melalui petisi terkait sejumlah persoalan di Aceh Tengah. Penyampaian aspirasi berlangsung di kantor DPRK Kabupaten Aceh Tengah pada 24 September 2026 dengan membawa beberapa isu di antaranya pertambangan ilegal, BBM bersubsidi, persoalan asusila, HIV/AIDS, dan penagih simpan pinjam. Ketua Koordinasi Lapangan Muhtadi mengatakan persoalan pertambangan di 4 wilayah menjadi salah satu pembahasan yang disampaikan kepada pihak DPRK.
6: Yang kedua ini persisi, yang ketiga itu sila, yang keempat HIV/AIDS, yang kelima itu RDP. Nah, yang kelima ini sangat urgent kami rasakan pada saat ini karena masyarakat banyak melapor kepada kami bagaimana kesusahan masyarakat di desa ataupun di kota. Nah, hari ini kami mengadvokasikan kepada pemerintah daerah bahwa poin ini harus cepat segera ditindak oleh pemerintah daerah ataupun alat produk
5: yang. Selain itu, masyarakat juga menyampaikan persoalan debt collector yang telah dibahas dalam 5 kali audiensi. Pihaknya menyoroti aktivitas yang ditemui di lapangan termasuk cara penagihan yang dinilai menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Ketua GMNI Aceh Tengah, Helmi, juga menyebut 3 faktor yang ditemui masyarakat diantaranya teror, intimidasi bayar paksa, dan adanya pemukulan terhadap nasabah.
6: Bayar paksa dan adanya pemukulan terhadap nasabahnya sendiri. Dan kami saya menyayangkan kepada pemerintah daerah membiarkan hal ini dan kepada aparat penegak hukum membiarkan hal ini. Dan kami dari GMNI mendesak keras kepada aparat penegak hukum untuk tuntaskan rentenir yang hadir di acara ini.
5: Masyarakat berharap berbagai aspirasi yang disampaikan dalam audiensi tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nabila Putri Salwa, RRI Takengon, melaporkan.
0: Tim Dinas Kominfo Aceh Tengah perkuat pendampingan integrasi pengaduan masyarakat ke dalam aplikasi SP4N Lapor. Selengkapnya laporkan Muhammad Sanusi.
7: Tim Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah kembali melaksanakan pendampingan di Dinas Sosial setempat. Kegiatan difokuskan pada pendampingan integrasi pengaduan masyarakat ke dalam aplikasi SP4N Lapor, sekaligus penguatan peran pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID pelaksana dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Kadis Sosial Aceh Tengah Windy Darsa mengatakan pendampingan ini bagian penting untuk penguatan sistem database yang terintegrasi.
8: Dalam rangka untuk melihat pendampingan pengelolaan SP4 di lapor di Dinas Sosial Aceh Tengah. Tentu saja kehadiran dari Bapak Ibu yang ada di bersama kami akan semakin memberikan motivasi terutama dalam rangka untuk mempercepat program SP4 lapor yang ada pada Dinas Sosial.
7: Kadis Sosial Windy Darsa berharap pendampingan ini menjadi bagian dari upaya mendorong setiap perangkat daerah agar semakin tertib dalam menerima, mengelola, dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat serta meningkatkan kualitas penyampaian informasi publik. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Laut Smawe, Melabu, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi pelajar atau CKGS di Kota Sabang hingga 22 September 2026 telah mencapai 54,2%. Dinas Kesehatan Sabang optimis capaian tersebut terus meningkat hingga mencapai target 90% pada 30 September 2026. Selengkapnya laporkan Dia Novritaria.
1: Capaian cek kesehatan gratis bagi pelajar atau CKGS di Kota Sabang mencapai 54,2%. Pemerintah pusat menargetkan cakupan program tersebut mencapai 90% hingga pelaksanaan dan rekapitulasi data selesai pada 30 September 2026 mendatang. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Sabang Dr. Priscilia Cassandra Golda mengatakan pihaknya optimis target tersebut dapat tercapai. Optimisme itu didukung pelaksanaan CKGS oleh petugas puskesmas yang terus turun ke sekolah-sekolah.
2: Insya Allah saya yakin karena teman-teman puskesmas luar biasa ya, melalui CKGS ke sekolah-sekolah, mereka juga turun ke Gampung untuk mensosialisasikan, tapi alhamdulillah 5,4% ini untuk di antara 23 kabupaten Kota Sabang paling tinggi.
1: Ia menjelaskan pelaksanaan CKGS dilakukan melalui puskesmas dengan menyasar pelajar di sekolah yang ada di Kota Sabang. Sementara untuk masyarakat umum, pemeriksaan kesehatan dilakukan melalui program cek kesehatan gratis atau CKG di puskesmas dan posyandu. Edukasi dan sosialisasi kesehatan juga dilakukan kepada masyarakat di tingkat gampung dengan melibatkan berbagai lini dan lintas sektor. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Sabang terus mendorong pelaksanaan CKGS agar cakupan pemeriksaan meningkat sebelum batas waktu rekapitulasi data. Capaian sebesar 54,2% diharapkan terus bertambah hingga mendekati target 90%. Dinkes Sabang mengajak pelajar memanfaatkan layanan CKGS untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini. Pemeriksaan kesehatan diharapkan dapat membantu mendeteksi masalah kesehatan lebih awal sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI sewilayah Batas Selasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Ya pendengar, masih bersama Pro1 RRI Talking On. Pendengar, tadinya dari jam 3 ya, saya Ari, dari jam 3 tadi sampai dengan jam 5 karena ada kegiatan administrasi kantor ya. Jadi saya harus menyelesaikan itu dulu. Jadi pendengar, yang tadinya seharusnya saya bersama dengan Yati ya pendengar ya. Sekarang gilirannya Yati nih yang melanjutkan menyelesaikan administrasi perkantorannya. Jadi pendengar, jangan kemana-mana ya, tetap bersama saya Ari di Pro1 RRI Talking On sampai dengan nantinya pukul. Saya akan menemani Adi Anda sampai dengan nantinya pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya kita dengarkan lagu-lagu gayu, lagu-lagu yang menyemangati ya, yang menemani waktu Anda di sore hari ini ya pendengar ya. Pendengar, selamat sore pendengar, semoga dalam keadaan sehat-sehat semua ya pendengar ya. Semua dalam tidak ada kekurangan satu apapun. Pendengar, kita dengarkan lagu gayu Sabah.

Pernah nggak sih kepikiran? Katanya yang berjudi itu sedang mengejar uang. Tapi lucunya, justru uangnya yang duluan kabur. Awalnya bilang, ah, cuma coba-coba. Besoknya, cuma isi sedikit. Nah, lusa, cuma mau balikin modal. Minggu depan, kayaknya kali ini pasti menang. Coba kita pikir sebentar. Kalau perjudian benar-benar membuat semua pemain kaya, kenapa yang bangun rumah mewah bukan pemainnya, tapi orang yang menyediakan permainannya? Itulah sebabnya, perjudian tidak menjual kemenangan. Perjudian menjual harapan. Dan seringkali, harapan itu dibayar dengan uang, waktu, bahkan kebahagiaan keluarga. Kalau mau bertaruh, bertaruhlah pada kerja keras. Karena hasilnya mungkin tidak datang hari ini. Tapi ketika datang, itu milikmu sepenuhnya. Jangan pertaruhkan masa depan demi keberuntungan yang semu. Katakan tidak pada segala bentuk perjudian.

Ya baik pendengar, masih di Harmoni Senja Gayo Sore di RRI ya pendengar ya. Masih kami hadirkan lagu-lagu tembang-tembang dari Tanah Gayo di ruang dengar Anda. Pendengar, kami sampaikan satu berita dari Redlong. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bener Meriah melakukan pendataan terhadap pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi untuk memastikan kondisi kerugian serta kebutuhan pemulihan usaha masyarakat terdampak. Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Bener Meriah Iwan Fitra mengatakan, pendataan mencakup kerusakan tempat usaha, peralatan produksi, persediaan dan bahan baku, hingga usaha yang terhenti akibat bencana. Pendataan dilakukan bersama pemerintah kecamatan, pemerintah kampung dan perangkat daerah terkait, disertai verifikasi lapangan serta dokumentasi kondisi usaha. Iwan menegaskan pendataan tidak otomatis menjadikan pelaku UMKM sebagai penerima bantuan. Penetapan penerima bantuan tetap melalui tahap verifikasi dan validasi, pemeriksaan persyaratan serta menyesuaikan ketentuan program dan ketersediaan anggaran. Hasil pendataan nantinya menjadi bahan pemerintah dalam menentukan dukungan pemulihan UMKM, termasuk sarana usaha, peralatan produksi, maupun kebutuhan lainnya sesuai ketentuan. Pendengar, untuk informasi lainnya dapat Anda baca langsung di kbrnrri.co.id atau bisa langsung mengakses di aplikasi RRI Digital.

Teman-teman, kalau sedang mencari destinasi wisata alam yang menawarkan suasana sejuk dan asri, air terjun Mokokawa di Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah bisa menjadi salah satu pilihan menarik. Air terjun Mokokawa menyuguhkan pesona alam yang masih terasa alami, aliran air yang jatuh di antara pepohonan hijau menciptakan suasana yang cocok untuk melepaskan penat dari rutinitas. Bukan hanya menikmati pemandangan, perjalanan menuju kawasan air terjun juga bisa menjadi bagian dari pengalaman wisata. Suasana alam yang tenang membuat perjalanan terasa lebih berkesan, apalagi bagi yang ingin sejenak menjauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Saat berkunjung, jangan lupa tetap menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bawa kembali sampah, jangan merusak tanaman, dan hormati aturan yang berlaku di kawasan wisata. Jadi, kalau berkesempatan menjelajahi Luwuk Banggai, yuk masukkan air terjun Mokokawa ke dalam daftar destinasi. Karena Indonesia bukan hanya indah untuk dikunjungi, tapi juga wajib kita jaga.

Ya pendengar, setiap Pro 1 RRI Takengon, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, masih bersama saya Ari di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Masih kami hadirkan ini lagu-lagu dari Tanoh Gayo ya di ruang dengar Anda. Pendengar, kami sampaikan satu berita dari Blangkejeren. 5 rumah warga di Kabupaten Gayo Luas Aceh rusak setelah hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah tersebut pada Kamis 24 September 2026. Berdasarkan laporan sementara Pusdal OPB BPBD Gayo Luas, angin kencang menerpa Desa Palo dan Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren. 3 rumah di Desa Palo mengalami rusak sedang, sementara 2 rumah di Desa Penggalangan rusak ringan. 3 rumah si rusak sedang masing-masing milik Sulaiman Daud, Zainuddin, dan Juanda Bahari. Sedangkan 2 rumah rusak ringan milik Goglas Tarigan dan Ferry Effendi. Selain angin kencang, hujan berintensitas tinggi juga menyebabkan banjir di Desa Pertik dan Desa Pintu Rime, Kecamatan Pining. Sungai Pintu Rime meluap dan menggenangi pemukiman warga dengan ketinggian sekitar 30 cm. Untuk mengantisipasi resiko, perempuan dan anak-anak warga terdampak banjir telah dievakuasi sementara ke tempat kerabat. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. BPBD Gayo Luas terus melakukan pemantauan dan siaga selama 24 jam. Bantuan kedaruratan juga telah disalurkan kepada 3 keluarga terdampak di Desa Palok berupa 12 sak beras kemasan 5 kg, 3 terpal, dan 12 matras. Sementara bantuan untuk 2 keluarga terdampak di Desa Penggalangan masih dalam proses pendistribusian. Ya baik pendengar, untuk informasi lainnya dapat Anda akses langsung di kbrn.rri.co.id atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI Digital.

Anda? Kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan yang dihadapi banyak masyarakat. Namun, pengentasan kemiskinan bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama. Mendukung pendidikan, meningkatkan keterampilan kerja, membuka peluang usaha, serta memperkuat semangat gotong royong merupakan langkah nyata untuk membantu masyarakat keluar dari lingkaran kemiskinan. Dengan memberikan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkembang, kita turut menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera bagi semua. Mari menjadi bagian dari perubahan, karena masyarakat yang berdaya adalah kunci menuju Indonesia lebih maju, adil, dan sejahtera. Bersama berdaya, bersama mengentaskan kemiskinan.

Ya pendengar, masih di Pro 1 RRI Takengon di Harmoni Senja di RRI dengan lagu-lagu dari Tano Gayo. Pendengar, masih bersama saya Ari di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi di 93 MHz. Pendengar, kami sampaikan satu berita dari Takengon. Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon melakukan evaluasi terhadap pelayanan publik, menyusul adanya keluhan masyarakat terkait pelayanan di bagian administrasi instalasi gawat darurat. Humas RSU Datu Beru Takengon Himawan mengatakan pelayanan publik merupakan bagian yang tidak dapat ditawar oleh pihak rumah sakit. Evaluasi dilakukan untuk memastikan masyarakat mendapat akses pelayanan kesehatan dengan mudah dan sesuai prosedur. Ia mengatakan berkaca dari kejadian tersebut, pihak rumah sakit akan meningkatkan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas staf di lapangan agar seluruh pelayanan berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP yang telah ditetapkan pihak rumah sakit. Menurutnya, pihak internal rumah sakit juga telah memberikan masukan kepada kepala tim dan kepala ruangan untuk meningkatkan pengawasan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pelayanan. Himawan juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang bersedia menyampaikan keluhan maupun pengaduan terkait pelayanan rumah sakit. Menurutnya, keluhan masyarakat menjadi bagian evaluasi bagi rumah sakit untuk melakukan perbaikan pelayanan. Ia menambahkan rumah sakit telah menyediakan pojok pengaduan masyarakat di sejumlah ruang pelayanan. Selain itu, seluruh staf juga telah diberikan edukasi mengenai tata cara menerima dan menangani pengaduan dari masyarakat. Pihak rumah sakit mengimbau masyarakat agar tidak ragu menyampaikan keluhan atau pengaduan apabila menemukan pelayanan yang dinilai belum sesuai, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan pelayanan kesehatan ke depan. Pendengar, untuk informasi lainnya dapat Anda akses langsung di kbrn.rri.co.id atau dapat Anda akses melalui aplikasi RRI Digital.

0: Ya baik pendengar, karena kumandang azan sudah berkumandang, kumandang pengajian ya sudah berkumandang di Masjid Rahmat Hakingon, maka kita akan sudahi, ya kita sudahi saja ya Harmoni Senja di RRI untuk sore ini. Untuk lagu-lagu gayonya di ruang dengar Anda kita sudahi juga dan kita cukupkan pendengar. Kita akan segera bergabung dengan Masjid Rahmat Hakingon untuk mendengarkan kumandang tilawatil Quran dan menantikan kumandang azan maghrib yang kami siarkan langsung dari Pro 1 RRI Hakingon dari Masjid Ruhama Hakingon.
1: Limulamanistarahu ma lahu fil akhirah.

الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره.

0: tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
1: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
0: jawab ibu itu.
1: "Wah, hebat sekali putra ibu."
0: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya.
1: Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?" "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga, seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat, menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima, menjadi dosen di Medan."
0: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima.
1: Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?"
0: Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab.
1: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
0: Pemuda itu segera menyaut.
1: Maaf ya, Bu. Kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu.
0: Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab.
1: "Oh, tidak begitu, Nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya. Karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."

0: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.
1: Kita tinggal.
2: Ya baik pendengar, saat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta dalam berita sentral. Pendengar, terima kasih atas waktunya telah menemani saya dari pukul, saya dan Yati ya, dari pukul 15 waktu Indonesia Barat tadi sampai dengan pukul 19 ini. Pendengar, terima kasih. Saya Ari, izin pamit undur diri. Jangan kemana-mana pendengar, karena saat lagi Bang Fajri ya yang akan menemani waktunya pendengar dari pukul 19 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, terima kasih. Saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wasser, ne Banyan, Sibu.
1: Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA.
3: Semua pengobatan kami tanggung, tapi Bu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu.
1: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau lokasi terdampak bencana di posko pengungsian Kabupaten Solok. Nepal menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mendengar, pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto akan mendorong keterlibatan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Keterlibatan masyarakat tersebut melalui kelompok masyarakat peduli api. Kepala negara percaya masyarakat memiliki kepekaan dan rasa memiliki yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Karhutla dapat dicegah dengan memaksimalkan peran dari masyarakat. Penegasan disampaikan oleh Profesor Arif Satria dalam keterangan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: Bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya, dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA. Nah, sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Masyarakat peduli api adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif. Oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi. Namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan.
4: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Profesor Brian Yularto mengatakan, berdasarkan masukan dari para ahli, penanganan karhutla akan lebih cepat dan efisien dengan melibatkan masyarakat sekitar.
5: Penanganan berbasis desa, masyarakat peduli api, ya, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu, karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Bapak Presiden menyampaikan bagaimana hal-hal ini juga edukasi-edukasi itu diperlukan oleh setiap warga masyarakat, mulai dari sekolah-sekolah, kurikulum-kurikulum tentang pentingnya peduli terhadap gambut, pentingnya mencegah kebakaran. Mencegah itu jauh lebih baik, jauh lebih murah, dan dampaknya juga akan jauh lebih diminimalis.
4: Selain penggunaan teknologi seperti AI untuk deteksi titik api, melibatkan masyarakat, Presiden juga membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah karhutla agar tidak terus terulang dari tahun ke tahun. Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu hasil dari diskusi Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Otorita Ibu Kota Nusantara bersiap atau bersama tim gabungan menertibkan pendudukan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura, Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kawasan hutan, mencegah perambahan, sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya disampaikan Niswar Kulah dari RRI Samarinda.
6: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan bangunan dan aktivitas pendudukan lahan di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perambahan dan risiko kebakaran. Penertiban berlangsung Kamis 24 September 2026, menyasar sejumlah lokasi di kawasan Bakungan, Loaduri Ulu, dan Loaduri Ilir, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delenasi IKN. Staf khusus Kepala OIKN Bidan Keamanan dan Keselamatan Publik Irjen Pol Edgar Diponegoro mengatakan penertiban menyasar pihak yang memasuki kawasan hutan konservasi, mendirikan bangunan, dan membuka lahan tanpa dasar yang sah.
7: Penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau ber-KTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Pasir Utara, tetapi menduduki lokasi ini. Ya, mereka membangun pondok, kemudian menanam tanaman-tanaman kebun. Dan ini sangat dilarang oleh Undang-Undang Kehutanan.
6: Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% dari luas Tahura Bukit Soeharto telah terokupasi masyarakat dan badan hukum. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati Tena Buludadi menyebut, luas Tahura Bukit Soeharto mencapai sekitar 64.814 hektar. Ia menegaskan, perlindungan kawasan yang masih terjaga penting dilakukan agar perambahan tidak meluas.
8: Hari ini, yang sudah dirambah diduduki, itu hampir 23.000. Artinya, ini 30% lebih. Tolong kita lihat, ini fakta. 30% lebih. Oleh karena itu, jangan sampai sisa ini 60% yang masih ada, ini kalau kita tidak cegah akan terus dimasuki oleh para perambah. Mereka menduduki, setiap orang ambil 2 hektar, 5 hektar, dan mereka membuka secara masif tebang hutan, apalagi hari ini pembakaran hutan. Saya sampaikan data terkait pembakaran hutan, tim saya di sini sudah 29 hari, total 420-an hektar yang sudah dibakar.
6: Thomas juga menyebut selama sekitar 29 hari berada di lapangan, pihaknya mencatat kebakaran yang membakar sekitar 420 hektar kawasan. Penertiban menurutnya akan dilakukan bertahap dan berlaku bagi pihak yang menguasai lahan, termasuk yang mengatasnamakan badan usaha. Di sisi lain, warga asal Kalimantan Barat, A. Anen, mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 2021. Ia mengaku datang mengikuti teman dan kemudian membangun tempat tinggal serta menggarap lahan sekitar 2 hektar. Anen mengaku baru mengetahui lokasi yang ditempatinya merupakan kawasan hutan konservasi setelah mendapat penjelasan dari petugas saat penertiban.
9: Karena ini kan mau dijual untuk kue pulang dulu Pak, okay. Jadi ya katanya kita ini, kami ini uang nggak ada, lihatlah kebun apa belum menghasil, jadi kami minta tolonglah anak kirim untuk ongkos kami pulang. Ya kalau pemerintah sudah gini dengan kami, ya kami pun ya nggak tahu maksa juga, karena kami ini adalah dari pusat sana, presiden kami pilih untuk mengayom kami, menyejahterakan masyarakat, jangan sampai kami kelaparan apa kan. Ya, jadi itulah yang kami.
6: Aden menyatakan tidak melakukan perlawanan dan bersedia mengikuti penertiban, namun ia mengaku khawatir dengan pemindahan keluarga, barang-barang, dan ternak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Sementara itu, OIKN menegaskan penertiban akan dilanjutkan ke kawasan lain di Tahura Bukit Soeharto, termasuk warung panjang dan warung pendek, dengan penanganan yang diklaim berlaku bagi seluruh pihak. Penanganan selanjutnya mencakup pemantauan kawasan yang telah ditertibkan, proses hukum terhadap pihak yang diduga melanggar, serta pengawasan agar pendudukan dan pembukaan lahan tidak kembali terjadi. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nesor Kula melaporkan.
1: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, di mana kunjungan tersebut untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda dari RRI Padang.
10: Setibanya di Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat di lokasi pengungsian. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
3: Semua pengobatan kami tanggung, tapi Bu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu. Saya mau periksa sekarang, sini. Gue mau periksa sekarang, ayo. Nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang sakit, langsung laporkan ya.
10: Sementara itu, Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu, menyampaikan pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
11: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya, mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini kawan-kawan semuanya dan kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat dan juga termasuk pemerintah pusat totalitas untuk bantu Kabupaten Solo. Luar biasa. Ucapan terima kasih kami yang sebesar-besarnya.
10: John Firman Pandu menambahkan, koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka, juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arosuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah, hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan keberadaan sekolah rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
12: Pemerintah memastikan bahwa keberadaan sekolah rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Salah satunya SR Terintegrasi 2 Kota Surabaya yang sudah dimanfaatkan ratusan anak-anak dari keluarga prasejahtera mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Guna membuktikan fasilitas dan sarana-prasarana SR ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau langsung SRT 2 Kota Surabaya. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana para siswa memperoleh semua fasilitas layanan pendidikan, asrama, bahkan kebutuhan makan disediakan secara gratis, juga memperoleh uang saku.
13: Mereka-mereka menjadi generasi yang luar biasa. Ternyata mereka-mereka ini adalah anak-anak yang cerdas, semangat ya, yang luar biasa. Dan dengan adanya sekolah rakyat ini, tambah semakin baik mereka. Dan kita harapkan mereka akan menjadi generasi-generasi hebat di era bonus demografi 2036, terus juga menjadi generasi emas di 2045.
12: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Prapti Wardani, menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono, yang mana telah meninjau keberlangsungan SRT dan juga segala fasilitasnya.
14: Saya sangat bangga sekali kepada anak-anak, Bapak beliau bisa memberikan motivasi kepada siswa di sini untuk terus belajar untuk menjadi orang-orang sukses. Itu dari saya, terima kasih.
12: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya kini telah menerima sebanyak 370 siswa dari berbagai jenjang pendidikan yakni SD, SMP, dan SMA. Sedangkan target jumlah siswa yang diterima SRT 2 Kota Surabaya ini nantinya sebanyak 1.000 siswa. Andi Hasana melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara memperkuat koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK melalui pertemuan di Gedung Bank Indonesia Jakarta yang membahas sinergi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor real, penciptaan nilai tambah, dan lapangan kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
15: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara melakukan pertemuan rutin di Gedung Bank Indonesia Jakarta Kamis 24 September 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia penting untuk memastikan kebijakan yang dijalankan mampu mendorong pertumbuhan sektor real. Menurut Suhasil, sektor real menjadi perhatian utama karena berperan dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja.
16: Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor real, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja, karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah, sektor-sektor ini yang menciptakan penciptaan lapangan kerja.
15: Sementara itu, Gubernur BI Destri Damayanti menjelaskan penguatan sinergi kebijakan antara fiskal dan moneter dilakukan melalui 5 pilar. Pilar pertama diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang dimiliki pemerintah dan Bank Indonesia.
17: Memang kita dalam sinergi ini kita akan menggunakan pendekatan 5 pilar. Sama sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Menteri, tapi kita coba lebih spesifik. Misalnya apa sih pilar pertama terkait dengan bagaimana kita menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang kita miliki.
15: Destri menjelaskan 4 pilar lainnya mencakup penguatan ketahanan eksternal dengan mendorong aliran modal asing dan memberikan insentif untuk lindung nilai. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan mengendalikan suku bunga. Pemerintah dan BI juga akan mengoptimalkan peran tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk meredam tekanan harga. Pilar terakhir diarahkan pada pendalaman pasar keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan ekonomi. Melalui 5 pilar tersebut, BI dan Kementerian Keuangan berupaya memastikan kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara selaras. Sinergi ini diharapkan mendukung pertumbuhan sektoral sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN, Wang Qing, mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru, hingga konektivitas antar masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
18: Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN Wang Qing mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru hingga konektivitas antar masyarakat. Wang Qing yang ditemui di sela-sela peringatan pendirian Republik Rakyat Tiongkok ke-77 dan peringatan ulang tahun ke-5 pembentukan kemitraan strategis komprehensif Tiongkok-ASEAN pada Kamis malam menyebut hubungan Tiongkok dan ASEAN memiliki fondasi kuat karena keduanya merupakan negara tetangga, sahabat, dan mitra selama 35 tahun terakhir. Serta Tiongkok dan ASEAN kini menjadi mitra dagang terbesar satu sama lain.
19: Saya pikir kita memiliki potensi yang sangat besar untuk dirilis sekarang. Protokol FTA 3.0 kita akan segera berlaku. Kami siap bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk membuat kerjasama praktis kita menjadi lebih produktif, lebih membuahkan hasil.
18: Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon pada kesempatan yang sama mengatakan, ASEAN dan Tiongkok juga memiliki ruang untuk memperluas kerjasama melalui rencana aksi ASEAN Tiongkok 2026-2030.
19: Saya yakin satu hal yang sudah jelas, kita telah banyak membuat kemajuan adalah kaum muda. Kaum muda di kedua belah pihak kini semakin saling berinteraksi. Saat ini ada 100 ribu mahasiswa dari ASEAN yang sedang belajar di Tiongkok. Ini adalah investasi untuk masa depan hubungan kita.
20: Indonesia.
21: Perwakilan tetap Malaysia untuk ASEAN Sarah Al-Bakri Devadason mengatakan, sebagai negara koordinator untuk hubungan kemitraan ASEAN-Tiongkok periode 2024-2027, Malaysia memastikan ASEAN akan terus memperkuat kerjasama dengan Tiongkok.
22: Kami berharap dapat mempertahankan kerjasama di berbagai bidang, terutama juga di bidang-bidang baru. Kami juga menantikan lebih banyak kerjasama dengan Tiongkok dalam hal mempersempit kesenjangan pembangunan di dalam ASEAN dan dalam memperluas pencapaian tujuan konektivitas ASEAN.
21: Hubungan ASEAN-Tiongkok telah semakin mendalam sejak kemitraan dialog dimulai pada 1991. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama 17 tahun berturut-turut, dan ASEAN telah menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok selama 7 tahun terakhir. Pada 2025, perdagangan dua arah melampaui angka $1 triliun Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. The economy is now moving through the hard.
1: Masih dari mancanegara, di mana Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya bersama India dan Tiongkok dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York, dan untuk berbagi data serta memperkuat sistem peringatan dini dalam menghadapi risiko bencana di kawasan Himalaya. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Shah juga mendesak negara-negara kaya meningkatkan pendanaan iklim berbasis hibah setelah bencana pada 26 Agustus 2026 menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menyebabkan kerugian ekonomi serta kerusakan infrastruktur hingga miliaran dolar. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana timnas Indonesia akan menjamu Singapura pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar.
23: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana pada beberapa saat lagi atau tepatnya pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat akan digelar laga perdana bagi timnas Indonesia atau laga kedua di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA Asian Cup 2026. Turnamen pertama di Asia Tenggara atau turnamen perdana yang digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah, salah satu dari dua tuan rumah bersama dengan Hong Kong. Dan tier 1 ataupun divisi premier ini digelar di Indonesia. Dan pada malam hari ini Indonesia akan menjamu Singapura sebagai laga pertama mereka atau laga pertama Indonesia di Grup A ini. Dan pada beberapa saat yang lalu baru saja diluncurkan atau kan disebar, ini adalah daftar susunan pemain resmi atau DFP resmi dari kedua tim yang akan bertemu pada malam hari ini, di mana dari daftar susunan pemain sebagaimana diketahui Kapten Kevin Dix ini akan menjadi salah satu pemain yang akan turun atau tampil di daftar starting 11 ataupun 11 pemain pertama dalam atau 11 pemain utama pada pertandingan malam hari ini. Dan nantinya bersama Kevin Dix ada beberapa rekannya, di antara lain seperti kiper ataupun penjaga gawang yaitu Martin Paz, yang ini akan menjadi ataupun menjadi kiper pertama yang akan ditugaskan pada malam hari ini atau pada pertandingan malam hari ini. Kemudian juga ada Luke Fikri yang akhirnya debut untuk pertama kalinya bersama timnas Indonesia pada dan menjadi starting 11 pada malam hari ini. Kemudian ada Michelle Becker, Luke dan Michelle sendiri akan menjadi duet ataupun yang dipasangkan di lini serang atau lini depan dari timnas Indonesia. Kemudian ada Ole Romney, kemudian juga ada Ragnar Orakmangun, kemudian ada Joao Pelupesi ini di barisan pertahanan, kemudian juga ada Calvin Verdong juga dia ternyata diturunkan meskipun dia termasuk salah satu dari beberapa pemain yang baru bergabung terakhir atau tepatnya baru datang di hari Rabu yang lalu dan baru tiba di Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Babot serta juga Dean James dan juga Justin Huebner. Ini adalah 11 pemain pertama atau 11 starting 11 yang akan turun pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini juga para pemain atau ke-23 pemain dari kedua tim ini sedang melakukan warming up ataupun pemanasan resmi timnas Indonesia atau skuad Garuda ini menggunakan jersey putih merah putih sebagai jersey latihan mereka, sementara dari tim Singapura ini mengenakan jersey merah biru biru. Dan tentunya ini merupakan pertandingan yang cukup menarik bagi banyak orang, karena salah satunya tentu karena ini event resminya FIFA, event pertama di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah. Ini tentu laga yang bersejarah bagi Indonesia, dan banyak supporter yang tentu menanti karena sudah cukup lama tidak melihat timnas, karena di Agustus lalu ketika ajang turnamen untuk kawasan Asia Tenggara yaitu AFF ataupun Asian Championship itu tidak semua pemain dapat dipanggil karena bukan merupakan agenda resmi FIFA. Dan ini kali ini di jendela FIFA Match Day Window ataupun jeda internasional, semua pemain dapat dipanggil, dan tentunya semua pemain-pemain yang tentu diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia dapat tampil maksimal, dan kita menanti tentu kemenangan yang bisa memberikan harapan bahwa Indonesia bisa terus melaju sampai dengan partai final, karena di turnamen ini tidak ada partai semifinal, artinya dari grup itu langsung ke partai final, dan tentu kans ataupun kesempatan bagi Indonesia untuk meraih trofi juara itu semakin besar. Kita akan menanti, dan tepatnya nanti pukul 20 sebelumnya akan digelar, sebelum kick off di pukul 20 nanti akan digelar opening ceremony ataupun upacara pembukaan yang akan digelar pada malam hari ini. Sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan di lapangan selain para pemain yang sedang pemanasan, tentu dari para penyelenggara baik dari PSSI bersama dengan FIFA telah melakukan berbagai persiapan di berbagai sisi lapangan. Salah satu informasi yang kami dapatkan bahwa nanti di jeda pertandingan ataupun di halftime show itu akan ada penampilan dari salah satu penyanyi dan juga aktris Indonesia yang sudah go internasional, yaitu Agnes Mo atau Agnes Monica. Ini akan tampil sebagai salah satu pengisi acara pada malam hari ini. Nah, dari akun resmi atau Instagram pribadi dari Agnes sendiri yang mengabarkan sehari sebelumnya menunjukkan bagaimana potret dirinya tengah melakukan rehearsal ataupun sesi latihan untuk memberikan untuk mengisi salah satu acara yang akan digelar pada malam pertandingan antara Indonesia kontra Singapura pada malam hari ini. Kemudian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nirabel di Kelolipro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon, bersama saya Fajri. Menemani kebersamaan kita untuk malam ini edisi Jumat 25 September 2026. Mengawali jumpa kita pendengar, kita ikuti mimbar agama dengan topik kreativitas sebagai jalan rezeki.
1: Saatnya kita hadirkan program mimbar agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama, hanya di RRI Takengon.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Tema mimbar agama kali ini adalah kreativitas sebagai jalan rezeki. Pendengar yang dirahmati Allah, dunia ekonomi terus berubah. Hari ini kreativitas dapat menjadi sumber penghasilan. Kuliner, kerajinan, desain, musik, fotografi, konten digital, fashion, hingga produk budaya dapat dikembangkan menjadi usaha. Islam tidak melarang umatnya menjadi kreatif dan produktif selama kreativitas tersebut digunakan untuk kebaikan dan tidak melanggar syariat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Ayat ini mengajarkan keseimbangan. Kita boleh mengejar kesuksesan dunia, tetapi juga jangan sampai melupakan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada hasil kerja tangan sendiri." Hadis riwayat Bukhari. Maka kreativitas yang menghasilkan pekerjaan halal adalah sesuatu yang patut dihargai. Anak muda tidak harus selalu mencari pekerjaan. Mereka juga bisa menciptakan pekerjaan. Tetapi kreativitas harus dibarengi dengan kejujuran. Jangan menciplak karya orang lain. Jangan menggunakan karya tanpa izin. Dan jangan membuat konten yang mengundang fitnah, pornografi, penghinaan, atau sesuatu yang merusak masyarakat hanya demi mendapatkan perhatian. Mari kita bangun ekonomi kreatif yang bukan hanya menghasilkan uang, tetapi juga menghasilkan karya yang bermartabat. Gunakan kreativitas untuk mengangkat budaya daerah, memperkenalkan produk lokal, membuka lapangan pekerjaan, dan membuka inspirasi. Karena karya terbaik adalah karya yang memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Talking On, selanjutnya rangkaian pilihan lagu-lagu islami menemani kebersamaan kita sembari menanti tiba waktu Isya untuk kuliah Talking On dan sekitarnya, dan juga kita bergabung bersama Masjid Ruhama untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran.

about. Ash.

0: Sawunakan ibadah, sholat isya bagi Anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya.
1: Saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.
0: Kami sampaikan lintas informasi mendengar pukul 20 waktu Indonesia Barat, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banda Meriah melakukan pendataan terhadap pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi untuk memastikan kondisi kerugian serta kebutuhan pemulihan usaha masyarakat terdampak. Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Banda Meriah Iwan Fitra mengatakan pendataan mencakup kerusakan tempat usaha, peralatan produksi, persediaan dan bahan baku, hingga usaha yang terhenti akibat bencana. Sekian lintas informasi, selamat malam.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

0: 7 hari setelah suaminya meninggal, hidup Mira berubah drastis. Rumah yang selama ini ia tempati, kini bukan lagi miliknya. Mertuanya mengambil alih semua harta, bahkan mengusir Mira dan anaknya tanpa belas kasihan. Namun, mereka tidak tahu Mira membawa sesuatu yang kelak akan mengubah hidupnya.
1: Bu, kita nggak tinggal di rumah lagi.
2: Iya sayang, untuk sementara kita harus cari tempat baru ya.
0: Dengan satu koper lusuh dan harapan yang tersisa, Mira memulai langkah barunya. Gang sempit di pinggir kota menjadi saksi perjuangan Mira. Dari satu tempat ke tempat lain, tak ada yang cocok. Hingga akhirnya, sebuah papan kecil menarik perhatiannya.
3: Cari kontrakan, Dik?
2: Iya, Bu. Kalau masih ada.
3: Masih? Rumahnya kecil, tapi bersih. Kalau cocok, bisa langsung ditempati.
0: Mira menatap rumah itu, sederhana tapi hangat.
2: Saya ambil, Bu.
3: Bayarnya 3 bulan ya, Dik?
2: Saya baru bisa 1 bulan dulu, Bu.
3: Gak apa-apa, saya percaya kamu.
0: Hari itu, untuk pertama kalinya, Mira dan Aira punya tempat untuk pulang. Saat Aira tertidur, Mira membuka sebuah map biru. Sebuah rahasia yang ditinggalkan suaminya, Fandi.
4: Suami ibu mencantumkan Anda sebagai ahli waris.
2: Iya, Pak.
0: Mereka menuju ruang berangkas.
4: Silakan, Bu.

0: batangan emas, buku deposito, dan sebuah surat kecil.
1: Untuk Mira dan Aira, kalau kamu membaca ini, berarti aku sudah tiada. Aku percaya kamu kuat. Gunakan ini untuk memulai hidup baru, dan jangan pernah menyerah.
2: Terima kasih, Mas.
0: Mira tidak mengambil semuanya, hanya secukupnya. Ia memilih untuk bangkit.
2: Mesin jahit, kain, benang.
0: Sebuah mimpi lama akhirnya dimulai. Tangan yang sempat berhenti kini kembali bergerak.
2: Aira, ini untuk kita.
0: Ia membuat akun sederhana.
2: Mira Atailer, dari rumah kecil kami untukmu.
0: Hanya 5 orang yang melihat, tapi Mira tidak menyerah.
2: Upload rutin, belajar iklan, dan jangan menyerah.
0: Di sudut kertas tertulis pesan yang sama.
2: Jangan pernah menyerah.
0: Dan hari itu, sebuah pesan masuk.
2: Pesanan pertama.
3: Dari sebuah kehilangan, lahir kekuatan. Dari sebuah pengusiran, lahir kehidupan baru. Karena sejatinya, warisan terbesar bukan harta, melainkan kepercayaan dan keberanian untuk bangkit.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Talking On. Seperti yang kami sampaikan tadi, untuk malam ini kita hadir di program Ruang Komunitas bersama dengan narasumber luar biasa malam ini yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Talking On. Yang pertama ada Bang Tarmizi Harfa, fotografer profesional yang juga putra Aceh, yang nanti kita akan ulas siapa beliau ya. Selamat malam, Assalamualaikum Bang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Enggak apa-apa ya kita panggil Abang ya.
2: Aman.
1: Oke. Baik. Hadir juga bersama kita Bang Kalisudin, pelopor pariwisata Dataran Tinggi Tanogayo. Kalau Anda sering bermain arung jeram, bermain wahana air, beliau adalah pelopornya. Selamat malam Bang Kalis.
3: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sehat Bang ya?
3: Alhamdulillah.
1: Baik. Luar biasa mendengar, untuk Anda yang ingin bergabung boleh nanti WhatsApp kita, atau juga yang ingin menyaksikan secara live di YouTube RRI Talking On Channel. Ada Bang Tarmizi Harfa dan juga Bang Kalisudin. Kita ngobrolin tentang eksotisme alam dan budaya, dan juga nanti kita akan mengulik profesi beliau berkaitan dengan fotografer profesional dan juga kaitannya dengan pariwisata yang ada di Aceh, khususnya yang ada di Gayo. Mungkin sebagai pengantar nih dari Bang Tarmizi Harfa dulu, berkaitan dengan kalau kita lihat eksotisme alam dan budaya, kalau dari perspektif Abang melalui lensa kamera, seperti apa sih sebenarnya budaya Dataran Tinggi Tanogayo, dan mungkin nanti bisa diulas lebih banyak. Silakan Bang.
2: Iya. Kalau saya bilang Gayo ini keren dan gak akan pernah habis kerennya. Jadi itu udah saya sampaikan beberapa tahun lalu. Dalam apa namanya diskusi-diskusi, memang kami yang mungkin ya pendatang ya, pendatang itu kan melihat sesuatu yang luar biasa dari tanah Gayo ini ya. Adatnya, kemudian alamnya ya, dari semua titik itu kayaknya kita kepengen berhenti kalau lagi apa namanya sepeda motoran ya. Kebetulan beberapa tahun lalu saya dengan istri itu sempat muter dari sini. Jadi ya lama di perjalanan karena cuma mengeluarkan kamera, kemudian mau motret, jalan lagi,
1: keluarin kamera lagi.
2: 5 menit, 10 menit, akhirnya waktunya habis untuk bukan di perjalanan tapi memotretnya. Artinya apa namanya? Begitu banyak ya, begitu banyak sudut-sudut yang bisa kita eksplor di Tanah Gayo ini untuk fotografer.
1: Oke, baik. Pendengar, beliau juga pernah bekerja di kantor berita Reuters. Nanti kita akan ulas juga. Baik, sebagai pengantar mungkin dari Bang Kalis juga berkaitan dengan wisata dan juga mungkin dari keindahan alam, atau juga bagaimana kita bisa mempromosikan destinasi wisata kita lewat foto atau juga mungkin hasil potret, Bang.
3: Iya. Saya bergerak di wisata sebenarnya jauh ya, hari tepatnya 2009, kemudian 2012 dan 2013 saya kenal dengan Bang Tarmizi Harfa. Luar biasa waktu itu kenalan. Salaman aja gemetaran gitu kan. Nama besar beliau.
1: Iya, betul.
3: Dan saya sebenarnya tidak sepadan sebenarnya duduk berdampingan. Ya, waktu itu saya hobi foto juga. Kemudian kita buat event, waktu itulah hadir Bang Tarmizi Harfa untuk menjadi juri ke Talking On ya. Nah, kenapa ada event lomba foto yang kita buat? karena tanpa bicara ya orang akan bertanya ini di mana, ini di mana,
1: ya.
3: Ini di mana. Dan alhamdulillah beberapa event yang kita buat dengan Bang Tarmizi waktu itu didampingi Pak Oscar ya dari Antara Bang ya dari Jakarta langsung, agar kenapa mereka yang dihadirkan karena mereka lah suhunya foto-foto di Indonesia, apalagi terlebih Putra Aceh kan gitu.
1: Ya.
3: Nah kemudian Reuters pula kan.
1: Ya, Reuters ya, Bang.
3: Kemudian dapat penghargaan foto WordPress foto ya. Dunia itu hampir enggak ada tuh orang.
1: Orang Aceh ya, Bang ya.
3: Ada enggak lain Bang orang Aceh? Saya ingat saya belum.
2: Kayaknya orang Indonesia cuma 3 atau 4 orang yang pernah.
1: Iya. Oh, orang Indonesia ya. Luar biasa. Aplaus ya. Mungkin.
3: Dan itulah kita hadir, disitulah terungkap beberapa pernyataan Bang Tarmizi bahwa negeri Gayo ini tidak habisnya untuk difoto, bahwa Gayo ini adalah surganya fotografer, dari semua sisi itu betul. Nah kita saja yang tadi aja nanya nih, itu pohon apa tuh Bang, tanaman apa tuh? Hanya gulma yang tumbuh berhamparan gitu, di mata kita itu
1: biasa aja Bang ya?
3: Apalah ini kan, tapi di mata fotografer itu dia, kita yang gak lihat mereka melihat gitu. Nah terkait wisata tentunya dunia fotografi itu yang luar biasa sebenarnya untuk promosi.
1: Okay.
3: Begitu tampil arung jeram yang kita gas camping, kemudian ngopi yang kita foto, kita dokumentasikan oleh baik profesional maupun tidak, itu menjadi daya tarik untuk orang hadir, alasan orang hadir. Kemarin jumpa ngopi sama Bang Tanwiji di salah satu kafe di Takengon yang di pinggir sungai. Share ke anak beliau, kemudian baru kali ini saya iri katanya ke papanya.
2: Padahal sudah banyak jalan ke.
3: Ya, baru kali ini saya iri ke papa katanya.
1: Ya,
3: ini kan luar biasa kan. Dan ini tentu mungkin anak bang Tarmizi nggak berniat selama ini kesini dengan foto yang sederhana bisa hadir, apalagi profesional Pak.
1: Ya betul, ya. Baik, luar biasa. Jarang-jarang Bang ya, kita bisa ngobrol, bahkan mengulik, duduk semeja kalau tadi sempat disebut Bang Kalis dengan seorang profesional.
3: Ya, ya. Dan kawan-kawan fotografer Aceh dan Takengon gak asing lagi ya dengan Bang Tarmizi. Dan setelah ini kita buat ngopi bareng lah sama fotografer-fotografer di Gayo ya di Aceh Tengah. Ya. Setelah acara ini nanti.
1: Oke. Ya. Baik. Luar biasa ya. Jarang ya Bang Kalis ya, Bang Tarmizi ada waktu untuk datang ke Takengon gitu ya Bang ya?
3: Ya, langka. Kecuali di belakang saya ya. Kecuali di belakang saya nggak tahu saya. Kemarin melapor. Oh ini bahaya nih kalau nggak dimanfaatkan. Ya. Rugi kita. Ya.
1: Oke, baik. Kalau dari sisi Bang Tarmizi kan bekerja di Reuters ya, yang tadi sempat mendapat penghargaan. Bukan hanya Aceh hitungannya, Indonesia aja dihitung jari, bahkan di bawah 5 ya makanya 3 orang gitu ya. Kalau di Gayo Bang, bagaimana sih? Kan tadi bahkan di keluarga aja nih sempat disebut ketika Bang Kalis tadi bilang duduk di pinggir aliran sungai saja kirim foto ke keluarga, keluarganya kan ngiri Bang ya. Berarti bagaimana kualitas foto yang ditampilkan atau juga panorama yang ditawarkan seperti apa sih sebenarnya melihat Gayo, Bang Tarmizi?
2: Ya. Pertama, sebenarnya apa namanya? Mungkin karena mata kita mungkin mata profesional ya. Hanya saja sebenarnya kalau kita lihat di media sosial, mata-mata awam sudah terlatih sebenarnya mereka untuk membuat atau memproduksi foto yang bagus, yang estetik ya, gitu ya. Nah jadi sama seperti kemarin, boleh nggak disebut tempat?
3: Boleh.
2: Anak itu sudah jalan, itu suka jalan sendiri. Dia memang arsitektur dia ya, arsitek. Jiwa seninya kan tinggi.
1: Yeah.
2: Kemudian udah banyak jalan keluar. Jalan keluar untuk Indonesia lah ya, termasuk saya nggak sebut lah ya daerah.
3: Sebut aja Bang.
1: Sebut Bang. Boleh Bang, biar boleh kita banding misalnya gitu.
2: Dia baru pulang dari Bali berapa bulan lalu. Jadi begitu saya foto, ayah ini lagi di sini nih. Kebetulan kamera apa nah, HP saya itu HP biasa itu kan, yang bukan merek bagus lah ya. Nah, saya kirim ke dia. Tahu saya begitu dia jawab, saya tunjukkan ke Bang Kalis. Dia bilang, "Baru kali ini Nami iri ya, nah, anak saya Namira namanya. Uh-huh. Baru kali ini saya dianya iri nengok uh-huh. nengok foto saya yang begitu, maksudnya saya, menurut saya biasa aja ya. Uh-huh. Tapi ya mungkin itu tangkapan kita secara visual bisa menggambarkan atau mendeskripsikan ini keren gitu kan. Hmm. Nah sama yang dibilang Bang Kalis daerah Angkup tadi ya, hmm. saya kan jalan ke sana hanya ilalang. Hmm? Hanya ilalang putih itu saya tanya, Bang di sini apa nama bahasa apa
4: ya? Uling,
2: bahasa daerahnya Uling. Jadi begitu saya tanya, wah ini saya langsung terbayang apa? Ini kalau ada apa bikin apa video klip? Betul. Ada tuh bayang tuh bikin video klip itu kan dari bawah ke bukit itu ilalang Uling itu semua.
3: Yeah.
2: Uling bang ya?
1: Uling ya kalau bahasa daerahnya.
2: Itu keren, rupanya kawan saya memperhatikan, Bang kok keren, dari tadi kok gak memperhatikan, saya bilang, saya tunjukin nanti tempat yang saya tadi sudah tandai titik ini mana.
1: Waduh.
2: Begitu balik saya bilang, saya senggol, tuh tempatnya, semua pada bilang keren katanya.
1: Ya. Bang Kalis Uling lah, kini abang
3: Uling aja menarik, ya kita pengganggu tumbuhan, pengganggu kopi, tapi di mata memang di mata fotografer beda.
1: Ya, ya. Silakan lanjutkan
3: mungkin
1: bang.
3: Silakan bang.
2: Mungkin gini bang ya, memang dulu dari apa chief editor saya memang ngajarkan kan gini, suatu keseharian atau yang selalu kita lihat itu kan kadang menjadi suatu yang biasa bang. Misalnya mungkin buat kita anak di kemarin saya di Kutacane ya udah nggak pernah ngelihat lagi anak-anak pergi sekolah tuh naik di atas bus ya
3: angkot
2: ya. Bus kecil mini bus
1: jenis labi-labi ya bang
2: jenis labi-labi naik di atas itu kira-kira belasan tahun lalu di luar negeri itu suatu hal yang luar biasa. 15-20 tahun lalu. Nah saya melihat itu 20 tahun kemudian sekarang ini masih ada kan,
1: masih ada.
2: Nah itu bagaimana lagi di mata mereka gitu,
1: yeah. ya kan?
2: Kalau buat penduduk setempat mungkin itu hal biasa.
1: Hal biasa betul.
2: Nah jadi makanya kadang-kadang gini, kejenuhan kita untuk melihat hal yang biasa ini tips juga kan? Tips juga.
1: Yeah. Kita berbagi sharing ilmu.
2: Iya, sambilannya boleh ya?
1: Boleh bang, boleh sekali malah.
2: Coba kita itu jadi seperti seorang wisatawan yang datang ke tempat kita sendiri. Gitu. Kita bayangkan aja, ini pertama kali kita hadir datang. Nah saya tips dan trik itu ternyata benar gitu. Coba kita berhayal bahwa ini sesuatu yang menarik walaupun ini tiap hari kita lihat gitu. Nah ternyata itu berhasil salah satu untuk keluar dari mata yang terlalu sering kita lihat. Nah saya pikir itu membantu gitu. Mungkin kayak Bang Kalis misalnya kan di pinggiran sungai atau di arung jeram itu hal biasa kan. Tapi coba 5 menit itu coba ngayalkan aja bahwa Bang Kalis ini adalah peserta arung jeram yang baru pertama kali ke situ. Nah pasti hasilnya walaupun ya mungkin udah sering tapi mungkin ada angle-angle yang berbeda yang bisa didapat.
1: Aduh luar biasa. Udah naik arung jeram Bang? Mungkin bisa coba kali ya
2: hari Minggu kan ya.
1: Enggak mungkin lah enggak diantar oleh sahabat.
3: Ajak Pak Fajri nanti.
1: Oke, siap.
2: Biar satu perahu.
1: Oke, luar biasa. Oke, baik. Kan kalau tadi disebut melihat beberapa ini kan hanya beberapa lokasi yang beliau lihat ya Bang Kalis ya. Sambil melintas saja sudah disebut bagaimana ada spot-spot yang bagus atau angle yang bagus untuk dijadikan atau mungkin dia di portrait seperti itu. Artinya potensi wisata kita sangat tinggi Bang di Takengon.
3: Selain destinasi ya, panorama dan lain-lain. Bang Darmiji juga pernah dulu jadi juri foto Resa Menuling ya. Pesta panen padi waktu itu 2012 dan 2013 di Kampung Tueren. Nah waktu itu Bang lumayan yang ikut Bang ya, peserta dari seluruh Indonesia ya. Lumayan. Jadi ternyata hasil-hasil foto itu dilombakan lagi di tingkat nasional jadi nominasi dan juara. Itu atraksi orang buat seladang. Orang panen padi nuling, kemudian orang mumbinu, ya kan, ngangkat itu bang, jerami yang masih ada padinya, kemudian mujik ya, proses peruntukan padi dengan kaki itu, itu nggak ada lagi eventnya. Kan? Kemudian kita adakan juga dulu lomba foto pacuan kuda di tepi danau ya bang ya, di Bintang, itu dilombakan juga, ya kan, dan waktu itulah promosi Gayo mulai Aceh Tengah mulai
1: gencar keluar ya,
3: dan saya ingat betul nih pesan entah bang Oscar, entah bang Perdi, entah bang Dami yang bilang, tapi mereka sepakat event begini langka di Aceh, di Indonesia, jadi jangan berhenti. Dan kalau ada event abang ya,
1: ingat ya.
3: Jadi maunya ya kan, kalau menurut saya ini saran ya, sama pengambil kebijakan atau siapapun lah ya yang care terhadap wisata dan budaya Gayo. Kalau ada event misalnya pacuan kuda, sertakan event pendukungnya bang ya. Cocok nggak bang? Kalau nggak cocok ya. Misalnya lomba foto pacuan kuda. Itu kan di banyak lagi yang bisa dinilai bang ya. Kategori human interest kan banyak tuh bang, abang lah yang jelasin lebih dekat. Saya menjadi mengajari bebek berenang tak kan?
2: Udah benar tuh. Memang kan waktu pertama kali tahun 2012 nggak salah bang.
3: Iya 2013 ya.
2: Saya nggak pernah begitu ngelihat di waktu itu media sosial Facebook ya. Gitu saya ini. Ini foto dia apa kayaknya saya nggak pernah lihat ini orang apa injak padi yang seperti itu.
3: Iya.
2: Saya tanya dengan orang-orang Bangkalis kawan-kawan, ada bang itu apa pak besar? Mungkin itu awal dan belum dipromosikan secara bagus lah.
1: Iya betul.
2: Nah yang kedua 2013 yang saya.
3: Iya betul. Ya.
2: Saya aja waktu itu juri, saya juga ikut motret loh. dan memang karena saya berlama-lama di satu titik. Terakhir ada satu peserta yang ikut, enggak saya. Karena jurinya tiga, bukan berarti memang itu foto yang bagus ya di satu itu. Jadi enggak saya ditiru.
1: Iya. Yeah.
2: Kayaknya pemenang salah satu titik, tapi kan bukan saya yang juri, sendiri ada tiga kan. Nah memang maksud saya itu luar biasa bang, luar biasa yang maksudnya itu kan sampai sekarang tuh masih dilakukan masyarakat. Kan? Kenapa nggak setiap tahun event ini dibuat gitu. Saya udah bilang dulu dengan Bang Kalis kalau bisa setiap tahun ini keren ini. Nah gitu. Nah kemudian karena dunia digital ini bergerak secara dinamis. Kemudian pemotret itu malah fotografer profesional itu hampir kalah cepat, hampir kalah ya bang ya dengan dunia digital sekarang. Media sosial, kemudian dengan kalau AI okay, bisa kita pinggirkan sedikit, tapi paling tidak produk asli fotografi itu bisa dipakai oleh semua orang. Nah maksud saya gini, ada orang pendatang yang baru datang ke Takengon, memotret, apakah dia minum kopi, apakah dia bermain arung jeram, apakah dia lihat pacuan kuda, itu kan sering kita lihat ya di media sosial. Itu juga bagian daripada untuk memperkenalkan Takengon. Sebenarnya ini udah dikenal. Hanya saja
3: corongnya yang mengabadikannya, matanya yang beda.
2: Iya. Kemudian secara intens kan, nah yang paling penting kan itu intens dilakukan itu. Nah jadi maksud saya mungkin bisa aja tadi yang Bang Kalis bilang tadi, misalnya beberapa kategori ya, kita libatkan masyarakat luas lah ya, anak-anak muda itu untuk kita buat satu kategori misalnya
3: siswa,
2: atau misalnya memang traveler, dan traveler itu yang datang dia boleh aja gitu kan. Misalnya satu tahun ini kita ambil fotonya, satu tahun masa foto, kemungkinan misalnya tiga bulan lalu dia pernah kemari, yang berkaitan dengan Gayo silakan aja diangkat. Nah itu apalagi ini ya bang ya,

0: kemarin saya ketuliran kan. Dulu kan agak krudit mungkin dengan macam-macam ya di pantai sungai, di pantai Toiran itu. Kemarin saya ke pinggir sungai, ke pinggir danau bang, hamparan sawah itu kan kayu-kayu bang, kayu-kayu yang dibawa longsor banjir banjir bandang kemarin. Terus di ujungnya ada masjid bang, wih indah sekali. Nah sebelum bencana itu nggak dapat. Jadi saya kira dunia fotografi atau videografi itu fleksibel sekali, dinamis sekali.
1: Ya,
0: jadi kacamata fotografer profesional itu dan cara motretnya hasilnya pasti beda dengan masyarakat biasa dengan kita.
1: Ya, betul.
0: Kenapa kita tidak hadirkan orang profesional yang hadir? Termiji-termiji yang lain kenapa tidak hadirkan?
1: Ya.
0: Dengan apa? Dengan iPhone.
1: Ya betul.
0: Ya kan? Nah, hadirlah semua dan mereka melombakan fotonya lagi. Itu promosi lagi. Bisa tampil di Garuda, di pesawat, di mana-mana di dunia.
1: Ya, ya kan? Benar.
0: Ya.
1: Efektif sepertinya.
0: Salah satu mengenalkan Aceh ke dunia gara-gara foto bang.
1: Bang Tarmiji.
0: Bang Tarmiji.
1: Kalau boleh tahu foto apa bang?
0: Komplik malah itu sensitif.
1: Oke. Okay. Itu masa itu. Masa
0: apa
1: itu.
0: Lah, bang Tarmiji terserah dia. Coba bang ngomong mau.
2: Saya pada masa itu kan ada apa namanya? Ada konflik ya.
1: Iya.
2: Konflik antara apa? Masyarakat Aceh dengan pemerintah. Nah, jadi masa apa namanya darurat militer itu tentu tensi atau tekanan itu kan tinggi ya. Nah, jurnalis lah kami yang hadir di situ kemudian untuk meliput konflik. Nah, salah satu foto itu didaulat untuk jadi apa pemenang di WordPress foto pada masa itu. Ya kalau dibilang mungkin dengan Bang Mengkalis memang foto yang apa namanya? Foto yang kalau kita bilang tidak mengenakan sampai sekarang pun kalau itu dibuka itu satu jadi seperti sejarah kelam, tapi kan kita sebagai jurnalis ya, bahwa apapun itu adalah sebagai bagian daripada sejarah kan
1: ya, betul.
2: Iya jadi kita pelaku sejarah ya, kita masuk di dalam itu yang membuat hingga ya sebenarnya kalau kita kebalik ke belakang misalnya masalah masa Nazi misalnya bagaimana kita mendeskripsikan kalau tidak ada visual.
1: Betul.
2: Kan?
1: Yeah.
2: Masalah Nazi, masalah perang Irak, perang apapun itu kalau nggak ada visual kita nggak bisa misalnya apakah indah, apakah kejamnya manusia misalnya kan gitu kan. Nah jadi saya pikir itu masa itu. Nah di masa sekarang sebenarnya kan banyak gitu ya. Kita berpindah daripada yang konflik sekarang coba menata dengan apapun itu alam, adat, budaya ya. Nah jadi misalnya untuk saya pernah motret kopi aja itu sampai hampir satu minggu waktu itu tugas bang. Jadi mulai dari pembenihan itu ya, pembibitan. Ternyata keren gitu, hanya hampir seminggu itu hanya untuk cerita kopi aja bang. Tapi belum apa kalau saya buat sebagai foto story atau esai itu sebenarnya belum selesai mungkin ya. Belum selesai karena nggak akan pernah selesai karena
1: betul.
2: Ceritanya itu akan terus akan bersambung. Itu kan kami di mata visual bang.
0: Tadi saya dengar nggak kemarin abang punya janji niat atau niat dalam hati bang akan membuat buku foto tentang budaya wisata Gayo, kopi Gayo dan lain-lain. Jadi enggak tuh bang? Kok saya jadi pewawancaranya nih?
2: Ya, saya pengen sebenarnya kan di sini banyak bang. Misalnya dari satu tema misalnya pacuan kuda itu, pacuan kuda di Indonesia yang tradisional itu kan hanya dua kan? Satu Nusa Tenggara Barat Bima ya, Bima dengan Aceh Tenggara. Aceh Tengah Benar Meriah ya,
0: udah. Sama Gayo Luas juga ada.
2: Kok nggak salah katanya kemarin saya ada pernah beberapa tahun lalu kudanya dibawa ke arah Kutacani. Ada Evan juga sana bang, betul. Ada ya.
0: Gayo Luas bang.
2: Gayo Luas.
0: Ya Aceh Tenggara belum bang.
2: Oh Gayo Luas Jadi ada tiga kabupaten kan. Nah tambah Bima satu. Nah itu sebenarnya kalau dipoles di apa dengan indah itu kan jadi apa namanya jadi bisa jadi agenda tahunan Dinas Pariwisata.
1: Iya. Ya. Mungkin didorongnya ke sana nanti Bang ya.
0: Pentambahan ya. Dan pelengkap ya Bang ya.
2: Iya. Kalau di kayak di Belanda itu Bang kan pameran foto aja itu jadi agenda nasional Bang tiap tahun di April. Ya misalnya foto WordPress foto tadi kan di Belanda tuh. Jadi setiap tahun jadi orang berkumpul di sana untuk melihat foto-foto itu bang.
1: Foto ya.
2: Tiap satu tahun sekali di bulan April. Nah padahal itu foto ya. Bentuk bidang dua dimensi.

0: Iya kan? Kalau kita ini kalau misalnya dibuat seperti pacuan kuda atau misalnya tadi panen raya padi tadi bang ya, yeah, mulai dari apa namanya
1: secara tradisional ya, ya
0: motong, ya, kemudian mengumpulkan, kemudian diinjak, kemudian di apa di apa dituai itu bang ya, untuk yeah, membuang, misahkan.
2: Anu, nangin, munangin. Nah,
0: menangin.
2: Itu yang juara dulu bang, yang munanginnya.
0: Itulah angle saya ini. Nah kemudian sampai menanak kalau nggak salah bang ya,
2: yeah,
0: menanak,
2: yeah,
0: memasak
2: yeah,
0: kan,
2: yeah, memasak. Yeah, memasaknya juga.
0: Nah, itu kan tiga dimensinya keren gitu.
2: Ada ritualnya juga bang kan.
0: Oke. Nah okay, itu apa namanya, itu bagian yang apa yang ya mungkin suatu saat nanti kan hilang ya dengan modernisasi ya,
1: yeah,
0: cara nanam orang udah nggak
1: udah lagi, tradisional kan lagi ya bang ya, dan itu terekam sebenarnya, nanti kalaupun hilang ada terekam di hasil karya fotografi ya,
0: sampai suatu saat mungkin nanti hanya disediakan lahan 1 hektar, kita berhayal-hayal kan 1 hektar cuma untuk apa namanya nostalgia seperti itu mungkin ya, bisa betul jadi kan.
1: Iya yeah. Oke okay. Baik, tahan dulu bang. Kita break dulu, kita nanti kita lanjutkan lagi. Tetaplah bersama kami pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon masih bersama dengan dua narasumber hebat kita malam ini. Ada Bang Tarmizi dan juga Bang Khalisuddin. Kita ngobrol tentang wisata dan juga bagaimana seni fotografi. Tadi sudah kita ulas banyak kali ya, Aceh Tengah pasca bencana. Kemudian beliau tadi sudah sempat menyebut bagaimana ada spot-spot yang menurut kita biasa saja. Bahkan yang menarik tadi ada uling dalam bahasa Gayo itu ilalang ya mungkin dalam bahasa Indonesianya, yang menurut kita biasa saja, menurut beliau ini luar biasa. Dan juga ada spot-spot lain mungkin yang bahkan pasca bencana beliau menyebut tidak ada kecacatan untuk wisata kita, kan gitu ya. Baik, mungkin kalau ke depan nih dari kedua narasumber kita, apa sih sebenarnya yang perlu dilakukan agar Takengon mampu kembali promosi wisatanya pasca bencana, atau juga mungkin ada kegiatan apa yang bisa untuk mendatangkan wisatawan ke Takengon? Mungkin dari Bang siapa dulu boleh, terserah.
1: Saya dulu ya.
0: Oke.
1: Kami dari sisi pelaku wisata ya. Terus terang pasca bencana ini memang agak sulit sekali, ya, sampai harus terakhirnya dirumahkan ya. Nah, apa salah satu penyebabnya? Yaitu tentang berita-berita yang memang betul berita, cuma captionnya kurang lengkap. Misalnya ada bencana kayak kemarin lagi, ada longsor lagi ya, misalnya di Kampung Sanihan. Jadi maunya kita seragam ya, sama-sama kita membuat catatan apa istilahnya itu, lokasi ini tidak mengganggu wisata Gayo.
0: Ya, mungkin hashtagnya gitu ya, Pak.
1: Ya, jauh dari danau misalnya, jauh dari Arum Jeram dan
0: lain-lain. Supaya jelas ya, Bang ya.
1: Iya, jadi kesan di luar ini orang yang cerita sama kami ya, yang nekat-nekat datang juga ke Takengon ya, dengan kondisi jalan yang begitu, yang hanya bertambah kira-kira setengah jam atau satu jam lah dari sebelum bencana kan.
0: Iya, betul.
1: Tapi
0: Bang,
1: tapi horornya minta ampun.
0: Iya, dan
1: kayaknya setelah mereka sampai di sini, ya ternyata gak apa-apa ya.
0: Iya.
1: Tapi horornya kami, Pak, katanya. Ini karena rencana sudah lama, kami ingin ke Takengon, ya ke Takengon, ternyata tidak seperti yang diberitakan gitu. Nah, mungkin di caption ya, kawan-kawan pengelola media sosial kan, kalau kejadiannya di Rusit, bilang Rusit itu sekian kilometer dari
0: pusat kota
1: gitu ya, Bang, ya? Dari Danau Tawa, itu lengkap dia. Jadi tidak mengganggu ekonomi masyarakat, dari sumber ekonomi masyarakat dari sektor wisata. Dan ini kan semua dampaknya kena gitu, kalau wisata kan mereka menginap, mereka makan, mereka macam-macam kan, atraksi,
0: oleh-oleh jajan ya, Bang.
1: Iya, semua makan kan sayurnya dari mana? Kan dari saudara-saudara kita yang dari mungkin dari lokasi bencana, cabai mungkin dari mana-mana kan, dari ketol kan.
0: Ya, betul.
1: Bukan dari bintang mungkin kan,
0: gara-gara dari pantan mungkin, Bang.
1: Iya, gara-gara itu yang banyak dikeluhkan sebenarnya, informasi yang sampai ke luar, seolah kita sudah semaput semua di sini. Padahal kita masih aman-aman kan.
0: Ya,
1: sebagian memang ada kan, tapi sekarang udah bagus lagi. Silakan, Bang.
0: Baik, mungkin bisa ditambahkan Bang Tarmizi.
2: Ya, sambil ini baca apa namanya, ternyata banyak yang dengar juga kawan.
0: Wah, luar biasa nih teman beliau mendengarkan obrolan kita.
2: Ya, dan bukan di Takengon ternyata, Bang. Ada yang dari Medan.
0: Oke.
2: Jadi sambil baca WhatsApp nggak apa-apa.
0: Boleh Bang, boleh. Ya, ini ternyata, bentuk reaksi dari teman-teman.
2: Iya.
0: Interaktifnya.
2: Interaktif. Nah, ya sebenarnya kan gini, Bang. Pasca bencana berapa minggu ya, kurang lebih agak telat saya waktu itu, ada apa namanya untuk bantu sumur bor di daerah Tamiang. Saya ada beberapa bulan di sana di Manyampahit ya, mau masuk kemari sebenarnya, hanya saja kan akses ya. Nah, maksud saya gini, kalau mengkomparasi, membandingkan ya, sebenarnya hanya akses saja, Bang. Akses jalan kan, yang lain kan banyak nggak kena sebenarnya, seperti Bang Khalis bilang, sebenarnya kan itu yang dikhawatirkan orang kan itu sebenarnya. Tapi ketika misalnya di Tamiang, itu banyak orang jadi wisata maksudnya wisata bencana dalam arti positif ya. Mereka daripada kemana-mana, lebih bagus ke sana sambil mengantar donasi, baik yang sifatnya keluarga, individu ya, maupun apa namanya kolektif ya, organisasi atau apa. Nah sebenarnya itu masalah waktu itu Takengon. Saya pengen kemari sebenarnya waktu itu ya, hanya saja memang akses, Bang ya, akses yang belum bisa. Nah ternyata ketika akses itu udah dibuka untuk daerah pariwisata saya pikir nggak ada masalah kan gitu kan. Yeah. Nah jadi di titik-titik yang mungkin apa di media sosial yang seperti Bang Karis bilang tadi ada satu apa namanya orang kan reaktif gitu melihat satu yang ini bahaya atau apa kan. Ternyata apalagi yang sekarang saya sudah berapa kali kemari ya pasca apa ada kerjaan pasca bencana ternyata ketika akses itu dibuka itu nggak ada masalah ya, nggak ada masalah walaupun ada misalnya teman saya yang karena nanam kopi di lereng kurang lebih 3 hektar hilangnya kopi ladang kopinya teman kuliah dulu nah jadi itu kita pilah ya kita pilah ada memang bagian yang apa namanya yang memang hilang atau apa tapi untuk daerah wisatanya kayak kemarin saya udah cerita tempat Bang Kalis, kemudian ada apa namanya kafe di tengah ladang kopi misalnya kan. Ini kan masih tetap gak ada masalah gitu. Gak ada masalah gitu. Nah jadi itu yang saya apa menegaskan lagi apa yang dibilang Bang Kalis, ternyata apa namanya untuk dinas untuk pariwisata kita itu nggak begitu maksudnya tidak terganggu dengan yang kemarin. Nah itu satu Bang. Kemudian untuk event ya, event itu saya kira pertama itu ada agenda tahunan yang ditetapkan walaupun pergantian nanti apa namanya pejabat pengambil keputusan karena ini kan untuk kemaslahatan masyarakat kita banyak. Di sini ya, masyarakat betul. Banyak itu kalau bisa siapapun itu tiap tahun itu ada agenda yang tetap gitu.
0: Yeah.
2: Jadi orang menunggu kayak kami menunggu dengan pesta panen raya kemarin kan kawan-kawan itu kan menunggu. Nah itu kemudian mungkin pengelolaan saya pikir rata-rata kan di sini pariwisata diambil oleh masyarakat langsung bang maksudnya dikelola oleh masyarakat kan, gitu itu sebenarnya kayak Bang Kalis ya pelaku juga saya pikir pelaku pariwisata di Takengon saya kira itu bang hanya memanage aja kita memanage untuk apa namanya membuat event kemudian apa namanya mengelolanya dengan baik saya pikir itu aja
0: baik. Bang Kalis.
1: Jadi
0: silakan bang.
1: Jadi gayo bangkit itu jangan sekedar narasi bang ya, tapi juga aksinya seperti apa lomba foto kan hasil foto itu menceritakan bahwa
0: kondisi kita bang ya
1: kita siap welcome untuk wisata kan gitu maksudnya dengan program gitu kan oke perbaikan jalan ya jalan terus tapi event kan nggak terlalu banyak duitnya kenapa tidak
0: baik. Kondisi wisata kita per hari ini mungkin bisa sedikit disampaikan Bang Kalis kalau di Selasa obrolan ini
1: ya kalau untuk Arung Jeram ya masih ya seperti yang kemarin-kemarin masih di bawah 20% ya kunjungan cuma sekarang kita coba lokal kan untuk kuliner ya kita memanfaatkan aliran sungai terutama Temas Riverfark ini promosi nggak apa-apa kan sedikit
0: spill sedikit ya tipis ya
1: ya tipis nih ya mulai hadir memanfaatkan dengan apa adanya sesuaikan dengan kondisi kan keuangan dan lain-lain modal ya udah ternyata Bang ini betah-betah sana bikin sana lagi.
0: Oke.
1: Ya, ya jadi kita jangan hidup harus dilanjutkan sebelum dipanggil Yang Maha Kuasa.
0: Oke, baik. Artinya sudah mulai bangkit walaupun memang berat sepertinya ini
1: ya. Terus stimulus ya.
0: Ya, pasca bencana apalagi tadi sempat disebut bagaimana salah satu longsor saja Menteri bisa tahu bahkan itu padahal jauh sekali kan
1: ya. Ini mau tambah lagi ya seperti tsunami. Mungkin Aceh tidak begitu dikenal kalau tidak ada tsunami. Tapi begitu tsunami semua jadi ada museum, ada macam-macam, ada masjid, ada kapal terapung bang. Kita pun pasca bencana apa? Mungkin ini itu kan banyak yang bisa dikunjungi.
0: Ya, mungkin,
1: jadi daya tarik ya. Tinggal bagaimana mengemas kekurangan itu menjadi kelebihan.
0: Oke. Ya, itu aja. Baik, Bang Tarmizi. Mungkin ini juga kalau boleh memoto di Takengon, apa lagi yang ingin diambil?
1: Gak ada habisnya.
2: Yang pasti selain mungkin banyak orang gak tahu itu misalnya selain alam, budaya, termasuk kebiasaan ngopi kita ya. Itu kan banyak mungkin orang yang gak tahu dan mungkin itu perlu dipromosikan bang. Apa namanya daerah, apa tadi bang?
1: Gua Mendali.
2: Apa namanya
1: temuan arkeologi
2: termasuk apa namanya manusia purba di situ
1: ya museum juga baru tuh bang baru dibenahi baru dapat status baru banyak keren-keren koleksinya di sini baru saja pemerintah sekarang
2: nah jadi
1: museum negeri Gayo
2: nah itu keren itu sebenarnya museum memang harus ada dan apa namanya di situ kan pasti pusat informasi tentang perjalanan atau sejarahnya Gayo.
1: Ya. Yeah, yeah. Dan harusnya ada pajakan foto, Bang, ya?
2: Nah, iya, bagian. Mungkin pertama
0: bisa. Iya, kalau kita masuk musim Sunemi ada pajakan foto, Bang, ya?
1: Iya, foto yang cerita. Ya. Jadi mau apa, kan?
2: Iya, artinya kisah-kisah indah, kisah yang tidak indah, misalnya bencana, itu kan itu bagian daripada sejarah, Bang, ya?
1: Siap.
2: Nah, itu juga bisa ditampilkan di situ. Yeah. Ini kan untuk, kalau katanya kan sejarah itu kan cerita masa lalu, mm-hmm, masa lampau, yeah, hari ini, dan prediksi ke depan, kan? Yeah. Kata gitu kan, itu, yeah, kan sejarah kan. Mm-hmm. Nah, jadi dari apa namanya, puzzle ini, puzzle dulu, sekarang, itu kira-kira nanti puzzle-nya tersusun bagaimana, itu udah bisa jadi apa namanya.
1: Mm-hmm. Yeah. Dan agar view atau foto yang ditampilkan di museum itu bagus, tentu harus dibuat oleh orang-orang
0: kalangan profesional, ya, Pak.
1: Dan dilombakan.
2: Iya. Ya. Nah, karena gini, museum itu kan jadi akan jadi citra dari salah satu tempat, ya, Bang.
0: Ya.
2: Nah, tentunya apa yang dipajang di situ, mm-hmm, apa daripada konten lah kita bisa museum itu tentu, mm-hmm, harus yang memang betul-betul dari seleksi yang benar-benar, yeah, ya tentunya, ya misalnya seperti foto tentunya betul-betul selektif untuk masuk ke situ, hingga, mm, yeah, itu kan kenapa ya, pengunjung itu kan mulai dari anak-anak sampai orang dewasa,
0: yeah,
2: nah tentunya
1: dari dalam negeri luar negeri, Bang, ya,
2: betul,
1: orang profesional,
2: betul,
1: intelek, ya
2: betul. Jadi dari kajian visual, kajian sejarah, kajian apa ini memang harus betul-betul profesional,
1: ya, yeah, hmm, berkelas, nah,
2: karena, yeah, dia kan edukasi nih,
0: yeah,
2: museum ini kan bagian daripada edukasi, Bang, ya,
1: yeah.
2: Nah itu,
0: mm-mm, sudah banyak foto, Bang, yang diambil selama di Takengon?
2: Karena kehadiran saya apa namanya untuk meninggalkan kamera dulu, makanya ditanya Bang Kalis ada bawa kamera kan, kamera saya handphone sekarang. Tapi ya begitu saya bilang, nyesal juga Bang Kalis, saya begitu nengok di depan itu mama, aduh kalau andai saja bawa lensa ini.
0: Oh ya.
2: Akhirnya
1: harus datang lagi gitu.
2: Harus datang lagi
1: dengan keluarga, mana?
2: Iya, bawa anak, yang pasti bawa apa? Pacar tersayang tuh kamera kan. Dengan perangkatnya gitu.
1: Nyonya dengar gimana?
2: dia udah paham. Buat fotografer itu kan katanya apa, kamera itu istri atau pacar
0: pertama,
2: kedua.
0: Oh, kedua.
2: Bukan kan pertama. Gitu. Kalau saya bilang pertama, mana? Kenapa? Begitu kita jalan, dia kan tadi bawa, mm-hmm, dulu. Begitu kita bawa dengan keluarga, ya kan? Itu tetap ikut dengan kita, kan?
0: Yeah.
1: Dan
2: tanpa istri, mm-hmm, kamera itu kan dulu kan bertugas tetap dibawa, uh-huh, ya kan? Begitu ada istri, kan khawatir di jalan ada apa-apa. Kemudian, mm-hmm, kan jurnalis itu kan simpannya kan standby harus, kan? Uh-huh. Dengan alat, yeah, kan? Yeah. Kalau ada momen langsung
0: ambil, ya. Yeah.
2: Nah, jadi saya bilang malah itu jadi istri pertama. Ketika, yeah, ketika istri dia dengar tuh, dia tanya.
0: Maaf ya, Bu, ya.
2: Enggak apa-apa, Bunda, ya. Dia dengar, dia respon tadi di sini. Dia bilang juga, "Ya, di Sumatera Barat ada juga pacuan kuda," katanya.
0: Oh iya, benar-benar.
2: Dia ingatkan akan, yeah, karena dia orang Sumatera Barat.
0: Oh, jangan kalah nanti katanya Pak Kalis.
2: Ya, saya kira itu, Bang. Jadi memang harus dikelola secara baik lah, ya, secara profesional untuk mengisi misalnya bagian daripada edukasi yang disebut Bang Kalis tadi, misalnya salah satunya museum, ya.
0: Uh-oh.
2: Ini, yeah, kan apa namanya, salah satu media, ya, salah, yeah, satu media penyampaian, salah satu media
1: untuk
2: penyampaian
1: ke masa depan, Bang.
2: Iya, yeah, iya, yeah,
0: yeah. Oke, okay. Baik. Ada lagi mungkin yang disampaikan sebelum kita closing, Bang, berkaitan dengan topik kita, mungkin menurut Abang paling penting lah, seperti itu kira-kira.
1: Ya, saya tetap event foto harus dilaksanakan. Mm-hmm. Ya.
2: Ya. Oke. Kalau saya mungkin cukup. Ini saya baca quote sedikit, ya.
0: Boleh.
2: Untuk saya juga ini.
0: Oke, siap. Aman, silakan.
2: Nah, pariwisata bukan sekadar tentang tempat yang indah,
0: yeah,
2: ya kan? Tetapi tentang ketulusan dan ketahanan orang-orang di dalamnya untuk bangkit dari keterpurukan. Nah, jadi ini juga untuk Bang Kalis ini, kan.
1: Siap.
2: Semangat, ya kan? Artinya itu kan misalnya seperti itulah, bencana terganggu dengan apa kegiatan, saya pikir semua, ya, kegiatan ekonomi, pertanian, apa semua itu. itu kan bagian dari perjalanan untuk kita makin matang ya kan. Yeah. Nah, saya yakin ini bagian daripada apa namanya, bagian daripada rencana Tuhan insya Allah. Mm. Pariwisata Gayo Takengon itu bakal luar biasa insya Allah.
1: Ya, amin. Pelaut ulung tidak diuji di air yang tenang.
0: Baik, terima kasih Bang Khalid Sudin, Bang Tarmizi, luar biasa ilmunya, bahkan tidak disempat sharing-sharing ya. Kalau Anda ingin langsung konsul, bentar lagi beliau ada di kafe-kafe di daerah Takengon. dan juga
2: itu kafenya tuh.
0: Mudah-mudahan nanti
1: udah tadi.
0: Ada event yang seperti diharapkan, artinya bagaimana wisata kita bangkit lewat lensa kamera hasil potret yang kemudian ditampilkan gitu ya Bang ya.
1: Iya, siap.
0: Mudah-mudahan wisata kita bangkit dan perekonomian kita juga bangkit seperti biasa. Yeah. Gayo kembali dikenal di dalam negeri bahkan di luar negeri gitu ya.
1: Amin.
0: Dan terima kasih untuk dua narasumber kita. Nanti kalau datang boleh singgah lagi Bang. Kita ngobrol lagi. Jangan lupa bawa kamera ya biar kita lihat hasil-hasil potretannya gitu ya. Baik, kami akhiri untuk ngobrol-ngobrol kita malam ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, iya. Sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Pernah gak sih kepikiran? Katanya yang berjudi itu sedang mengejar uang. Tapi lucunya, justru uangnya yang duluan kabur. Awalnya bilang, ah cuma coba-coba. Besoknya, cuma isi sedikit. Nah lusa, cuma mau balikin modal. Minggu depan, kayaknya kali ini pasti menang. Coba kita pikir sebentar. Kalau perjudian benar-benar membuat semua pemain kaya, kenapa yang bangun rumah mewah bukan pemainnya, tapi orang yang menyediakan permainannya? Itulah sebabnya, perjudian tidak menjual kemenangan. Perjudian menjual harapan. Dan seringkali, harapan itu dibayar dengan uang, waktu, bahkan kebahagiaan keluarga. Kalau mau bertaruh, bertaruhlah pada kerja keras. Karena hasilnya mungkin tidak datang hari ini. Tapi ketika datang, itu milikmu sepenuhnya. Jangan pertaruhkan masa depan demi keberuntungan yang semu. Katakan tidak pada segala bentuk perjudian.
1: FYI for Yay Info. Kok pucat sih? Kamu sakit ya?
2: Aku ini takut ketinggian.
1: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
2: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
1: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
2: Iya.
1: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
2: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
1: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
2: Takut ah.
1: Ah, pramugarinya cantik-cantik loh.
2: Masa sih? Di situ ada.
1: Iya.
2: Yaudah, ya.
1: Jadi ayo boarding.
2: Takut Yay, info.
1: Pramugarinya cantik-cantik loh.
2: Masa sih? Di situ ada.
1: Iya.
2: Yaudah, ya.
1: Jadi ayo boarding. Yay, info. Pramugarinya cantik-cantik loh.

Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon. Malam ini kita lanjut di Ruang Rindu seperti biasa. Rangkaian pilihan lagu-lagu nostalgia hadir menemani ruang dengan Anda. Dan nanti yang ingin bergabung silakan di line interaktif kita di 0821-6585-4676. Ya, dan juga boleh WhatsApp kita di 0852-7082-5272. Pendengar, ya, yang ingin bergabung silahkan di nomor tersebut dan nanti kita akan bacakan WhatsApp-nya dan juga kita terima line teleponnya ya. Ya, satu pilihan lagu hadir dulu sebagai pembuka untuk kebersamaan kita malam ini di Ruang Rindu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon yang ingin bergabung silakan di 0821-0585-4676 untuk malam ini di program Ruang Rindu ya. WhatsApp kita di 0852-7082-5272. Untuk ya, untuk line teleponnya di 0821 pendengar 6585 4676, WhatsApp kita di 0852 7082 5272.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: Live for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI for Yay Info.
3: Ya, selamat mendengar Pro 1 RRI Takengon. Ada Mak Selfie request lagu. Oke, selamat malam Bang, malam kembali. Ruang Rindu kirim lagu lewat memori dan lagu ya. Ya, Ruang Rindu kirim lagu lewat memori dan lagu. Mak Selfie, lagunya dari Hedy Diana. Judulnya Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku. Selamat malam semuanya, semoga sehat selalu, lagi mantau RRI dan RRI Rimba Raya. Baik, terima kasih untuk Mak Selfie, lagunya sesaat lagi kita hadirkan ya. Selamat malam untuk seluruh pendengar dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon. Dan malam ini kita hadirkan untuk pilihan lagu-lagu nostalgia di Ruang Rindu hingga pukul 23 ya waktu Indonesia Barat. Selamat malam pendengar, kita hadirkan terus satu pilihan lagu requestan dari Mak Selfie, ada Hedy Diana, Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku.

0: AI for Yay Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda, memakan makanan yang pedas dan panas itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus kalau gak sembuh juga gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan?
2: FYI for Yay Info.
3: Sobat RRI, hari ini kita dengan sangat mudah mengakses informasi dan berita hanya dari genggaman tangan. Namun bayangkan situasi Indonesia beberapa minggu setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sekutu dan tentara Belanda mulai datang kembali untuk merebut tanah air. Sementara kabar kemerdekaan belum tersebar merata ke seluruh pelosok Nusantara. Di tengah ancaman perang dan simpang siurnya informasi, para tokoh radio lokal mengambil langkah nekat demi membela kedaulatan bangsa. Tepat pada 11 September 1945, 8 stasiun radio daerah berikrar menyatukan corong siaran mereka dalam satu wadah perjuangan. Inilah kisah di balik lahirnya Radio Republik Indonesia dari 8 suara daerah menjadi satu suara persatuan Indonesia. Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, saat pendudukan Jepang, siaran radio diatur oleh lembaga penyiaran militer Jepang bernama

Pendengar, tahukah Anda bahwa setiap produk UMKM yang kita beli memiliki cerita perjuangan di baliknya? Ada petani yang merawat hasil panennya dengan penuh ketekunan, ada pengrajin yang menciptakan karya dengan penuh kreativitas, dan ada pelaku usaha yang terus berinovasi agar produknya mampu bersaing di pasar. Ketika kita memilih membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tetapi juga ikut membantu menggerakkan perekonomian masyarakat. Uang yang kita belanjakan akan berputar di daerah, menciptakan lapangan kerja, dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar. Mari, jadikan membeli produk lokal sebagai gaya hidup. Dengan mendukung UMKM, kita ikut membangun ekonomi daerah yang lebih kuat, mandiri, dan berkelanjutan. UMKM maju, masyarakat sejahtera, Indonesia semakin kuat.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Di penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Kak, lihat nih. Aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
5: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
4: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
5: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
6: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
5: Nah iya. Pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
4: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Hebrewer Pro 1 RRI tayang pukul 22 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan terhibur ya Mak Selfie, lagunya dari Hedy Diana, di mana ada kamu di situ ada aku. Dan lanjut terus untuk malam ini, rangkaian pilihan lagu-lagu nostalgia akan terus menemani kebersamaan kita mendengar hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Halo Sobat RRI, tahukah kalian kalau perjalanan Radio Republik Indonesia bukan hanya tentang siaran radio, tetapi juga tentang perjalanan bangsa? Mari kita telusuri bersama jejak sejarah RRI dari masa ke masa. Masa pra-kemerdekaan. Sebelum Indonesia merdeka, radio sudah menjadi sarana komunikasi yang sangat penting. Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, radio digunakan sebagai alat propaganda penguasa. Namun, semangat rakyat tak pernah padam. Pemuda-pemuda Indonesia mulai memanfaatkan siaran radio untuk menyebarkan semangat perjuangan. Dari sinilah radio mulai dikenal bukan sekedar hiburan, tetapi juga sebagai senjata perjuangan. Masa kemerdekaan, 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Dua hari kemudian, melalui radio Hosokyoku milik Jepang yang dikuasai pemuda, berita proklamasi disiarkan ke seluruh negeri. Namun, bangsa Indonesia menyadari perlunya sebuah radio nasional yang resmi menjadi corong perjuangan. Maka, pada 11 September 1945, tokoh-tokoh radio dari 8 stasiun di Jakarta dan sekitarnya berkumpul di Menteng 31. Dari pertemuan bersejarah itu lahirlah Radio Republik Indonesia dengan Dr. Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpin pertama. RRI pun menjadi suara resmi bangsa. Melalui gelombang radio, berita kemerdekaan disiarkan, semangat rakyat dipersatukan, dan perjuangan bangsa semakin menggelora. Masa pasca kemerdekaan memasuki era pembangunan, RRI tetap hadir sebagai penghubung rakyat dengan pemerintah. RRI menyiarkan berita, pendidikan, hiburan, hingga melestarikan budaya bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, siarannya menjangkau pelosok negeri, menjadi perekat bangsa Indonesia. Tak hanya itu, melalui siaran luar negeri Voice of Indonesia, RRI turut memperkenalkan wajah Indonesia ke dunia. Inilah bukti bahwa RRI tidak hanya milik rakyat Indonesia, tetapi juga menjadi duta bangsa di mata dunia. Masa kini, seiring perkembangan teknologi, RRI terus bertransformasi. Dari radio konvensional, kini hadir dalam bentuk sarana digital. Sobat RRI dapat mendengarkan siaran melalui website atau aplikasi RRI digital di smartphone. Program-program RRI pun semakin beragam. Ada Pro1 yang fokus pada informasi, pendidikan, dan budaya. Pro2 untuk anak muda dengan hiburan segar. Pro3 sebagai kanal berita terkini. Pro4 menjaga kekayaan budaya lokal. Pro5 menghadirkan musik 24 jam non-stop. Dan tak ketinggalan, Voice of Indonesia untuk dunia. Masa depan Sobat RRI, perjalanan RRI belum berakhir. Dengan semangat sekali di udara, tetap di udara, RRI akan terus berinovasi, menjangkau pendengar lebih luas dan menjadi sumber informasi terpercaya di tengah derasnya arus digital. Masa depan RRI adalah masa depan bangsa, selalu hadir, selalu bersama rakyat, menjaga identitas dan memperkuat persatuan Indonesia. Itulah sekelumit perjalanan RRI dari masa ke masa. Dari radio perjuangan menjadi radio publik hingga kini menjelajah era digital. Satu hal yang pasti, RRI akan selalu ada untuk rakyat Indonesia. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Tangerang pukul 22 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat. Masih dengan program Ruang Rindu, pilihan lagu-lagu nostalgia yang terus hadir menemani kebersamaan kita malam ini.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, karena ya sudah malam juga, mudah-mudahan bisa menjadi pengantar tidur kita untuk malam ini. Baik, yang ingin bergabung juga masih kami tunggu ya, mudah-mudahan ketika menikmati lagu juga sebagai pengantar tidur malam ini. Baik, selamat malam Ruang Rindu. Ya, halo. Ya, halo.
2: Halo.
1: Dengan siapa di mana? Ya, halo.
2: Halo.
1: Dengan siapa di mana ini?
2: Amoy, Bang Pajri.
1: Kak Amoy ya. Apa kabar Kak Amoy?
2: Ino, sehat-sehat selalu.
1: Sehat selalu ke. Suaranya agak kecil nih Kak Amoy. Agak gak jauh kedengarannya.
2: Tidak dengar, itu Bang Pajri.
1: Ya, mungkin ada gangguan sedikit ya Kak Amoy ya. Mungkin bisa langsung saja. Halo.
2: Lagi ya ini Bang Pajri.
1: Apa yang kau cari
2: Bang Pajri?
1: Oh, Endang
2: Eterina.
1: Endang. Oke, apa yang kau cari? Siap, siap. Waalaikumsalam. Ya, suaranya sedikit jauh ya. Mudah-mudahan ini tidak mengganggu ya untuk yang ingin bergabung. Baik pendengar, semakin malam kita hadirkan terus untuk beberapa pilihan lagu menemani kebersamaan kita malam ini. Mudah-mudahan dapat terhibur ya untuk Anda pendengar yang terus setia bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Baik, lagu-lagu nostalgia malam ini terus hadir menemani ruang dengar Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ada Kak Amoy request lagu Endang Estorina, Apa Yang Kau Cari. Kita hadirkan juga dan langsung di sisa waktu malam ini untuk lagu-lagu nostalgia kita.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: FYI for Yay Info.
2: Bin, bangun, Bin. Bin. Bangun. Ya, bangun.
3: Apa sih?
2: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. Bangun.
3: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
2: Enggak boleh ngorok.
3: Aduh, gimana kan gua enggak mau ngorok.
2: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
3: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok, tapi pas kau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sound.
2: Mau tahu caranya gimana?
3: Gimana tuh?
2: Begini ceritanya.
3: Oh.
2: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu. Dia ngorok lagi. Ngangen cerita gue.
1: FYI for Yay Info.
4: Mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
5: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Ya, Negara Pro 1 RRI Taking On pukul 22 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat. Kami akhiri untuk rangkaian pilihan lagu-lagu nostalgia malam ini, pendengar, dengan satu pilihan lagu penutup. Dan setelah ini nanti kita lanjut dengan musik tradisional dataran tinggi Tanogayo di Donggayo yang hadir hingga tuntas kebersamaan kita tepat pukul 23 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 00 nanti dengan satu pilihan lagu penutup berikut. Pendengar, tetaplah bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hi for Yay Info.
1: Wih, mantep.
2: Hey.
1: Ya.
2: Ah,
1: latihan band yuk.
2: Ayo, tapi ntar dulu ya. Bentar, gue cari sesuatu dulu.
1: Cari sesuatu apaan sih lu ah? Cari apaan?
2: Ntar dulu sebentar.
1: Heh, itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
2: Bukan, terus? Itu suara perut gue. Laper banget. Gue cari makanan dulu ya.
1: Gue pikir itu suara ringtone handphone lu yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
2: Boleh.
1: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun, menurut Shanna Ayburn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
2: What? Gitu tuh ternyata.
1: Yo,
2: tapi gue gak jadi makan deh.
1: Loh.
2: Biarin aja, lapar terus.
1: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
2: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
1: Yeay.
0: FYI for Yay Info.
3: Aduh. Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terbaik.

kuda kau.

Awan tengah besi pejuang ternahma, murakit radio Eili meraya, ku Sabang Maruki umum ne merdeka, awan silih narasi galip punenumi. Guru pernah

Harita mudul mununung suna, asal gerem rawe berbuat salah. Rembune sidang si betul mukuna, ikemengi al-Fatihah ronyel meling kekeki.

Lahir anak bayi Iwan batang ruang, ku pengi mongoti olok pedi kencang, mejen iya lurun kumer mejeni ku telintang, juga jelas na bangsa henkin namai.

lahi badan gelah berwangi-wangi, kerah pengkulit tening kau ngemeh meri, rupan sampuni pakini ariwih ni bateri. Gelah kumin selon ku kaming bebiri, kati atas badan weturah higasi, lega tali si menteri ken waih bengi, iku ken ini rimran pewe mati.

Saudara mendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jua lah yang harus memisahkan kita. Selamat malam, selamat beristirahat, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Fazli, bersama segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa kulli abdi ila ta'atillahi mujahidin. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan dan keistiqamahan untuk melaksanakan panggilan dan seruan Allah di pagi, di menyambut yang namanya adalah liburan kita. Semoga Allah mengiringi derap langkah kita melalui ampunannya dan keberkahannya. Selalu kita berselawat kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bibarakatin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Berharap dengan melaksanakan perintah daripada Rasulullah, ajaran Rasulullah, kemudian kita banyak-banyak bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad, kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir kelak. Sidang pendengar RRI, para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, orang tua kami, juga pendengar Marta TV yang dirahmati Allah. Di dalam kitab Hilyatul Awliya daripada Syekh Abu Nu'aim Asfahani disebutkan, annal iblisa ranna illa arba'a rannatin. Intinya adalah ada empat hal yang membuat iblis itu sakit, atau dalam konteks dikembangkan ada empat

juga Marta TV yang dirahmati Allah. Iblis itu kalau menurut riwayat yang kita baca-baca, 18.000 tahun dia sudah menduduki surga, hidup di dalam surga, dan doa-doanya semua dimakbulkan Allah. Dan kalau menurut riwayat, para malaikat pun dipimpin oleh iblis. Kalau kita bawa ke diri kita, apa bedanya kita dengan iblis? Iblis itu sudah 18.000 tahun di dalam surga. Namun terkadang kita manusia yang mengaku beriman belum pun masuk surganya Allah, udah sombong, udah angkuh. Jadi kesombongan yang membuat iblis itu terusir dari surganya Allah, merasa hamba Allah, hamba yang paling baik. Jadi Ayahanda Nasrul Isma itu pernah mengungkap, sedikit saja kesombongan, melalui ceramahnya itu, sedikit saja kesombongan di dalam diri kita, baik dalam ibadah, dalam ilmu pengetahuan, dalam apa saja, maka gerekona bau niserge. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, berharap kita kepada Allah dan banyak-banyak kita beristighfar. Sifat sombong yang dimiliki iblis jangan sempat tertuang kepada diri kita. Kenapa? Iblis itu tidak boleh menjadi pemimpin. Kenapa ditunjukkan kepada Adam menjadi pemimpin? Jawabannya sederhana. Mari kita buktikan secara otentik. Kita tahu, kita betih, iblis itu gerejeroh rupai. Enggak ada yang ganteng. Iblis enggak ada yang ganteng. Kecuali hanya tipu daya dia. Dasarnya iblis itu enggak ganteng. Kemiring kolak. Ngeri. Geger percaya kita tes. Tahun 2028, tahun 2030 seumpama kita sandingkan calon pemimpin kita di Tanah Gayo ini, siapapun orangnya, di printer besar-besar ditaruh di simpang 5. Kita parin simpang Polres. Memang kita printeran gambar iblis. Siapa lebih ganteng? Aronepe kita ngekita betih. Namun ingat, kalau sudah menjadi pemimpin, baik pemimpin keluarga, rumah tangga, masyarakat kecil, masyarakat besar, janganlah masuk sifat-sifat iblis ke dalam diri manusia. Kenapa? Karena itu visi misinya iblis. Dia akan menggoda, dia bercita-cita, dia sudah bersumpah di hadapan Allah akan mencari generasi Adam alaihi salam, umat manusia, untuk menjadi temannya di dalam neraka jahanam. Astagfirullahaladzim. Dan ingat, solidaritas iblis itu sangat tinggi. Mulai iblis, sawah kujin, solidaritasnya sangat tinggi. Bagaimana tidak? Gerepenah kita pengi jin atau iblis dari kecamatan Kebayakan, urum kecamatan Lutawar, gerepenah harap lulu-lulu. Bersatu kuat, bersinergi kuat. Pertanyaannya, kita orang Islam, kita jemaah beriman, kita jemaah besedet, sana ketim merap lulu. Nah itu, inilah gangguan-gangguan itu, sawah kone, sawah ku tingkat makanan iblis itu datang. Taro, misal, deh kene nabi, jemai kemangan, ikeminum sesuk-sesuk, waya pong ni iblis, waya sipet iblis. Sampai ke situ dia mengganggu kita, kuat sekali. Kemudian sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah, kenapa iblis itu sakit? Gara-gara diturunkannya surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena di dalam Al-Fatihah ayat 1 sampai akhir, di sana terbukti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan memohon pertolongan. Iblis berharap enti Tuhan ni semah, we gelahi semah. Maka Allah berpesan, la tusyrik billah, jangan engkau menduakan Allah. Dosa yang paling ngeri dan tidak mau diampuni Allah adalah dosa syirik, menduakannya. Sidang

Jamaah subuh yang dirahmati Allah, pendengar RRI dan Marta TV. Kemudian terakhir, iblis itu sakit gara-gara diciptakannya, diturunkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad diturunkan sebagai penutup daripada nabi, kemudian dia pembawa kebenaran. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuka, dan penyempurna daripada seluruh agama di muka bumi Allah. Kita sidang jamaah, orang tuaku, amangku, serinenku, denganku, bewene, gere pernah demur Nabi Muhammad. Kalaupun berjumpa, silahkan datang ke Raudhah di kota Madinah, atau napak tilas di kota Haramain atau di tempat-tempat lain. Hanya begitu. Namun kita detik ini menyebut Muhammad di dalam sholat kita, menyebut Ibrahim di sholat kita, kemudian kita berselawat atas nama Muhammad. Subhanallah, inilah yang dibenci gara-gara kalimat inilah, gara-gara Muhammad lah iblis itu sakit hati. Maka dia langsung sakit. Annal iblisa ranna illa arba'a rannatin. Berharap kita kepada Allah jauhi sifat kesombongan, keangkuhan, kemudian terlalu kita berpatokan kepada surat Al-Fatihah dan kita bacakan dalam keseharian, baik di dalam sholat dan prakteknya. Berharap kita bisa istiqamah sebelum tidur, mengambil air wudhu, kemudian membaca surat Al-Fatihah, dan kemudian banyak-banyak kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aktabi biha adzakurulakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Ceramah subuh tadi kita sudah dengarkan bersama. Lanjut terus untuk temani kebersamaan kita, ada ragam pilihan lagu-lagu religi juga yang masih hadir. Sembari kita nantikan Warta Tanoh Gayo pada pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kembali kita ikuti.

Kisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata,

Baik, ini jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Warta Tanoh Gayo untuk edisi pagi ini, Sabtu 26 September 2026. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon dan selamat mengikuti atau menantikan Warta Tanoh Gayo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo edisi Sabtu 26 September 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. Harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Paya Ilang Takengon masih tergolong tinggi. Melalui kegiatan Bayangkari Peduli, ratusan warga Syah Utama antusias ikuti bakti kesehatan gratis. Warta Tanoh Gayo ini turut dirilai oleh RRI Rimbaraya di FM 90,1 MHz dan dapat Anda dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Dan yang pasti juga turut disiarkan melalui live streaming YouTube RRI Takengon Channel. Bersama saya Nur Hasana, kita ikuti berita selengkapnya. Pendengar, harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Paya Ilang Takengon masih tergolong tinggi, termasuk harga cabai merah keriting dan cabai rawit.
1: Rp5.000 per kilogram. Harga sejumlah komoditas pangan strategis di pasar tradisional Paya Ilang, Takengon, Kabupaten Aceh Tengah masih bertahan pada level tinggi. Pantauan RRI pada Jumat 25 September 2026, harga cabai keriting mencapai Rp65.000 per kilogram, sedangkan cabai rawit berada di kisaran Rp55.000 per kilogram. Sementara itu, harga tomat berada di kisaran Rp12.000 per kilogram dan bawang merah Rp30.000 per kilogram. Pedagang menyebut kondisi harga tersebut telah bertahan sekitar 2 bulan terakhir. Salah seorang pedagang, Putra Jaya, mengatakan tingginya harga cabai dipengaruhi banyaknya permintaan dari luar daerah. Kondisi itu membuat pasokan yang masuk ke Aceh Tengah menjadi lebih terbatas.
2: Ya, menurunlah cuma tingginya sedikit gitu kan, karena penyesuaian kebutuhan ekonomi sekarang kan.
1: Menurutnya, harga yang belum mengalami penurunan membuat masyarakat cenderung mengurangi jumlah pembelian. Konsumen lebih memilih membeli kebutuhan dalam jumlah kecil untuk menyesuaikan dengan kondisi harga. Masyarakat berharap cabai, bawang merah, dan tomat, dan sejumlah komoditas lainnya yang masih tinggi dapat kembali stabil, sehingga kebutuhan pangan dapat dibeli dengan harga yang lebih terjangkau. Ara Setiawan, RRI Takengon, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Melalui kegiatan Bayangkari Peduli, ratusan warga Syah Utama antusias ikuti bakti kesehatan gratis.
3: Sebanyak 109 warga mengikuti kegiatan bakti kesehatan Bayangkari Peduli dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Bayangkari HKGP ke-74 tahun 2026 yang digelar di lapangan bola kaki Kecamatan Syah Utama Kabupaten Bener Meriah. Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Bayangkari bersama Polres Bener Meriah terhadap kesehatan masyarakat sekaligus upaya mendekatkan pelayanan kesehatan kepada warga. Kasidokes Polres Bener Meriah Ibda Kelima Suri mengatakan, kegiatan bakti kesehatan Bayangkari Peduli dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian dan pengabdian kepada masyarakat melalui pelayanan kesehatan secara langsung. Menurutnya, masyarakat yang hadir mendapatkan berbagai pelayanan kesehatan, mulai dari pemeriksaan umum, pengecekan gula darah, kolesterol dan asam urat, konsultasi serta edukasi kesehatan, hingga pemberian obat-obatan sesuai kebutuhan. Melalui kegiatan tersebut, pihaknya ingin memberikan pelayanan kesehatan sekaligus mengedukasi masyarakat agar lebih memperhatikan kondisi kesehatan dan melakukan pemeriksaan secara berkala. Selain pelayanan medis, kegiatan tersebut juga diisi dengan trauma healing sebagai bentuk perhatian terhadap kondisi psikologis masyarakat. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Aceh Tengah gelar pelatihan imam dan badan kemakmuran masjid dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan dakwah.
4: Pemerintah Aceh Tengah melalui Dinas Siaran Islam menggelar pelatihan dan pembinaan imam dan badan kemakmuran masjid se-Aceh Tengah. Acara ini untuk menguatkan sinergi dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan dakwah. PLT Kadis Syariah Islam Aceh Tengah, Khairuliskan, merincikan dalam pelatihan kali ini ada 885 peserta yang terdiri dari imam, muazin, dan pengurus PKM. Dikatakan mekanisme pelaksanaan pelatihan kali ini dibagi dalam 5 zona, tujuannya agar kunjungan pemerintah daerah dapat menyentuh wilayah-wilayah pinggiran.
5: Jumlah peserta itu secara keseluruhan 885 orang. Kemudian utusan itu terdiri dari imam, muazin, dan badan kemakmuran masjid yang ada di dalam wilayah Kabupaten Aceh Tengah. Adapun mekanisme pelaksanaan tahun ini agak berbeda dilaksanakan dari tahun sebelumnya. Mekanisme yang kami laksanakan pada tahun ini itu kami bagi dalam 5 zona pelaksanaan dengan tujuan agar kunjungan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah dapat menyentuh ke desa-desa melalui program pembinaan badan kemakmuran masjid ini.
4: Pelatihan ini, kata Rizkan, diharapkan lahir inovasi dalam pengelolaan rumah ibadah. Pelatihan ini juga didorong dapat meningkatkan kapasitas pengurus dalam pembinaan umat. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Membangun saling menghormati satu sama lain dan membela diri merupakan langkah pencegahan bullying. Berikut informasi selengkapnya.
6: Kurangnya maraknya kasus-kasus bully selama ini tidak terlepas dari kurangnya perilaku saling menghormati. Padahal dalam agama telah diajarkan setiap manusia sama di mata Tuhan, karena kita adalah sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu diharapkan dengan pendekatan keagamaan dan dengan kearifan lokal yang menerapkan syariat Islam, kasus bully tidak ada lagi di negeri syariat Islam ini. Salah seorang psikolog, Lailan Saidina, mengatakan, untuk mencegah terjadinya kasus bully, peran semua pihak sangat penting dengan membangun saling menghormati satu sama lain.
7: Mencegah perilaku bullying itu bisa dilakukan kalau misalnya kita di Aceh ya, dengan pendekatan kearifan lokal, membangun kesadaran bahwa setiap manusia itu sama di mata Allah, kita sama-sama makhluk Tuhan yang setara, sehingga yang harus kita bangun adalah saling menghormati satu sama lain. Termasuk misalnya dalam konteks adab, akhlak, bahwa kita itu memang agama pun melarang kita untuk saling merendahkan, ya, untuk mempermalukan orang lain di depan umum. Nah, ini hal-hal yang nilai-nilai ini yang barangkali bisa ditanamkan di keluarga maupun di lingkungan sekolah kepada anak-anak kita yang cenderung berperilaku bullying.
6: Selain itu dijelaskan, untuk terhindar dari perbuatan bully, sikap membela diri itu penting. Bukan berarti harus dengan kekerasan, namun membela diri sangat perlu untuk menghindari sasaran empuk para pelaku bully.
7: Kemudian untuk menghindari bullying, bisa dilakukan dengan memperkuat circle. Circle di mana kita itu nggak boleh diam ya ketika didalimi, meskipun bukan harus membalas dengan kekerasan. Tapi membela diri ketika kita didalimi, termasuk melapor ke orang lain, ke guru, ke orang tua, ke lingkungan orang dewasa lainnya yang mendukung, itu harus dilakukan supaya kita tidak terus-terusan menjadi sasaran empuk para pelaku bullying itu.
6: Lebih lanjut dikatakan, penanaman nilai-nilai keagamaan, mengamalkan akhlak yang baik, ini merupakan tanggung jawab orang tua kepada anggota keluarga. Untuk itu, kenakalan anak seyogyanya dapat dicegah dengan mengedepankan didikan yang maksimal di lingkungan keluarga. Demikian, Nasrullah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, mendengar informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah gandeng akademisi kaji potensi pajak dalam upaya memperkuat PAD.
4: Pemerintah Aceh Tengah bahas penguatan pendapatan asli daerah PAD bersama akademisi Yayan Takengon. Melalui Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah, pemerintah menggandeng akademisi dan peneliti dari Yayan Takengon dalam grup fokus diskusi, analisa kajian, dan pengembangan potensi pajak daerah. Kajian ini tidak hanya melihat berapa besar potensi pajak yang dapat dikembangkan, tetapi juga merumuskan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak yang benar-benar sesuai dengan kondisi dan potensi real di Aceh Tengah. Kabid Perencanaan di Badan Keuangan Daerah Anhar mengatakan, hasil kajian ini nantinya diharapkan menjadi landasan akademis sekaligus rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan peningkatan PAD yang lebih tepat sasaran.
8: Nantinya akan mengeluarkan output, yakni sebuah laporan analisis kajian pengembangan potensi pajak daerah yang ada di Kabupaten Aceh Tengah.
4: Sinergi pemerintah dan akademisi, kata Anhar, menjadi bagian penting dalam memperkuat kemampuan fiskal fiskal daerah. Kebijakan ini katanya untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh Tengah. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
0: Baik pendengar, informasi terakhir, RRI Banda Aceh dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin atau RSUZA menjajaki kerjasama dalam penyebarluasan edukasi kesehatan kepada masyarakat.
9: Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain bersama jajaran berkunjung ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin RSUZA Banda Aceh Jumat 25 September 2026. Kunjungan tersebut untuk mempererat silaturahmi sekaligus membahas potensi kerjasama di bidang edukasi kesehatan. Kedatangan jajaran RRI Banda Aceh disambut Direktur RSUZA Dr. Muhazzar Harun, SKM MKES beserta jajaran. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas peluang kolaborasi dalam penyiaran edukasi kesehatan melalui program dialog di RRI. Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain mengatakan, selama ini kegiatan edukasi kesehatan bersama RSUZA masih dilakukan secara person to person. RRI ingin mengembangkan kerjasama tersebut dalam bentuk program siaran yang dilakukan secara kelembagaan.
10: Nah, saya berharap bisa lah kita selaku kelembagaan, kita bikin acara apa yang isinya resmi, tapi dari RSZA kita berkomitmen seperti apa. Kami sediakan tempat dan ruang untuk menyampaikan edukasi mengenai kesehatan.
9: Muhsin Zain mengatakan kerjasama tersebut nantinya perlu disusun melalui perencanaan program dan jadwal siaran yang jelas. Sementara pemilihan kanal siaran seperti Pro 1, Pro 2, atau Pro 4 akan disesuaikan dengan tema serta sasaran pendengar. Sementara itu, Direktur RSUZA Dr. Muhazzar Harun menyambut baik rencana kerjasama tersebut. Menurutnya, edukasi kesehatan perlu disebarluaskan secara masif agar informasi kesehatan dapat menjangkau masyarakat lebih luas. Muhazzar menyebut keseriusan kerjasama RRI Banda Aceh dan RSUZA akan ditindaklanjuti melalui agenda penandatanganan perjanjian kerjasama sebagai dasar pelaksanaan kolaborasi ke depan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanoh Gayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.go.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Paya Ilang Takengon masih tergolong tinggi. Melalui kegiatan Bayangkari Peduli, ratusan warga Syah Utama antusias ikuti bakti kesehatan gratis. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya Nur Hasanah mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik, selamat pagi, semangat selalu untuk pendengar Pro 1 RRI Takengon. Takengon pagi ini masih terus lanjut dengan beragam pilihan lagu dan informasi. Nanti juga ada informasi cuaca pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Ada info harga bahan kebutuhan penting strategis, info sembako untuk hari ini Sabtu 26 September 2026, dan ragam program-program Pro 1 RRI Takeng lainnya juga terus akan hadir menemani kebersamaan kita. Jadi pastikan stay tune terus di 93 FM Pro 1 RRI Takeng, karena informasi dan inspirasi.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Takengon pagi ini masih terus menemani kebersamaan kita. Dan pendengar, untuk selanjutnya kita akan dengarkan info cuaca bersama Prakirawan BMKG Aceh. Nur, langsung sapa. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kak.
1: Iya, pagi juga. Izin Ibu Indah Sari dari BMKG Aceh. Baik, gimana kabarnya Ibu untuk pagi ini?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Baik. Oke, untuk Ibu Indah Sari, silakan bagaimana informasi cuaca untuk wilayah Tengah Aceh hari ini Sabtu 26 September 2026.
2: Selamat pagi, selamat pagi dengan sebuah takdir pun mana pun ada. Itu kami sampaikan informasi perkiraan cuaca di sini Sabtu 26 September 2026. Secara umum kondisi cuaca di wilayah Tengah Aceh diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedap. Potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang ini berpeluang terjadi pada siang hingga sore hari dan dapat disertai dengan angin kencang. Untuk angin umumnya bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan mencapai 3 hingga 8 knot dengan suhu udara secara umum berkisar antara 17 sampai 28 derajat Celcius. Untuk perkiraan gelombang, secara umum perairan di wilayah Aceh berada di kategori tenang hingga tinggi. Untuk gelombang dengan kategori sedang di ketinggian 1,2 hingga 2,5 meter, peluang terjadi di Aceh Barat Daya Solo. Dan gelombang tinggi di ketinggian 2,5 hingga 4 berpeluang terjadi di perairan selatan Solo, perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, dan perairan Aceh Besar Melabuh. Kami mengimbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap gelombang yang tinggi, terutama untuk wilayah yang memiliki potensi gelombang tinggi dalam kategori sedang hingga tinggi. Kemudian kepada penyeberangan dan nelayan, dimohon agar tidak memaksakan untuk berlayar maupun melaut apabila terjadi gelombang tinggi dan potensi cuaca ekstrim di wilayah perairan. Untuk titik panas selama 24 jam terakhir terdapat 5 titik panas di wilayah Aceh. Kami himbau kepada masyarakat agar berhati-hati dalam penggunaan api yang dapat menyebabkan kebakaran terutama di hutan dan lahan. Kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan terutama saat berkendara dalam keadaan hujan karena dapat mengurangi jarak pandang serta kondisi jalanan yang licin. Jika terjadi angin kencang agar menghindari pohon atau tiang yang rawan tumbang. Untuk info lebih lanjut mengenai informasi terkini terkait cuaca, iklim, dan gempa bumi maupun tsunami dapat diakses melalui website kami yaitu bmkg.go.id ataupun aplikasi mobile info BMKG. Sekian, Kak.
1: Oke, izin Ibu Indah Sari, tadi sempat disampaikan untuk kecepatan angin setidaknya kalau misalnya disebutkan dalam kecepatan kilometer per jam itu di antara berapa, Ibu?
2: 6 hingga 16 atau 17 knot.
1: Iya, itu kalau misalnya per kilometernya?
2: Sampai 8 knot atau 6 hingga 17 kilometer per jam.
1: Apa?
2: 6 hingga 17 kilometer.
1: 6 hingga 17 kilometer per jam. Oke, kalau dipantau juga dalam beberapa hari kebelakang, ini wilayah Tengah Aceh di siang sore juga untuk kecepatan angin sepertinya lumayan tinggi, bahkan terjadi angin puting beliung gitu ya untuk beberapa wilayah dalam beberapa hari kebelakang, bahkan kemarin sore juga. Kalau untuk sore hari, apakah ada peningkatan kecepatan angin setidaknya kembali untuk hari ini dari pantauan BMKG?
2: Ya, saat ini pantauan BMKG kecepatan angin akan meningkat, dapat meningkat dan disertai dengan hujan ringan hingga sedang yang dapat disertai dengan angin kencang pada siang hingga sore hari.
1: Oke, untuk pantauan titik panas tadi menurut informasi ada 5 titik panas di berbagai wilayah Aceh. Apa bisa disampaikan wilayah mana saja yang terpantau untuk titik panas ini sendiri, Ibu?
2: Baik, untuk 5 titik, terdapat 2 titik di wilayah Aceh Jaya dan 3 titik lagi ada di wilayah Subul Salam.
1: Oke, baik. Terima kasih Bu untuk informasi cuaca hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, Ibu Indah Sari sudah menyampaikan informasi cuaca khususnya untuk potensi cuaca hari ini ya di berbagai wilayah Tengah Aceh. Dan tetap waspada dengan beragam potensi bencana yang bisa terjadi, apalagi walaupun cuaca baik ya, setidaknya di pagi hari berawan, cerah berawan. Tapi pada siang, sore hari itu ada potensi hujan yang bahkan juga bisa diiringi dengan peningkatan kecepatan angin di berbagai wilayah Tengah Aceh. Berkaca pada beberapa hari kebelakang ya, itu angin puting beliung setidaknya sudah terjadi di beberapa wilayah, kemarin sore juga di Simpang 3 dan bahkan di Gayulus juga terjadi hal yang sama. Angin kencang, puting beliung yang juga diiringi dengan turunnya hujan es. Untuk itu masyarakat di wilayah-wilayah yang memang sering terpantau harus waspada ya dengan kondisi itu, maka memang tetap harus waspada. Begitu juga daerah-daerah lain yang karena kita lihat saat ini kan perubahan cuaca ekstrim juga cukup signifikan dan kadangkala kita nggak menyangka ya bakal hujan deras dan sebagainya. Memang siapapun dimanapun tetap harus meningkatkan kewaspadaan. Untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian info cuaca hari ini khususnya. Anda dapat ikuti info cuaca kembali setiap hari besok pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat.
0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6:30 waktu Indonesia Barat.

Di sekitar kita, ada begitu banyak orang hebat yang hanya butuh satu hal sederhana, kesempatan. Mereka adalah penyandang disabilitas, bukan untuk dikasihani, melainkan untuk dihargai. Mereka punya mimpi, mereka punya semangat, dan mereka juga punya kemampuan untuk berkarya dan berprestasi. Namun sayangnya, yang sering menjadi penghalang bukanlah keterbatasan mereka, melainkan cara pandang kita. Mulai hari ini, mari kita buka ruang, berikan akses, dan perlakukan semua orang dengan setara. Karena ketika kesempatan itu ada, tak ada lagi yang mustahil. Disabilitas bukan batas, kita semua setara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.

0: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Anda mendengarkan informasi harga bahan pokok penting strategis. Baik, untuk hari ini pendengar kami sampaikan untuk komoditi buah-buahan. Alpukat, harga eceran minggu ini Rp10.000 per kilogram stabil. Jeruk nipis, harga eceran minggu lalu Rp15.000 per kilogram, harga eceran minggu ini Rp13.000 per kilogram, turun 13,33%. Jeruk sayur, harga eceran minggu lalu Rp15.000 per kilogram, harga eceran minggu ini Rp13.000 per kilogram, turun 13,33%. Markisa, harga eceran minggu ini Rp15.000 per kilogram stabil. Terong Belanda, harga eceran minggu ini Rp15.000 per kilogram stabil. Ikan bandeng, harga eceran minggu ini Rp30.000 per kilogram stabil. Ikan mujair, harga eceran minggu ini Rp55.000 per kilogram stabil. Ikan tongkol, harga eceran minggu ini Rp30.000 per kilogram stabil. Udang jumbo, harga eceran minggu ini Rp70.000 per kilogram stabil. Demikian untuk informasi harga bahan pokok penting strategis, komoditas buah-buahan dan juga ikan. Anda dapat ikuti untuk informasi sembako atau harga bahan pokok penting strategis tersebut setiap hari pada pukul 6:45 waktu Indonesia Barat. Selamat mengikuti rangkaian program Pro 1 RRI Takengon. Selanjutnya, selamat pagi.
1: Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

Pernahkah kita berpikir bahwa perbedaan bukanlah batas, melainkan kekuatan? Tahukah Anda, di sekitar kita ada saudara-saudara penyandang disabilitas yang terus melangkah, berkarya, dan membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk bermimpi. Dengan semangat yang luar biasa, mereka mengajarkan kita arti ketekunan, kesabaran, dan keberanian menghadapi hidup. Saatnya kita ubah cara pandang, bukan tentang apa yang tidak bisa dilakukan, tapi tentang potensi luar biasa yang bisa dikembangkan. Karena pada akhirnya, setiap orang punya cara unik untuk bersinar.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masih ada 8 perda di kabupaten bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar.
2: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini, kita berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah.
0: Presiden Prabowo Subianto menyatakan ada perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan. Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 berhasil evakuasi 11 jenazah. Aksi walkout Indonesia menjelang pidato pemimpin Israel merupakan bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada peraturan daerah atau perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar yang mengakibatkan maraknya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di tanah air. Presiden Prabowo meminta masukan pakar terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada 8 peraturan daerah atau perda di tingkat kabupaten yang menjadi celah terjadinya karhutla. 8 perda memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar. Oleh sebab itu, regulasi harus dicabut atau dikoreksi. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam diskusi di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas. Masih ada 8 perda di kabupaten. Bayangkan. Yang mau pakai loophole bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense. Bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar. Kalau dia bakar 2 hektar, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang nggak mungkin, kalau sudah satu hektar, satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan. Kan itu kan menipu. Perda ini menipu.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah memberikan solusi, diantaranya menawarkan lahan kepada masyarakat sehingga tidak sembarangan membuka